0: wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan kan.
0: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
0: Pertemuan dengan, Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programa satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. panitia menjadwal.

0: tercatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan, mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
1: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan. Baik daripada saat embarkasi, maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
0: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
2: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
0: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
6: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
7: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
8: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan

0: menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
2: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
1: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
4: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
5: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
6: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fathir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

anak-anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM ini diperkirakan masih menghadapi tantangan berat memasuki tahun 2026 atau di tahun 2026 ini ya, meskipun stabilitas makroekonomi nasional ini dinilai relatif terjaga dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang moderat ini belum sepenuhnya diterjemahkan sebagai pemulihan nyata di tingkat usaha kecil, terutama karena daya beli rumah tangga masih bergerak terbatas. Dan saya menunggu opini Anda atau komentar Anda mengenai topik kita pagi hari ini, memperkuat UMKM hadapi tantangan ekonomi. Line telepon WhatsApp sudah saya buka untuk Anda di 0271638055 dan di WhatsApp di 081390015525. Selamat pagi untuk Ibu Retno Hastuti yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Selamat pagi, memperkuat UMKM hadapi tantangan ekonomi tentunya tidak lepas dari peran pemerintah untuk membantu segala sesuatunya yang diperlukan pelaku UMKM. Namun demikian, pelaku UMKM juga harus mampu bersaing di tengah arus globalisasi dengan cara harus selalu berkreasi dan berinovasi, juga meningkatkan literasi digital. Serta pengadministrasian yang tertib harus bisa memilah mana keuangan pribadi, mana keuangan operasional UMKM. Mungkin bisa dilakukan dengan memilah antara rekening pribadi dan rekening usaha. Peran pemerintah juga sangat diperlukan, misalnya dengan cara mengadakan pelatihan bagi pelaku UMKM, juga memberikan sosialisasi serta edukasi. Pelaku UMKM yang profesional dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman tentunya bisa menghadapi segala tantangan. Matur nuwun, terima kasih Ibu Retno Hastuti. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tarmi.
1: Temanya, nah, apa,
0: temanya mengenai UMKM ini, memperkuat UMKM. Iya, betul.
1: Sepi.
0: Sepi-sepen gitu ya. Nah, ini bagaimana ini sebagai salah satu tantangan juga harus seperti apa kan, gitu ya.
1: Napa nggih nek kula mandhe niku jane nggih nek purun keliling nggih padeneng pun boten kiat.
0: Iya. Disesuaikan dengan ini juga ya, badannya juga.
1: Anu le mawon.
0: Heeh, benar.
1: Pak kuate awake mawon, Mbak Ria.
0: Benar. Oke.
1: Tapi semoga sing de usaha sing sih nom-nom niku semoga kuat.
0: Iya, betul. Dan bisa bersaing gitu ya. Betul.
1: Kenangan kula nggih tesih mriki-mriki wong sih nem.
0: Nah, itu makanya.
1: Umure separone kula mendereng enten. Yang kal pesenan pundi-pundi dilayani.
0: Benar.
1: Kula pun mboten kuat jane kula nek purun goreng nggih padeng, Mbak.
0: Nah, itu makanya.
1: Pun mboten jangko.
0: Tenagane,
1: Mbak Ria.
0: Iya, itu.
1: Nggih. Harus kok aku nggih.
0: Apa?
1: Kae jenengan risik.
0: Risik. Iya. Memang harus risik.
1: Kula nggih risik kok. Mbak Ria risik kok.
0: Iya.
1: Mbak Ria, akhir jenengan niku mesti risik. Neng naik kakung-kakung niku radi lele.
0: Biasa, kalau rajin kan lalu, memang
1: 4-5-7 dereng manggung kok. Nganggungke pengin sedilih.
0: Siap. Amin. Nggih, terima kasih. Amin. Siap, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tarmi ya untuk teleponnya. Dan memang banyak ya sekali pelaku UMKM di Indonesia gitu ya, khususnya di Surakarta dan sekitarnya juga, bagaimana bisa bertahan di tengah apa ya namanya, banyak sekali mungkin UMKM yang muncul gitu ya, tapi yang bisa bertahan, kemudian yang bisa apa namanya eksis, itu juga bisa dihitung gitu. Nah, bagaimana apa ya, trik-trik begitu ya, supaya usahanya itu tetap eksis, tetap bertahan di tengah persaingan ekonomi saat ini. Komentar Anda saya tunggu di 0271638055 dan WhatsApp di 0813900155525.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Bagaimana caranya untuk memperkuat UMKM menghadapi tantangan ekonomi sekarang ini, pendengar? Bagaimana tanggapan Anda atau opini Anda mengenai fokus kita pagi hari ini? Masih saya tunggu di line telepon ataupun WhatsApp kami ya, di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813-900-155-25. Ya, ini ada Pak Sutarjo ini yang menginformasikan suara RRI Pro 1 kadang banter sendiri dan ngeprek posisi di Tulung Klaten. Baik, terima kasih informasinya ya, Pak Sutarjo Prapto Hartono. Dan tantangan terbesar UMKM di tahun 2026 ini dinilai memang terletak pada pengelolaan arus kasnya ketika penjualan tidak meningkat signifikan, sementara mungkin biaya produksi, bahan baku, logistik, dan energi cenderung naik. Ruang keuntungan UMKM juga semakin menyempit dan banyak pelaku usaha memilih menekan margin atau mengurangi volume produksi demi menjaga kelangsungan usaha. Nanti bagaimana triknya atau caranya memperkuat atau mungkin kita mengetahui bagaimana kondisi UMKM terkini? Nanti bisa bergabung di bincang pagi kami ya. Ada tiga narasumber yang akan hadir. Bagaimana komentar Ibu Nur di Nusuan ini mengenai perkuat UMKM untuk menghadapi tantangan ekonomi sekarang ini. Selamat pagi, Bu Nur.
1: Selamat pagi, Mbak Pia.
0: Selamat pagi juga. Iya, harus sehat, harus semangat. Iya, betul. Apapun kondisinya, betul. Bagaimana ini? Apa komentarnya mengenai UMKM ini?
1: Benar, Mbak, mau tanya. Tadi berita kebijakan naik itu apa mempengaruhi kenaikan pinjaman di bank ya, Mbak?
0: Apa? Yang mana ini?
1: Yang BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga apa tadi yang di berita?
0: Biasanya sih.
1: Akan pengaruh pinjaman kah?
0: Biasanya kalau kenaikan suku bunga juga pastinya akan berpengaruh juga, tapi kita belum tahu pastinya gitu ya, Bu Nur ya. Kenapa Bu Nur mau rencana pengajuan pinjaman begitu?
1: Kan malah udah ada, Mbak.
0: Sudah ada. Biasanya kalau sudah ada kan sudah berjalan, tergantung ya, bunganya flat atau apa. Gitu.
1: Sepertinya ya.
0: Iya. Kalau sudah berjalan biasanya perjanjiannya dari awal apa? Kalau memang bunganya, suku bunganya flat ya, flat saja gitu. Kecuali kalau tidak begitu ya, mengikuti suku bunga yang ada yang terkini bisa jadi gitu kan.
1: Oh, iya, kurang tahu juga. Punya masuk kurang dan tinggi.
0: Iya. Ada usaha juga, Ibu Nur?
1: Ya kan, kami usaha aja.
0: Oh iya, iya. Bagaimana geliatnya?
1: Ya sangat, Mbak. Soalnya kan apalagi untuk ke AC ya, itu kan impor toh semuanya, cadar, spare part dan sebagainya.
0: Spare partnya.
1: Ini benar-benar apa ya? Iya sih, memang biasanya tiap tahun pun ada. Itu kalau pas kenaikan sekolah ya, seperti
0: betul
1: saat ini
0: kan,
1: sekolah orang mampu untuk pengeluaran sekolah dan lain sebagainya dulu memang hanya memang ini kan tetap alhamdulillah ya masih ada panggilan dari pelanggan gitu ya, Mbak. Cuma penurunannya lumayan drastis nih yang saya rasakan tahun ini nih, gitu. Kalau menurut saya UMKM memang satu agar kita tetap bisa, yuk, namanya usaha pasti turun naik.
0: Betul.
1: Ya, tapi itu memang juga kepercayaan pelanggan satu, apalagi di jaksa ngotori.
0: Iya, betul.
1: Yang saya harapkan dari pemerintah sih yaitu tadi, maksudnya saya masih bingung dengan yang kayak kita kan pasti dari UMKM tidak pernah lepas yang namanya dari permodalan ya, dan pasti permodalan harinya kan ke peminjaman di bank. Ada bank. Cuma kok ada untuk yang itu terus kalau udah kesekian kali udah tidak boleh masuk kur lagi, memang seperti itu. Jadi untuk yang saya sih minjem udah setahun yang lalu sih, maksudnya udah berjalan satu tahun ini sepertinya. Angkanya sih 3 tahun saya, memang saya udah dapat bunga yang tinggi gitu karena memang tidak masuk di tadi bantuan dari pemerintah kayak gitu. Terus Dan ini Mbak, radio.
0: Kenapa radio?
1: Ini kan dari yang 96,8.
0: Iya, ini mendengarkan dari mana?
1: Kemarin kan saya 101.
0: Mm-mm.
1: Itu cuma kencang di suara penyiarnya. Pas Mas Aditya itu sampai nggak dengar narasumbernya loh Mbak.
0: Oh oke, oke baik. Ini Bu Nur mendengarkan melalui apa? 101 atau 96,8?
1: Ini saya tadi pindah tadi pagi ke yang 96,8. Itu keren banget.
0: Iya, iya.
1: Jelas gitu. Mm-mm. Antara suara dengan suara misalnya lagi suara atau itu sudah seimbang. Atau
0: yeah, okay.
1: Misalnya
0: ada
1: gitu.
0: Oke.
1: Keren banget suaranya.
0: Baik. Terima kasih masukannya, nanti kami teruskan ya ke bagian teknisnya ya.
1: Nanti kalau ada ini kesempatan saya coba.
0: Baik. Iya, siap.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih juga Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Anda bisa bergabung di Bincang Pagi kami pendengar. Akan ada 3 narasumber yang hadir di sini melalui, insya Allah melalui Zoom begitu ya. Ada pelaku UMKM, ya ini owner Ravani Batik Surakarta, Ibu Indrianti. Kemudian ada Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Surakarta, Bapak Agung Riyadi, SOS SHMM. Dan yang ketiga ada pengamat ekonomi, dosen Universitas Dharma AUB Surakarta, Dr. Agus Utomo. Anda nanti bisa bergabung bersama 3 narasumber kami. Mungkin terutama yang Anda mempunyai menjalankan UMKM, siapa tahu bisa berbagi apa namanya, mencari ilmu begitu ya, menambah ilmu di obrolan kita di bincang pagi kita sesaat lagi. Dan pendengar kami persembahkan lagu lagi ya, sambil nanti kita menunggu waktunya kita berbincang pagi mengenai topik kita pagi hari ini, bagaimana memperkuat UMKM di tengah tantangan ekonomi pastinya.

Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi tiga negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

0: Pendengar, kita tahu UMKM selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, dan selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, UMKM juga berperan penting dalam menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terjadi saat ini, mulai dari perubahan daya beli masyarakat, kemudian persaingan pasar yang semakin ketat hingga perkembangan teknologi yang begitu cepat, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar tetap bertahan dan bisa berkembang. Dan di Bincang Pagi Surakarta pagi ini, saya sudah bersama tiga narasumber yang hadir melalui line Zoom. Yang pertama saya sapa dulu Ibu Indrianti, beliau owner Ravani Batik Surakarta, pelaku UMKM begitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Indri.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih untuk waktunya Ibu Indri. Kemudian yang kedua, Kepala Dinas UMKM dan Perindustrian Kota Surakarta, Bapak Agung Riyadi, Esos SHMM. Selamat pagi Pak Agung.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini Pak Agung. Kemudian yang ketiga, Bapak Dr. Agus Utomo, beliau pengamat ekonomi, dosen Universitas Dharma AUB Surakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus.
2: Selamat pagi Mbak Riyadani.
0: Baik.
2: Pak Agung dan Mbak Indrianti.
0: Baik, terima kasih Bapak Ibu Narasumber, Pak Agung, Pak Agus dan Ibu Indri sudah bersama kami di Bincang Pagi Surakarta pagi ini bersama saya Riyadani Surya. Kita akan ngobrol satu jam ke depan begitu, bagaimana memperkuat UMKM menghadapi tantangan ekonomi. Saya izin ke Pak Agung dulu ya, Bu Indri dan Pak Agus. Pak Agung sebagai Kepala Dinas UMKM dan Perindustrian Kota Surakarta. Pak Agung, bagaimana nih kondisi UMKM sekarang ini khususnya di Kota Surakarta?
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi Mbak Ria, selamat pagi Pak Agus.
0: Pagi.
2: Pagi Bu Indri dari Ravani Batik. Izinkan kami menyampaikan terkait dengan perkembangan UMKM saat ini di Kota Surakarta, bahwa pada saat ini menunjukkan tren positif ya Mbak.
0: Oke.
2: Karena UMKM tidak hanya bertambah dari sisi jumlahnya saja, tetapi juga semakin berkembang dalam aspek legalitas usaha, sertifikasi halal, pemasaran digital dan akses pembiayaan. Di mana pemerintah Kota Surakarta melalui berbagai program pendampingan yang dilaksanakan dan pelatihan serta kegiatan Asat kita Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Surakarta 2025-2030, yaitu terkait dengan UMKM, ya menamakannya adalah UMKM Center. Di mana kegiatan tersebut terus mendorong pelaku usaha agar naik kelas, sehingga pelaku usaha yang di level menengah tersebut tidak turun akan tetapi tetap bisa naik kelas dan juga memiliki daya saing yang lebih dan kuat, sehingga dalam menghadapi tantangan diperlukan peningkatan kapasitas. Di mana kegiatan tadi juga salah satunya adalah untuk peningkatan kapasitas SDM UMKM, terus digitalisasi produk, inovasi produk dan serta perluasan pasar agar UMKM dapat tumbuh lebih berkelanjutan. Jadi untuk UMKM Kota Surakarta pada saat ini dalam posisi yang terus berkembang, di mana dengan pendampingan-pendampingan yang kami laksanakan, kita tetap terus berusaha, harapannya komitmen dan konsistensi untuk berusaha bersama-sama itu dapat menjadi tolok ukur untuk bisa naik kelas dan bisa berkembang.
0: Ya, UMKM naik kelas begitu. Ada berapa jumlah pelaku UMKM yang ada di Surakarta sendiri, Pak Agung?
2: Kalau di Kota Surakarta berdasarkan data terakhir yang di database kami, kurang lebihnya 18.600 sekian, Mbak.
0: Wah, lumayan banyak juga ya, Pak ya. Oke, artinya mereka juga masih sampai saat ini masih bisa bertahan dan eksis begitu ya. Baik. Kita saya ke ini dulu, ke Ibu Indri dulu sebagai pelakunya begitu ya, pelaku UMKM. Beliau owner Ravani Batik Surakarta. Bagaimana ini batik yang Ibu kelola ini di Ravani Batik, apakah masih masih banyak peminatnya atau masih eksis atau masih kondisi sekarang seperti apa Ibu Indri?
1: Terima kasih Kak. Untuk di bisnis saya itu alhamdulillah ini nggak ada, nggak kurang apa ya, nggak terlalu banyak kendala ya untuk kayak rupiah melemah dan lain-lain, karena kita harus semakin survive, semakin bisa apa meningkatkan produktivitas kita, gimana caranya kita bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Terus kita harus mempertahankan kualitas produk kita dengan daya jual yang lebih worth it. Itu kaji. Alhamdulillah selama ini kita bisa mengatasi kondisi tersebut sih, masih aman lah.
0: Masih aman. Sudah dari tahun berapa ini usaha batik ini sendiri, sudah berapa lama?
1: Kalau saya sebenarnya kan dari awal 2000, Kak. Karena saya itu terlahir di keluarga sederhana pedagang. Jadi ibu saya, nenek saya itu adalah pedagang batik. Seperti itu. Tapi dulu itu kan kita masih tradisional ya, Kak. Jadi banyak kan di bahan. Setelah ikut diajak kayak ibu saya setor-setor gitu-gitu kayak kita sebagai supplier gitu. Diajak lama-lama kita bisa menimba ilmu itu kan. Berpikir untuk lebih meningkatkan, gimana ya biar omsetnya lebih banyak lagi, enggak gini-gini aja, enggak yang kita stop di sini terus kayak gitu. Lalu saya berpikir untuk desainnya itu lebih kekinian, yang anak muda bisa pakai. Karena waktu itu saya berpikir, kenapa ya anak muda itu kan jarang banget memakai batik. Justru nggak mau, kayak mungkin terlihat old
0: gitu ya, kuno gitu ya.
1: Fashionable kayak gitu. Terus akhirnya saya mencoba memberanikan diri bikin dikit-dikit gitu, Kak. Kita desain, kita motong, belajar juga dari proses, dari awal belajar gimana caranya bisa motong kainnya bisa maksimal kita produksinya seperti itu, cari penjahit dari satu, nanti berkembang lagi seperti itu. Alhamdulillah kalau untuk pasar, karena kita dari keluarga saya sudah ada link duluan untuk yang kita ini pemasarannya, jadi tinggal kita kembangkan saja seperti itu. Terus memberanikan diri ikut pameran waktu itu gitu. Terus alhamdulillah bisa. Terus ketemu sama dinas.
0: Dari UMKM ya.
1: Didampingi, terus ada fasilitas pameran seperti itu. Berjalannya waktu ya sempat namanya bisnis itu ada
0: naik turun.
1: Jadi kadang di atas, kadang di bawah, ada yang ada masalah juga. Maksudnya ketika kita ada ditipu dan lain-lain itu ada, Kak. Ada jadi ada ini ya, kendalanya ada waktu itu.
0: Baik.
1: Sempat kita ini, Kak. Terus kita ini bangkit lagi di 2015 itu. Kita ikut PLUT, kita ikut dinas lagi kayak gitu. Banyak banget nih fasilitas yang didapat dari pemerintah, mendukung gitu, lebih bangkit lagi.
0: Baik. Iya, Mbak Indri, sinyalnya sepertinya agak kurang bagus begitu ya. Mungkin bisa sambil mencari posisi yang lebih bagus lagi untuk sinyalnya. Baik, artinya berarti dari tahun 2000 sampai 2026 masih tetap eksis dan bertahan sampai saat ini begitu ya, dengan dengan berbagai banyak kompetitor atau saingan. Saya ke Pak Agus Sutomo dulu sebagai pengamat ekonomi sekaligus dosen Universitas Dharma UB Surakarta ini. Pak Agus, bagaimana ini melihat geliat UMKM khususnya yang ada di Kota Surakarta, seperti yang Pak Agung tadi sampaikan, lumayan banyak sampai sekarang ini ada 18, kurang lebih 18 ribuan, padahal kita tahu di tengah pertumbuhan ekonomi sekarang, kemudian ekonomi rupiah melemah, bagaimana ini menurut pengamatan dari Pak Agus sendiri?
3: Ya, terima kasih Mbak Riandani, Pak Agung dan Pak Indri. Ya, dari apa yang sampaikan Pak Agung, Pak Indri, ya, fakta bahwa UMKM di Surakarta ini pada kondisi saat ini dianggap, atau kami anggap tangguh kan gitu, walaupun fenomena yang terjadi di perekonomian secara global maupun nasional, dampak situasi yang terjadi di ekonomi global maupun perekonomian nasional itu memang cenderung itu menakutkan kan itu. Nah, berita ini nyata atau kadang-kadang dibuat-buat kan itu. Faktanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu stabil di angka 5,5% ya. Itu mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat itu ya rata-rata masih cukup kuat kan gitu. Apalagi pemerintah menjaga betul tingkat laju inflasi kan gitu. Nah, fakta nampak tadi disampaikan oleh Pak Agung dan Pak Indri bahwa imbasnya belum begitu terasa betul pada

0: center di Solo. Nah, ini manfaatnya memang dibutuhkan dan sangat penting ya, bagi UMKM, termasuk akses pasar lewat bantu jual, ya, lalu kebijakan-kebijakan yang lain. Ya. Jadi saya rasa pada kondisi saat ini ya, UMKM di Solo, ya, khususnya batik tadi, ya entah tadi yang di klaster yang lain, misalkan kuliner atau apa itu belum kita dengar ya, namun faktanya Mbak Indri tadi menyatakan bahwa masih stabil. Nah, ini juga berkat dukungan Pemkab Solo seringkali mengadakan pameran-pameran, lalu kolaborasi dengan event-event yang cukup rutin di Kota Solo. Inilah yang menjadi salah satu pemicu ya mengapa UMKM di Solo itu juga masih eksis dalam gejolak ekonomi ya saat ini.
1: Baik.
0: Saya rasa itu
1: Mbak. Ya. Artinya kalau UMKM masih eksis berarti daya beli masyarakat juga masih aman-aman saja ya Pak ya, walaupun di tengah kondisi seperti ini rupiah melemah dan sebagainya begitu. Ya, begitu ya Pak Agus ya.
0: Iya, betul. Jadi betul rupiah melemah kan gitu. Namun juga pemerintah melalui upaya keras yang dilakukan oleh pemangku kebijakan fiskal ya, Kementerian Keuangan maupun kebijakan moneter ya, BI dan Dewan Moneter ini untuk menjaga agar fluktuasi nilai dolar ini bisa terjaga dengan baik. Ya, maka kita ambil contoh BI menyesuaikan tingkat suku bunga ya, simpanan itu kurang lebih di angka 4,5% ya, lalu suku bunga pinjaman itu di 5,5% ya, lalu juga menjaga laju inflasi. Maka jika laju inflasi ini bisa dijaga, artinya barang-barang kebutuhan pokok masyarakat ini harganya stabil, secara juga daya beli masyarakat juga akan ikut stabil kan kita. Kecuali inflasinya naik ini rata-rata sekitar dijaga 2,5% Soalnya kalau naik jadi 5% atau mungkin mendekat 10%, nah ini baru akan berdampak luar biasa. Nah, inilah yang perlu kita dukung segala upaya pemerintah, dan inilah kondisi yang kita hadapi. Ya, Bapak, inilah kehidupan. Jadi berfluktuasi. Jadi kadang nyaman, kadang tidak nyaman, dan saya yakin pelaku usaha yang cukup berpengalaman ini akan tangguh menghadapi situasi semacam ini, apalagi UKM ini pendongkrak ketahanan ekonomi nasional kita.
1: Betul.
0: Hampir 60% itu memiliki peran besar di dalam stabilitas ekonomi Indonesia.
1: Ya, baik. Gitu. Terima kasih Pak Agus Sutomo. Saya ke Pak Agung ini. Pak Agung. Ya. Apa yang bisa ditambahkan dari pernyataan dari Pak Agus tadi? Eksistensi UMKM masih sampai saat ini masih aman-aman saja. Kemudian daya beli masyarakat juga masih sejauh ini masih aman. Buktinya UMKM juga masih bertahan banyak begitu ya, seperti data yang Pak Agung sampaikan. Kebijakan apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas UMKM sendiri dalam pendampingan para pelaku UMKM yang ada di Kota Surakarta, Pak Agung?
2: Yeh, maturnuwun Mbak Ria. Tadi yang telah disampaikan Pak Agus terkait dengan eksistensi UMKM, di mana dengan eksistensi UMKM kita mendampingi semua UMKM mulai dari kecil, mulai mikro dan juga sampai dengan menengah, sehingga di tengah guncangan ekonomi atau mungkin guncangan yang ada secara global, ini tentunya menjadi pemicu bagi kami dari pemerintah Kota Surakarta untuk senantiasa mendampingi. Berbagai upaya telah dilakukan agar UMKM tersebut tetap eksis di tengah gejolak yang ada, dan mungkin barusan yang terjadi tadi malam kenaikan harga BBM, nilai tukar rupiah, dan juga kondisi ekonomi global, dan juga tidak kalah pentingnya ternyata ada disrupsi teknologi juga terkait dengan UMKM, di mana UMKM harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus ikut berkembang terkait dengan teknologinya.
1: Tuh.
2: Karena kalau misalnya jualan dengan manual, tentunya akan menjadi sangat maksudnya akan stuck. Karena perkembangan sekarang dengan adanya marketplace, dengan adanya digitalisasi terkait dengan pembayaran, kris dan sebagainya itu.

0: tentunya harus apa harus dilihat oleh para UMKM menjadi harus merupakan suatu kebutuhan untuk bisa masuk di digitalisasi. Sedangkan kebijakan yang ditempuh antara lain adalah dari UMKM dengan memperkuat penggunaan bahan baku lokal ini. Bahan
1: Oke.
0: baku lokal di mana memberikan dan juga akan memberikan kalau kita terkait dengan bahan baku jadi akan mungkin ring keuntungan UMKM akan menjadi rendah. Kalau bahan baku
1: Sedikit.
0: lokal itu nanti bisa diolah, tentunya memerlukan inovasi, memerlukan pendampingan sehingga kami melaksanakan pelatihan-pelatihan terkait dengan peningkatan produktivitas, terkait dengan efisiensi usaha, dengan juga kita tak kalah juga pentingnya akses pembiayaan. Kita
1: Oke.
0: kenalkan mereka dengan akses pembiayaan yang tentunya akan membantu terkait dengan permodalan, terkait dengan bagaimana dia bisa mengolah bahan baku tersebut. Dan juga memperluas akses pasar. Tadi sampaikan Bu Indri, pameran-pameran itu terus kita galakkan. Tapi tentunya pameran yang kita apa tampilkan harus dikurasi terlebih dahulu.
1: Ya.
0: Karena apa yang disampaikan nanti kan juga selain membawa nama baik, selain membawa nama produk, akan tapi juga membawa nama pemerintah kota Surakarta.
1: Surakarta.
0: Kita menggaungkan branding kota Surakarta sebagai kota yang UKM. Karena apa? Kota Surakarta ini potensinya kan hanya di tidak ada apa potensi alam, tidak ada gunung, tidak ada laut, tidak ada pantai.
1: Ya.
0: Sehingga kita harus mengembangkan inovasi-inovasi terkait dengan pengolahan produk-produk lokal yang ada di Kota Surakarta. Selain pameran juga masukkan di marketplace
1: Ya.
0: dan juga masukkan di e-katalog barang jasa pemerintah Kota Surakarta. Pak Wali kemarin menyampaikan harus mulai merevolusi UMKM agar produk-produknya bisa tersampaikan di e-katalog. Kalau e-katalog itu kan sudah nanti bisa dilihat baik nasional maupun juga di luar negeri
1: Ya.
0: sehingga dapat membuka peluang para UMKM tersebut bisa nanti ada buyer, ada jaringan terkait dengan apa permintaan dari barang-barang tersebut. Selain hal tersebut, tidak kalah pentingnya terkait dengan legalitas usaha, bagaimanapun juga legalitas usaha tersebut akan menjadi pintu buka, pintu awal bagaimana produk UMKM tersebut dapat dipasarkan di Indonesia.
1: Oke.
0: Dan juga daya saing terkait dengan tersebut, promosi itu juga kita tekankan untuk dapat lebih mendorong UMKM tersebut lebih bisa berkembang dan naik kelas dalam menghadapi tekanan ekonomi pada saat ini.
1: Oke.
0: Gitu ini.
1: Baik. UMKM naik kelas, tapi saya simpan dulu pertanyaan saya nanti untuk Pak Agung. Ini ke pelaku UMKM sendiri, Bu Indri nih. Apa yang disampaikan Pak Agung ini artinya memang untuk menjadi eksis, menjadi bertahan itu kan banyak trik-trik atau mungkin juga apa namanya hal-hal yang dilakukan. Bagaimana dengan Ravani Batik sendiri di tengah juga banyak sekali kompetitor yang ada di Surakarta sendiri apa namanya usaha-usaha batik. Seperti apa, Bu Indri? Terutama di tengah majunya teknologi ini.
2: Iya, Kak. Gini, kalau untuk kita selalu berinovasi di
1: Oke.
2: produk kita, terutama mempertahankan kualitas produk dan harga yang kompetitif ya,
1: Ya.
2: karena banyak sekali kompetitor bisnis ya yang bergerak di bidang batik itu banyak sekali. Terus kita berkolaborasi, Kak. Jadi bekerja sama dengan pelaku-pelaku bisnis yang se-circle dengan kita, misalnya fashion batik atau craft gitu, jadi saling berkolaborasi. Yaitu mungkin kita bisa sharing di pameran atau ikut-ikut event, terus kita saling bisa ini menjualkan juga. Jadi saling apa yang bisa kita bantu dan apa yang kita butuhkan, kita itu calling-calling temen gitu. Jadi pengadaan barang biar lebih banyak ke apa namanya omset, biar naik, biar semuanya bisa merasakan, jadi bisa saling berkolaborasi itu. Terus kita jangan takut ini, Kak, jangan takut dipandang sebelah mata ya, maaf ya kalau ada, kan ada beberapa yang malu berjualan di CFD, terus di Karpopuro. Kalau saya sendiri, saya tetap eksis di CFD karena gratis, cuma retribusi ibaratnya
1: kebersihan mungkin ya.
2: Terjangkau sekali. Terus kita ikut Karsopuro, Night Market Karsopuro setiap Sabtu dan Jumat jam 1 malam. Terus kita ikut saham Solo Art Market. Jadi itu minggu pertama dan ketiga di hari Minggu. Ketika ada, kecuali ada yang event misalnya Nataru atau liburan atau apa namanya Lebaran, itu bisa lebih panjang, jadi seminggu bisa. Terus ada banyak event kalau di Solo dari pemerintah kota juga banyak membantu banget.
1: Itu secara langsung. Kalau dari secara teknologi begitu, melalui media sosial seperti apa juga dilakukan?
2: Kita dari IG, terus Shopee,
1: baik e-commerce gitu ya.
2: Kita tetap melayani juga. Terus apa namanya? Yaitu dia, Kak, kalau saya, menurut saya tuh yang penting jangan takut mencoba. Jadi kalau saya tuh ditolak tuh hal biasa, Kak, tapi ketika diterima tuh hal yang luar biasa sekali. Jadi mau kita gagal berkali-kali nggak apa-apa, jangan patah semangat, yang penting kita coba dulu. Coba, jangan takut, coba, jangan takut dipandang sebelah mata, jangan takut ini. Jadi nggak apa-apa, kayak di Karsopuro itu kadang panas, kadang hujan seperti itu. Jadi harus militan, memang harus
1: putus-putus. Ibu Indri sinyalnya ya, Bu Indri,
2: masalah justru kadang di outdoor, di event-event yang kayak seperti bazar itu justru banyak buyer-buyer berdatangan, dan itu ada transaksi selanjutnya seperti itu, ada bisnis selanjutnya yang kita bisa dapatkan dari situ.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Tetap semangat pokoknya apapun kondisinya begitu ya, Bu Indri.
2: Terus semangat,
1: Semangat.
2: Baik. Terus jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal.
1: Jangan takut untuk gagal, Pak Agus. Bagaimana ini menurut Pak Agus, semangat dari pelaku UMKM sendiri, kemudian dari pemerintah dalam hal ini Dinas UMKM tetap menambahkan, melakukan pendampingan pada pelaku usahanya, kemudian juga di tengah era teknologi globalisasi sendiri juga merambah ke dunia teknologi gitu ya, media sosial. Bagaimana ini Pak Agus untuk kondisi seperti ini?
3: Ya, jadi beberapa hal yang mungkin perlu dicermati melihat situasi, kondisi secara global, secara nasional maupun regional, bahwa pertama Solo itu diuntungkan dengan kondisi sebagai atau memiliki citra kota budaya, sehingga tadi disampaikan oleh Mbak Indri banyak event-event yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan bisnis, pameran atau event apapun yang ada. Maka tentu saja kita tidak boleh lengah dalam menghadapi situasi ini. Nah, beberapa solusi atau langkah-langkah yang mungkin bisa diambil oleh kawan-kawan UMKM dan tentu saja pemerintah kota Solo melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Yang pertama tentu saja juga ikut dalam menjaga daya beli. Dengan strategi harga yang tepat atas setiap produk UMKM. Nah, cenderung kan kalau ada harga-harga bahan pokok naik atau inflasi yang tinggi, serta-merta kita akan menaikkan harga jual dari produk kita. Maka tentu saja di dalam strategi menaikkan harga ini diharapkan jangan terlalu drastis kan kita. Bahwa strategi menaikkan harga itu dalam aspek marketing itu sudah tidak populer kan gitu. Maka sebagai alternatif buat sistem paket bundling misalkan beli 5 gratis 1
1: kan gitu,
3: jangan jor-joran diskon kan gitu. karena masyarakat kita sudah cerdas. Mm-hmm. Barang yang didiskon itu cenderung pasti barang yang misalkan di produk makanan itu menjelang kadaluarsa. Atau rumah makan dengan apa kuliner makanan, apalagi didiskon itu orang makan juga akan ragu kan itu. Mm-hmm. Maka pertahankan harga, kalau menaikkan harga ya sedikit saja lah yang rasional kan itu. Mm-hmm. Tapi lebih tepat pakai bundling ya. Jadi menjual secara paket. Ya tadi beli 5 gratis 1, beli 2 gratis 1 atau apa sistem bundling yang lainnya itu banyak yang bisa diakses. Lalu juga bagi pemerintah Kota Surakarta tentu saja untuk menghadapi apa dampak ini ya beberapa hal yang dikelola melalui regulasi pemerintah ini juga perlu apa dijaga, misalkan terkait sertifikasi produk secara gratis atau memberikan keringanan pada berbagai hal perizinan bagi pelaku UKM ya, ini juga harus di apa antisipasi. Lalu yang ketiga tentu saja di dalam menghadapi ketidakpastian ini ya, jadi kehidupan bisnis macam ini ya saat ini ya jangan melakukan ekspansi yang berlebihan, apalagi ekspansi yang membutuhkan modal besar, ini perlu ditahan lah. Lebih baik produk-produk yang ada itu dijalankan dengan strategi tadi ya, tadi suku bunga naik 5,5% kan itu. Berarti secara umum suku bunga bank juga naik walaupun juga pemerintah memberikan perlakuan khusus ya untuk apa kredit yang dilakukan oleh para pelaku UMKM kan itu, kredit mikro itu kan suku bunganya khusus tidak itu suku bunga umum. Nah ini beberapa yang bisa saya sampaikan di dalam menghadapi tantangan ekonomi yang saat ini ya saya anggap ketidakpastian itu ada kan.
1: Baik. Pak Agus, Ibu Indri, Pak Agung, rehat sejenak ya. Kita mengundang pendengar untuk bergabung bersama Bincang Pagi kita. Pendengar, Anda bisa langsung bertanya nanti kepada tiga narasumber kami di 02716380555 dan di WhatsApp 081390155525. Sesaat lagi saya dan ketiga narasumber kami akan kembali di Bincang Pagi Surakarta pagi ini.
4: Pernah gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Pagi Surakarta pagi ini, dan saya masih bersama tiga orang narasumber kami. Ada Ibu Indrianti, owner Ravani Batik Surakarta, ada Bapak Agung Riyadi Esos SHMM, beliau Kepala Dinas UMKM dan Perindustrian Kota Surakarta, dan yang ketiga Bapak Dr. Agus Utomo, pengamat ekonomi sekaligus dosen Universitas Dharma AUB Surakarta. Terima kasih Pak Agung, Pak Agus dan Ibu Indri sudah menunggu sesaat sebelum kita lanjutkan bincang pagi kita. Saya mengundang pendengar untuk bisa bergabung bersama kita sendiri. Anda bisa langsung bertanya kepada tiga narasumber kami, pendengar, di line telepon maupun WhatsApp kami. Ada yang bergabung di telepon, saya angkat dulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi, Pak Ria.
0: Selamat pagi, Pak Cu. Monggo silahkan, ada Pak Agung, ada selamat Bu Indri.
1: Selamat pagi, saya Pak Cu dari Wonogiri.
0: Baik.
1: Oke, saya tanya Pak Agung tadi, bilangnya saya masih beli dari luar dalam negeri mau luar negeri ini.
0: Apanya, Pak? Bahan baku.
1: Ya.
0: Bahan baku ya, Pak, ya?
1: Bahan bakunya masih beli dalam negeri atau luar negeri?
0: Oh.
1: Ini harus sekali ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Iya.
1: Yeah. Luar negeri. Karena kualitas harus dijaga.
0: Iya.
1: Rakyat Indonesia biar percaya produk dalam negeri itu saja.
0: Iya. Iya. Tadi Pak Agung sampaikan. Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi saya meluruskan sedikit, Pak Agung tadi sampaikan kalau bisa menggunakan bahan baku yang dari dalam negeri ataupun yang yang murah begitu ya. Kalau tidak salah, mungkin bisa langsung ditanggapi, Pak. Sebentar, sebelum ditanggapi, ini ada yang bergabung di WhatsApp ya, sekaligus aja ya, Bapak Ibu ya. Ada Ibu Indri, sama ini dengan Ibu Indrian ini, di Solo. Selamat pagi Mbak Ria dan Bapak Ibu Narasumber. Menanggapi tema hari ini, perekonomian sekarang ini belum pulih kalau dibandingkan sebelum COVID dulu. Saya ya cuma jualan baju ecer kecil-kecilan, Mbak. Oh ya, pelaku UMKM juga ya ini ya. Daya beli masyarakat sangat jauh dibandingkan sebelum corona. Jadi pedagang yang modal pas-pasan sangat sulit untuk naik kelas. Matur nuwun. Ini NB untuk Ibu Indri mau tanya, kalau mau ikut jualan di Ngarsopuro gimana nggih? Nanti bisa mungkin sekaligus bisa dijawab oleh Pak Agung dulu ya. Dua pertanyaan ini. Monggo Pak Agung. Ada Pak Cu di Wonogiri dan ada Ibu Indri di Solo.
2: Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan dari Pak Cu dari ya. Wonogiri.
0: Bahan baku ya.
2: Terkait dengan bahan baku yang kami sampaikan. Ini kami menyampaikan kenapa kami bisa memberikan statement seperti itu karena di mana kami cerita Bapak bahwa di Kota Surakarta itu kan punya sentra IKM Srikayu. Itu berkonsentrasi pada kegiatan furnitur dan perkayuan. Solo tidak punya benar-benar perajin yang mulai dari bahan baku bisa diolah. Akan tapi kami menggandeng para perajin atau UMKM yang ada di sekitar Solo Raya. Kemarin sudah kami sampaikan ada juga dari Sragen itu sudah memanfaatkan fasilitas kami yang ada di Srikayu. Mereka berbondong-bondong dengan bahan baku lokal di mana tatkala melaksanakan kegiatan di tempat Srikayu, kami mendatangkan buyer-buyer yang dari luar kota maupun juga buyer-buyer dari luar negeri. Kemarin baru ada dari Malaysia juga bisa mengikuti kegiatan kegiatan mereka berkerajinan di Srikayu. Mereka sangat tertarik. Ternyata bahan baku lokal manakala itu diolah dengan benar, difasilitasi dengan benar dan di kreasi dengan baik sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh mungkin di luar negeri untuk pangsa ekspor, itu mereka sangat menarik sekali. Jadi kita harus benar-benar bisa gatok ke, karena buyer luar negeri itu pengen melihat prosesnya.
0: Yeah.
2: Bahan baku lokal itu bagaimana kok bisa jadi harapannya bisa menarik sesuai dengan standar yang mereka inginkan. Jadi kalau tadi ada kekhawatiran terkait dengan kualitas yang dari bahan baku lokal. Itu bahan, kami membicarakan bahan baku lokal. Bahan baku lokal kami gambarkan tadi, Solo tidak punya bahan baku lokal terkait dengan kayu untuk dibuat furnitur.
0: Iya.
2: Nah, tapi kami menggandeng dengan sepandai kami lah, sebestrategi kami, bagaimana mereka bisa tertarik untuk berkegiatan di Solo. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan pameran. Tadi kami sampaikan, Solo tidak punya potensi hutan, tidak potensi pertanian, tidak punya potensi gunung, apa mungkin wisata yang lainnya. Gimana kita berimprovisasi, berinovasi agar mereka tertarik, ya mengadakan pameran-pameran. Tentunya pameran-pameran bukan hanya pameran-pameran biasa kan, tapi pameran yang mungkin bisa menarik para perajin, para UMKM untuk bisa menampilkan tadi produk yang berkualitas. Kami punya tim kurasi untuk bisa bagaimana barang tersebut, produk tersebut dapat dipamerkan sehingga dapat bersaing, juga dapat ada pangsa pasar yang ada di internasional. Di bulan-bulan ini selain kemarin dari Malaysia, juga ada dari yang selain itu akan melaksanakan ekspor dengan menggunakan fasilitas yang ada di Srikayu, di tempat kami. Jadi jangan khawatir terkait dengan bahan baku lokal, itu bisa bersaing dengan di
0: luar, atau
2: mungkin bisa diminati oleh buyer. Tapi tetap harus mempertahankan kualitas. Kualitas tersebut dari kurasi-kurasi yang dilaksanakan oleh tim yang ada di tempat kami. Terus yang kedua terkait dengan Bu Indri. Untuk Ngarsopuro, monggo, setiap Jumat dan Sabtu itu buka mulai setelah maghrib sampai dengan jam 11. Monggo nanti bisa mendatangi di sekretariat untuk bisa mendaftarkan di sana. Tapi tadi sampaikan oleh Bu Indri, harus apa? Harus tabah kalau di sana. Militan. Iya, sedang militan. Ngoyen. Ora laku, ora di apa? Di binyang. Binyang tidak dibeli.
0: Baik.
2: Itu sudah biasa. Makanya kami menyampaikan pada teman-teman UMKM, kalau kami menyebutkan bolo-bolo UMKM kami, itu kita harus petarung. Yang pertama percaya diri. Yang kedua tangguh, untuk selanjutnya bisa unggul. Jadi itu seperti itu. Bukan kami menakut-nakutkan, tapi monggo, silakan, kami terbuka. Harapannya bisa mengembangkan para pelaku UMKM di kota Surakarta.
0: Baik.
2: Demikian.
0: Siap. Terima kasih Pak Agung. Mungkin Pak Agus mau menambahkan singkat.
3: Ya, jadi kalau tadi Pak Cuk menyampaikan membandingkan produk bahan baku lokal dan bahan baku import, memang beda ya. Jadi tergantung jenis dan skala usaha kan gitu. Jadi kalau UMKM ini sudah go internasional kan gitu, ya mau tidak mau kan aspek-aspek bahan baku ini menjadi prioritas utama. Harus bahan baku kualitas internasional. Namun bila produk-produk lokal seperti yang disampaikan Pak Agung tadi, ya cukuplah gunakan bahan baku lokal kan gitu. Karena tadi bahwa biaya produksi juga sangat terkoreksi adanya kenaikan kurs dolar kan gitu. Harga dolar tinggi kan bahan baku import ini juga menjadi beban berat bagi masyarakat. Maka kondisi saat ini memang produk-produk yang berorientasi bahan bakunya import, ya pasti akan terasa dampaknya kan kita. Jadi saya rasa itu. Lalu juga tadi Bu Indri selaku pelaku usaha juga, ini perlu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agung, salah satunya tangguh kan gitu. Jadi orang hidup itu juga harus siap menghadapi kehidupan kan gitu. Ya pasang surut bisnis ya harus teruji di lapangan. Dan juga saya melihat fenomena saat ini menjamurnya kedai kopi. Nah ini juga bisa menjadi perhatian Pak Agung kan gitu. Ya daripada kita merespon hal-hal yang negatif terhadap dengan pemanfaat trotoar untuk kegiatan usaha kedai kopi kan gitu. Ya lebih baik saya rasa dikolaborasikan. Bagaimana kedai kopi ini bisa berkolaborasi dengan UMKM khusus yang bisa bersandingan dengan kedai kopi kan gitu. Itu menjadi daya tarik. Karena kedai kopi sekarang ini menjadi tujuan nongkrong kan itu anak-anak muda kan. Bagaimana UMKM yang memiliki produk spesifik yang berkaitan dengan anak muda itu disandingkan di sana kan itu. Daripada kita meributkan masalah trotoar kan gitu. Jalan Diponegoro Jumat Sabtu tutup saja kita enggak komplain kan gitu. Apalagi itu hanya trotoar, itu cara pandang saya secara pribadi. Nah, lebih baik daripada ribut ya manfaatkan sekaligus untuk kepentingan kolaborasi tadi. Jadi dengan UMKM. Jadi Pak Agung tadi menyebut improvisasi kan itu. Kalau saya ya improvisasinya bagaimana kedai kopi itu berdampingan dengan produk-produk UMKM yang saling support. Jadi yang tidak bersaing dengan produk kedai kopi. Ya misalkan menjual baju-baju untuk anak-anak muda kan gitu. Yang dia bisa bertransaksi sekaligus di sana. Jadi cenderung kita memanfaatkan peluang itu dengan apa fenomena kedai kopi yang ada di Slamet Riyadi, di kawasan Pasar Gede, di kawasan lingkungan perguruan tinggi ini memang sangat apa ada potensi lah untuk dimanfaatkan. Salah saya itu Mbak.
0: Baik, terima kasih dan, Pak Agus. Bu Indri mau menambahkan sedikit mungkin?
4: Ya saya menyambung tadi ada Bu Indri juga ya yang tanya mengenai Ngarsopuro. Kalau pengalaman saya dulu, saya bikin proposal Kak. Jadi bikin proposal tentang nanti company profile, terus foto produk kita, terus segmen pasar dan lain-lain seperti itu. Terus berKTP Solo. Lalu apa kita ini serahkan ke dinas koperasi Dinkop UMKM Perin di itu Kota Barat. Di alamatnya di Jalan Yosodipuro nomor 162 Mangkubumen Banjarsari Surakarta. Itu pengalaman saya dulu itu. Saya mulai di Ngarsopuro tuh tahun 2018 kalau enggak salah sebelum pandemi Kak. Itu.
0: Baik.
4: Di situ lalu kebetulan pas ada lapak kosong waktu itu kita masuk. Terus kalau enggak bisa juga menghubungi sekretariat yang ada di Ngarsopuro itu nanti setiap Jumat dan Sabtu malam tuh ada sekretariatnya. Jadi deket panggung gitu. Itu ketemu mungkin dengan ininya apa ketuanya.
0: Ketua. Baik. Baik. Kurnia. Siap. Terima kasih Bu Indri. Pak Agung, UMKM naik kelas seperti apa ini, Pak? Supaya para apa pelaku UMKM ini ya dari yang mikro kemudian ke kecil ke menengah dan kuncinya seperti apa sih bisa menjadi UMKM yang naik kelas ini Pak?
2: Nggih, matur nuwun. UMKM naik kelas adalah tagline dari program UMKM Center di mana kami menyasar pada UMKM yang skala menengah dalam artian UMKM tersebut dia sudah beromset sebulan 10 juta dan juga untuk UMKM yang sudah punya pekerja. Jadi bukan bukan palu gada berproduksi terus memasarkan sendiri bukan seperti itu. Akan tapi sudah punya punya pekerja sehingga salah satunya sesuai dengan indeks Kota Solo adalah kalau bekerja di UMKM, kita dampingi melalui UMKM Center, tentunya kita adakan evaluasi bagaimana dia bisa merekrut tenaga kerja tambahan dan juga meningkatkan omsetnya. Di samping itu, tadi yang pertama kami sampaikan, seluruh pendampingan yang kami laksanakan di PLUT, Pusat Pelatihan Usaha Terpadu, itu meliputi bukan hanya diajari cara berproduksi akan tapi juga diajari secara pemasaran, strategi pemasaran, diajari juga digital marketing, diajari juga terkait dengan jejaring dan diberikan bantuan modal berupa alat produksi. Pak Wali menyampaikan berkali-kali jangan mereka diberikan uang, jangan mereka diberikan dana, akan tapi diberikan alat produksi sehingga dapat berproduksi. Karena maka menyasar pada UMKM yang menengah karena mereka sudah punya produksi sehingga alat yang akan diberikan pada mereka itu benar-benar digunakan, ya. Tidak digunakan atau mungkin mangkrak, disesuaikan dengan apa produksi mereka. Kita juga mempertimbangkan kalau alat produksi diberikan itu juga mempertimbangkan situasi dan kondisi tempat mereka. Apakah alat produksi misalnya berdaya listrik lebih dari 1000 sementara mereka di rumahnya hanya kurang dari 1000 akan merepotkan. Jadi kita benar-benar selektif untuk memberikan bantuan alat produksi. Di samping itu, di tempat pulut tersebut, pusat layanan usaha terpadu juga fasilitasi terkait tadi Pak Agus menyampaikan legalisasi. Kita memfasilitasi secara gratis untuk bisa kita UMKM tersebut mendapatkan NIB, mendapatkan PIRT, mendapatkan misalnya pengen hak merek, kita juga fasilitasi. Dan juga untuk sertifikasi halal kita juga fasilitasi. Semua gratis dan juga kita mengajari mereka memberikan kemasan, apa cara mengemas produk tersebut dengan baik. Kita berikan cara desainnya di sana untuk produk tersebut benar-benar menarik bagi konsumen. Jadi program pemerintah Kota Surakarta untuk menaikkan kelas bagi UMKM itu kita juga mendadani kita pengin UMKM naik kelas, tentunya kita juga memberikan fasilitas agar mereka naik kelas.
5: Baik. Sekaligus closing statement mungkin Pak Agung?
2: Ya, closing statement kami sesuai dengan tema pada hari ini terkait dengan UMKM di tengah tantangan ekonomi, tentunya UMKM di Kota Surakarta harapannya tadi kami sampaikan menjadi petarung, ya. Menjadi percaya diri, menjadi tangguh untuk menjadi unggul. Selain itu juga harus ada inovasi-inovasi dan komitmen serta konsisten kami yang memfasilitasi, tentunya pengen mereka bisa naik kelas, bisa bertahan dalam kondisi situasi apapun.
5: Ya, semoga ya. Baik, terima kasih Pak Agung. Kemudian Ibu Indri, closing statement singkat saja mungkin Ibu Indri.
4: Oh iya, bagi para pelaku UMKM, yang penting tetap semangat, okay. Jangan sampai kita pantang menyerah di kondisi apapun. Ya kita survive, kita percaya diri, saling berkolaborasi, mengikuti banyak kegiatan di pemerintahan dari dinas yang fasilitasnya sudah diberikan sedemikian rupa, banyak banget. Kita manfaatin sebaik-baiknya, kita serap ilmunya, kita laksanakan, kita coba untuk mempraktekkan, jangan takut gagal, jangan takut salah, kita harus perlu mencoba. Terus kita berkolaborasi dengan mengikuti banyak komunitas UMKM itu sangat membantu untuk networking ya, link networking kita untuk kemajuan usaha kita. Bisa berkolaborasi antara pelaku UMKM, saling bisa maju bersama-sama, begitu.
5: Baik, sukses selalu ya Bu Indri ya.
4: Amin.
5: Ya, terakhir Pak Agus Utomo yang mau disampaikan Pak.
3: Ya, jadi merangkum dari Mbak Indri dan Pak Agung tadi ya, kata kuncinya kolaborasi. Karena itu antara pemerintah daerah melalui dinas koperasi, pelaku usaha dan lembaga-lembaga terkait ya, misalkan dengan dunia perbankan, lalu juga kepada pelaku usaha ya, bisnis itu prinsipnya adalah bagaimana menjaga reputasi di samping aspek-aspek lainnya. Maka saya yakin kalau sejak dini kita selalu menjaga reputasi menyangkut harga, kualitas dan aspek apapun, saya yakin konsumen tidak akan lari kan gitu. Intinya itu. Dan terima kasih pemerintah Kota Solo juga cukup banyak tadi mendampingi dengan berbagai inisiatif, lalu ketangguhan Mbak Indri juga di dalam menghadapi situasi ini, saya yakin mampu bertahan dan semakin tangguh. Saya rasa itu Mbak Rianin.
5: Nggih. Terima kasih Pak Agus, Ibu Indri dan Pak Agung untuk waktunya pagi hari ini sudah bersama Bincang Pagi RRI Surakarta. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya izin untuk menutup line Zoom kita ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu.
3: Selamat pagi.
5: Baik, terima kasih pendengar Anda sudah menyimak Bincang Pagi kami dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas emas, serta paket umroh gratis, dan unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng. Melalui akun Instagram resmi Bank Jateng, @bankjateng, masyarakat dan nasabah dihimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda, aksi kami, sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Rianani Surya bersama Mariana Intan di Halo RRI pagi hari ini. Halo Intan.
2: Halo pagi.
1: Ketemu di Halo RRI lagi.
2: Ketemu
1: ya.
2: Lagi.
1: Iya, di hari Senin, Rabu,
2: dan Jumat.
1: Jumat. Oke, dan Anda bisa menyampaikan keluhan Anda pendengar atau apapun ya mengenai fasilitas umum layanan publik gitu. Sebelum kita mengupdate yang kemarin begitu, yeah. Intan ya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Saya sapa dulu. Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak. Nana.
1: Halo RRI dengan Riana Nisuria dan Mariana Intan.
3: Iya.
1: Iya. Ada Ria dan ada Intan.
3: Sehat-sehat sekeluarga.
1: Amin.
3: Selasa cerah panas.
1: Ya.
3: Nah, cuma jalanku sing lubang-lubang ini.
1: Masih ya jalan ya.
3: Misi okay. Itu perapatan roti ganda selatan, terus sama yang belakang yang ke utara, yang belakang itu tah, Salegi tah.
1: Perapatan roti ganda ke utara itu berarti ke selatan itu saya Pringgading ya?
3: Ya, Pringgading tuh.
1: Oke.
3: Okay. Nah, terus itu untuk jalan Matur Lurutan itu
1: samping
3: jalan utara itu ya belum ditambahi itu. Kalau simpangan mobil nih, motor lewat jalan rusak itu nih tidak jalan kan bisa jatuh.
1: Yeah.
3: Nah kan bahaya. Selatannya kan dijuali warungan itu.
1: Okay.
3: Nah, mau tidak mau kan ya nih saya sering lewat ya sudah harus hati-hati. Cuma nih jalan lubang itu nih pas surup-surup di belakang mobil ngikuti kejeglong.
1: Iya.
3: Atau nah, sama itu Dosari. Terus Dosari itu pasar Dosari ya, aman ya.
1: Iya.
3: Nah, itu udah lama tuh ya. Ke utara, ke barat sama ke selatan itu kan udah banyak yang rusak-rusak tuh. Itu naik saat di hot mix di lorong ya, suwe-suwe itu jalannya. Yeah. Ini kan cepat.
1: Nah, okay.
3: Semoga saja ya sama lain-lainnya mudah-mudahan ya yang mana lubang dan tempat ditempelin. Seperti jangan sebenarnya nempeli seperti Pasar Legi sama Mangkunegara itu nempeli kan bagus. Soal nanti usahanya dikorupsi itu belakang. Yang penting jalannya apa nempel tadi awet gitu loh.
1: Yeah.
3: Oh, jangan sampai baru sebulan dua bulan sudah lubang-lubang meneh. Kan ya jadi lucu. Nah sama itu jalan apa sama sungai-sungai itu mudah-mudahan sungai-sungai terutama di Tirtonadi ini saya kan sering lewat naik bus itu. Nah itu bisa ada apa dirapiin no dibikin bersih soalnya kan ada jembatan kaca itu toh.
1: Iya.
3: Nah itu jangan sing itu sudah baik sing bagian barat itu aduh umur ya gitu kan ya lucu udah lama sejak dulu semoga sungai-sungai semuanya bisa dirapiin
1: bersih gitu ya.
3: Oke. Okay. Ya.
1: Baik.
3: Oh sama ini kabar-kabar tempatnya kepung kuburan Cina tuh tempat Mojo. Ya mudah-mudahan Mas Wali Kota secepatnya diurus coba bisa digunakan. Ya terutama buat orang Tionghoa kan divisi ada sih bagian utara itu.
1: Yeah.
3: Tempat-tempatnya besar. Bila perlu dibagi dua kan kuburan yang lain-lain kuburan Purwoloyo katanya kan tinggal sedikit.
1: Okay.
3: Nah dirapiin bisa dibuat kuburan umum sebagian kuburan orang Tionghoa sih kurang mampu. Bagian.
1: Baik.
3: Semoga nanti ada bagi-bagilah. Kuburan yang mana sudah hilang semua itu.
1: Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Baik. Update jalan Intan, ada yang mau disampaikan informasi dari Halo RRI hari Senin kemarin ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Di hari Senin kemarin ada Mas Steven ini menyampaikan aduan terkait DLH Surakarta.
1: Oke.
2: Okay. Yang memberikan masukan agar menambahkan jaring di bagian belakang truk pengangkut sampah agar sampahnya tidak berceceran ketika melaju. Karena Mas Steven
1: memang sih kadang-kadang suka gitu.
2: Katanya waktu berkendara kebetulan di belakang truk
1: kapur.
2: Iya.
1: Itu dan, makanya sering kali seperti itu ya, apa namanya truk DLH itu kena angin kemudian sampahnya berterbangan gitu.
2: Sudah
1: okay.
2: Kami sampaikan
1: sudah disampaikan?
2: Ke pihak DLH dan akan segera ditindaklanjuti.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih ya Mas Steven ya sudah kami sampaikan di DLH Surakarta begitu. Kemudian untuk update apa lagi?
2: Ada lagi mengenai perbaikan jalan ya yang sudah dilakukan oleh Dinas Perkim Solo.
1: Oke. Okay.
2: Ini baru saja melakukan perbaikan titik jalan berlubang di Jalan Antariksa Kecamatan Jebres.
1: Oke. Okay.
2: Yang sudah proses perbaikan saat ini.
1: Oke, baik. Antariksa itu berarti di belakang kampus UNS ya?
2: Iya, Kecamatan Jebres.
1: Iya, Kecamatan Jebres. Oke, baik. Sudah update-update yang kemarin-kemarin begitu, dan Anda masih bisa menyampaikan apa namanya keluhan Anda pendengar melalui Halo RRI pagi hari ini. Ini sudah ada yang bergabung di telepon lagi. Saya angkat dulu. Selamat pagi. Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Halo RRI, dengan Ibu.
4: Ibu Siti.
1: Oh, Ibu Siti di Sukarjo. Apa yang mau disampaikan Ibu Siti?
4: Ini pro satu
1: kemeresak.
4: Enggak bunyi.
1: Oh, enggak bunyi. Yang apa? 101. Oke. 101 mungkin sedang ada

0: SBMB bermasalah di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat.
1: Di Jawa Barat ya. Semudah di Jawa Tengah tidak ya, semoga ya.
0: Ya, itu ya. Bidang ini sudah beda.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Di SMA favorit Mas daftarnya 3.000 lewat online aplikasi.
1: Mm-mm.
0: Ya, okay. Aplikasi. Dan bidangnya yang kerja itu bukan bidang IT.
1: Ya.
0: Bidang komen seperti Pak Ju kan nggak bisa IT.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Harusnya kan kerja sama kayak Kominfo. Jadi yang data di protes, Mbak.
1: Ya.
0: Belum ada tanggapannya.
1: Baik. Dinas
0: itu
1: Pendidikan.
0: Ya. Terima kasih, Pak Ria.
1: Baik. Terima kasih, Pak Ju. SPMB ya. Di Jawa Barat ini apa... Sekarang ini kan serba online gitu ya Intan,
2: iya,
1: ya. SPMB saya mengalami waktu anak saya itu 3 tahun, 4 tahun yang lalu.
2: Iya.
1: Itu juga begitu mengakses. Nah, ini dengan seperti apa namanya? Semua serba digital ini memang memudahkan mungkin Intan ya.
2: Iya.
1: Lebih praktis, tapi kadang-kadang yang menjadi tantangan, yang menjadi hambatannya bagi orang tua yang agak sedikit gaptek,
2: iya,
1: mungkin
2: betul.
1: Ya.
2: Iya.
1: Akhirnya memang harus mengupdate, tapi sekolah juga ini sekolah juga siap, panitianya itu siap untuk secara offline atau secara langsung bisa membantu untuk mengakses pendaftaran murid baru tersebut begitu. Mudah-mudahan di Jawa Tengah khususnya tidak mengalami kendala gitu ya,
2: iya,
1: Intan,
2: iya.
1: Ya. Oke, baik. Ada update apa lagi Intan di Halo RRI yang mau disampaikan?
2: Oke, terkait aduan Bu Siti tadi ya.
1: Oke.
2: Sebenarnya di minggu kemarin hari Jumat juga ada beberapa masukan terkait suara di Pro 1 dan itu sudah kami sampaikan kepada tim teknik agar segera diperbaiki dan segera ditindaklanjuti.
1: Baik, dan memang sebagai informasi pendengar untuk frekuensi 101 FM karena memang perbaikan tuning pemancar Pro 1 kemarin ini juga sempat apa ya, mungkin tidak mengudara di sebagian wilayah begitu,
2: iya,
1: Intan, ya. Dia bisa bergeser dulu atau beralih dulu ke 96,8 atau melalui aplikasi mobile RRI digital begitu. Mudah-mudahan sih yang lain sudah oke begitu ya. Menyusul tempat Bu Siti tadi juga melalui 96,8. Ada Ibu Nur di Nusuan, selamat pagi. Halo RRI.
3: Selamat pagi, Mbak Ria.
1: Pagi juga Bu Nur.
3: Yang Posyandu Plus.
1: Posyandu Plus, oke.
3: Kan sekarang semua itu.
1: Bu Nur, kenapa suaranya putus-putus ya?
3: Iya, Mbak, nggak begitu jelas.
1: Nah, itu makanya.
3: Gimana bisa?
1: Ya.
3: Anu, apa ini dicas ini?
1: Oh, sambil dicas sambil buat nelpon. Aduh. Ya sudah, coba berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhannya. Mudah-mudahan tidak terpotong-potong gitu ya.
3: Ini misalnya kita ke Posyandu kan dicek tensi atau gimana, atau cek KG kemarin itu juga cek tensi sama cek gula darah. Misalnya gitu itu, terus lanjutannya itu gimana? Karena dari petugasnya itu tidak memberikan rekomendasi misalnya oh ini darahnya tinggi atau gulanya tinggi, terus suruh ke puskesmas atau bagaimana gitu
1: ya,
3: loh Mbak.
1: Baik ya, jadi ya, cuman diperiksa ya, di situ aja, kemudian tindak lanjutnya sudah stop begitu ya.
3: Jadi misalnya kita kok ada darah tinggi nih atau gimana, nah itu gimana.
1: Gitu. Baik, siap
3: Mbak, terima kasih.
1: Terima kasih. Iya. Kalau Intan pengalamannya seperti apa ke Posyandu?
2: Kebetulan Posyandu anak sih.
1: Oh, anak ya. Oke.
2: Ini lancar aja sih.
1: Paling cuma apa sih kalau anak itu nimbang gitu ya.
2: Nimbang
1: kemudian
2: tinggi badan,
1: lingkar kepala, lengan,
2: kadang juga dapat vitamin nih.
1: Kalau imunisasi enggak ya?
2: Imunisasi sendiri.
1: Oh, sendiri ya.
2: Bukan di Posyandu.
1: Oh, bukan di Posyandu. Artinya memang kalau di Posyandu sekarang ini kan ada Posyandu Plus, itu ada dari tidak hanya balita saja begitu ya.
2: Iya,
1: Posyandu balita, remaja, lansia,
2: iya,
1: gitu
2: betul.
1: Ya. Kalau saya kayaknya sudah memasuki Posyandu lansia. Peralansia gitu. Baik, masih saya dan Intan menunggu Anda di Halo RRI di 6380555 ataupun di WhatsApp di 081390155. Satu penelpon lagi ya sebelum nanti kita info apa namanya kepulangan haji ya, Kak Nur ya. Halo, selamat pagi Halo RRI.
4: Selamat pagi, halo RRI, bareng Mbak Ria.
1: Ya,

0: Hey, selamat pagi, iya. Long time no see.
1: Iya, long time no see.
0: Iya.
1: Kok tumben sama Mbak Intan?
0: Oh iya. Iya. Pokoknya Senin Rabu Jumat ini Intan pasti ada di Halo RRI. Pasti nimbrung. Jadi biar tidak bosan mendengarkan Riana di Surya saja.
1: Iya, makanya bersinar ada Intan ya.
0: Nah, itu makanya. Baik.
1: Iya, ini apa nama? Radio RRI Digital agak kresek loh, Mbak Ria.
0: Oh gitu. Digital ya. Oke. Okay.
1: Iya, ya kan enggak mungkin.
0: Iya benar. Saya baru mau digital. Oh iya, Dek. Orang di Batam kok masa mau mendengerin 101 kok. Hebat sekali gitu ya.
1: Bukan main-main bukan. Nah, ini Mas Andi pengen nanggapin ini juga, Mbak Ria.
0: Apa tuh?
1: Dari Detik Jawa Tengah ya. Detik.com nih. Yang GKR Rumbai Geram Tembok Benteng Keraton Solo penuh coretan itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi ya memang itu termasuk apa namanya, Mbak Ria, kalau yang nyatet-nyatet
0: vandalisme.
1: Iya, jadi di satu sisi sih kalau untuk di Batam ya. Vandalisme itu memang dibutuhkan untuk yang misalnya di taman.
0: Iya, betul.
1: Yang gitu kan. Kalau perlu apa yang itu loh, kayak di luar negeri itu, Mbak Ria, dia kaos saja di apa namanya, di vandalisme gitu jadi bagus.
0: Yeah.
1: Tapi memang kalau untuk tembok benteng keraton Solo gitu, kayaknya apalagi coretan yang nggak bermutu gitu, kayaknya sayang banget loh.
0: Yeah.
1: Itu kan termasuk situs bersejarah.
0: Betul.
1: Juga, Mbak Ria.
0: Betul.
1: Jadi jangankan yang di Solo Surakarta ya, yang di luar Solo aja pun ikut geram juga. Jadi ya Mas Andi sih berharap, karena kan Kota Solo ini termasuk apa ya, ya
0: banyak warisan budaya, cagar budaya, iya, gitu kan.
1: Betul, ada tata krama juga, iya, gitu kan. Jadi biar alami lah, kalau bisa yang cari-cari itu ya, kalau memang dia apa namanya kreatif, di tempat lain aja gitu. Jadi bukan ya, di kadang kalau kreativitas ini dilarang pun dia main kucing-kucingan, Mbak.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Paling nggak pada tempatnya begitulah ya, menyalurkan kreativitasnya ya.
1: Karena ya itu dia tadi kan sayang banget gitu loh.
0: Betul.
1: Kalau di luar negeri memang itu dibutuhkan juga, Mbak Ria, untuk misalnya kaos putih nih, dia mau apa coret-coret. Dan intinya sama aja coret-coret juga.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi mungkin itu aja, semoga.
0: Baik.
1: Apa namanya, Solo Surakarta. Ya, menjadi ikon dunia juga lah, Mbak Ria, karena memang udah terkenal juga ya. Iya, Mbak Ria dan Mbak Intan, semoga sehat, rezeki lancar ya.
0: Amin.
1: Ya, itu aja, makasih. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi. Kita rehat dulu ya Intan ya. Pendengar, Anda masih bisa bersama kami di Halo RRI sesaat lagi, dan tetap bersama kami di Surakarta pagi ini.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, memasuki hari ke-9 fase pemulangan, Debarkasi Solo pagi ini tengah menerima kedatangan jemaah haji kloter 19 asal Kendal, Grobogan, Tegal, dan Magelang. Untuk informasi selengkapnya, Dania Rahma siap melaporkan untuk Anda. Dania Rahma, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, memasuki hari ke-9 operasional pemulangan jemaah haji, PPIH Debarkasi Solo terus memaksimalkan kesiapan penerimaan kloter dari Tanah Suci. Pada pukul 9:22 pagi tadi, jemaah haji kloter 19 asal Kendal, Grobogan, Tegal, dan Magelang tiba di Asrama Haji Donohudan. Setelah tiba, jemaah langsung memasuki gedung Musdalifah untuk proses serah terima dan doa bersama. Dan dari kepada RRI, Kasihumas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia memaparkan, hingga pagi ini pihaknya telah sukses menerima 18 kloter dengan total 6.438 jemaah. Dalam evaluasi menyeluruhnya, Nabila merinci pembaruan data jemaah wafat asal Embarkasi Solo yang secara akumulatif mencapai 39 orang. Angka ini meliputi 38 jemaah yang wafat di Tanah Suci dan 1 jemaah yang meninggal dunia dalam pesawat saat perjalanan dari Jeddah. PPIH juga memantau intensif 4 jemaah haji yang terpaksa menunda jadwal kepulangan karena jatuh sakit di Arab Saudi. Keempat jemaah tersebut rinciannya berasal dari kloter 4, kloter 5, dan 2 orang dari kloter 16 yang turut dijaga oleh 1 orang pendamping dari kloter 4. Nabila memastikan jemaah yang tertunda ini tidak akan ditinggalkan, mereka akan diikutkan pada jadwal penerbangan kloter-kloter kan kondisi mereka layak terbang.
3: Untuk jemaah haji yang sakit di Tanah Suci, sebanyak 4 jemaah haji, dan untuk jemaah haji yang sebenarnya harus pulang tapi namun karena sakit itu ada 2 jemaah haji dari kloter 4 dan kloter 5. Dan untuk pendampingnya ada 1 dari kloter 4. Dan untuk jemaah haji, 2 jemaah haji lainnya itu dari kloter 16 begitu. Ini juga termasuk harusnya beliau sudah ikut pulang karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya beliau untuk tunda terlebih dahulu. Nantinya untuk jemaah haji yang sakit tidak bisa pulang bersama kloternya, insya Allah akan digabungkan di kloter selanjutnya jika sudah dinyatakan layak untuk diterbangkan juga seperti itu.
2: Baik, dan sementara itu bagi jemaah gelombang 2 yang saat ini masih berada di Mekah maupun Madinah, PPIH mengeluarkan imbauan kewaspadaan tingkat tinggi mengingat suhu pada siang hari hingga sore hari menyentuh angka 42 derajat Celcius. Jemaah diwajibkan rutin meminum air mineral dan selalu memakai alat pelindung diri saat keluar pemondokan. Jika kondisi fisik dirasa menurun, jemaah diminta untuk membatalkan agenda city tour dan lebih memprioritaskan tenaganya untuk ibadah sunnah seperti bersolat di Masjid Nabawi maupun berziarah di Raudah. Dan pihak PPIH juga mengingatkan kepada jemaah yang akan segera pulang untuk mempersiapkan diri dengan baik. Pihaknya meminta jemaah patuh terhadap regulasi pemeriksaan barang bawaan di Arab Saudi yang diterapkan sangat ketat agar jadwal penerbangan kembali ke tanah air tidak terlambat. Dan adapun panitia juga menjadwalkan menerima kloter 20 asal Kendal pada pukul 17.30 nanti dan kloter 21 gabungan Semarang dan Kendal pada pukul 23.55 malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma melaporkan.
1: Terima kasih Dania Rahma untuk laporan Anda.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji, produksi RRI Surakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda, aksi kami, sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Renani Surya dan Mariana Intan masih di Halo RRI pagi hari ini. Ada update apa lagi, Intan? Kamu mau kemana?
2: Ada update perbaikan jalan.
1: Okay,
2: dari DPUPR Surakarta. Mm-hmm. Kemarin sudah melakukan perbaikan di beberapa ruas jalan. Mm-hmm. Yang pertama di Jalan Haryo Panular, kemudian jalan sekitar Jembatan Batik Kris.
1: Okay.
2: Kemudian Jalan Selamat Riyadi di depan pengadilan, dan yang terakhir di Jalan Veteran Bundaran Tipes.
1: Oke, okay. Ya. Buat Anda yang biasanya melewati jalan-jalan yang sebut Intan tadi, ya bersabar ya, biasanya itu terjadi kemacetan.
2: Iya,
1: ya Intan,
2: betul.
1: Ya. Tapi kan akhirnya jalan nanti menjadi mulus gitu.
2: Betul.
1: Kan. Baik, terima kasih Intan. Kemudian ada yang bergabung di telepon. Halo RRI.
3: Halo RRI, Assalamualaikum Mbak Ria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan di Halo RRI siang pagi hari ini Mbak Tarmi?
3: Mbak, jalan gen batas kota kan betul sakit moto Mbak.
1: Rupa
3: marah gen erget dikani sampah.
1: Batas kota tepatnya di mana?
3: Kota niku masuknya Banyuanyar Mbak.
1: Banyuanyar?
3: Oke.
1: Oh oke, oke.
3: Batasan teng kodran niku lho Mbak, gen napa? Alah tol niku lho, tol wetane niku lho.
1: Oh. Oke oke.
3: Jalan niku ngalor ngidul niku dalane rusak parah niku.
1: Ngalor
3: kan sering medal mriku nang ajeng tenggakan niku.
1: Iya iya.
3: Niku bar tumbas bensin medal mriku.
1: Heeh.
3: Jane reket niku Mbak.
1: Kotor ya.
3: Alang-alang nganti lemu kados ngen tengah alas niku.
1: Heeh.
3: Boten tirsiki. Jane nggih tinggal niki wonten neneng kok. Boten dikerja bakteni nggih. Nanti kata salah nih
1: kata. Nah itu makanya ya ditampung ya, sudah di kami terima aduannya gitu ya. Mudah-mudahan nanti di follow up. Siap. Amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada waktu sedikit ya Intan ya.
2: Iya.
1: Di Halo RRI ini mau mengupdate dulu ketersediaan darah dari Palang Merah Indonesia untuk edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Untuk golongan darah A berjumlah 280 kantong darah, golongan darah B 529, golongan darah O 259 kantong darah, dan golongan darah AB berjumlah 267 kantong darah. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Klinik PMI yang buka dari hari Senin dengan sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam, atau bisa menghubungi di Customer Service PMI Kota Surakarta di 0822 2062 7418. Untuk informasi layanan ambulans 24 jam Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0851 0306 0505. Itu tadi info dari Palang Merah Indonesia ya. Sekaligus kita menutup Halo RRI
2: hari ini.
1: Ya, oke. Okay. Anda bisa menelpon kembali di Halo RRI setiap hari Senin,
2: Rabu, Jumat pukul 9 sampai 10 pagi.
1: Oke, okay. Ada Mariana Intan di situ pasti ya setiap ya. Halo RRI. Baik, terima kasih Intan sudah menemani saya. Oke. Okay. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang setia, selalu setia bersama Pro 1 RRI Surakarta ya. Dan saya menutup Surakarta pagi ini. Saya Renani Surya, kemudian pengarah acara Nur Cahyani, kemudian Mariana Intan sebagai partner saya di Halo RRI, dan ada Erika, ada Mbak Tri juga tadi di teknis. Terima kasih untuk semuanya, dan tetap bersama kami sesaat lagi Surakarta siang ini bersama rekan kami Wiwi Martani. Renani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
6: Selamat siang pendengar, bersua kembali bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta siang ini, kanal tentang informasi budaya dan juga hiburan dan edukasi untuk Anda semuanya ya. Dan bersama saya Wiwi Martani akan menemani Anda hingga nanti pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, karena di siang hari nanti seperti biasa jam santai akan bersama teman saya Mariana Intan ya. Benar ya Intan ya. Kabar sehat untuk semuanya, semakin semangat hari ini untuk melakukan semua kegiatan dan juga tugas-tugas Anda yang sudah tersusun dengan sangat rapi. Dan pendengar, hari ini pagi dan siang hari ini kita akan mengawali Surakarta siang ini dengan satu acara yang spesial untuk Anda, Jaksa Menyapa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Baik pendengar, korupsi masih menjadi salah satu kejahatan yang paling merugikan negara dan masyarakat ya. Namun dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru, muncul berbagai pertanyaan di tengah publik. Nah, apakah aturan ini memperkuat pemberantasan korupsi atau justru menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum? Nah, untuk memahami lebih jauh bagaimana penanganan perkara tindak pidana korupsi pasca berlakunya KUHP baru, di studio sudah hadir bersama saya ada Pak Brilian KPR SIMH, dia adalah Kasubsidua Intelijen Kejari Karanganyar. Selamat pagi Mas Brili. Baik, kemudian juga ada Jaksa Fungsional Kejari Karanganyar, Agung Florentius Pangaribowo SH. Mas Agung, selamat pagi. Ya,
2: selamat pagi Mbak Wiwi, sehat selalu.
1: Sehat selalu, dan selamat datang di studio kami untuk yang kesekian kalinya ya.
2: Mudah-mudahan pemirsa pendengar RRI tidak bosan.
1: Ya, pastinya karena tidak saya akan bosan ya, karena ini pengetahuan tentang bagaimana kita mengenal hukum kita, apalagi sekarang ada KUHP yang terbaru ini ya Mas ya. Jadi ya, pastinya ini akan sangat-sangat membantu masyarakat untuk mengetahui lebih banyak lagi. Baik, karena perkara yang kita bicarakan pada hari ini adalah penanganan perkara tindak korupsi ya pasca berlakunya KUHP yang baru. Nah Mas, kalau boleh tahu ini korupsi itu kan sampai hari ini itu kan selalu ada OTT ya.
2: Ada tangkap tangan gitu Mas.
1: Iya, tangkap tangan, kemudian terbongkar lagi di sana sini. Sudah sangat-sangat banyak. Tapi kalau di dalam di dalam hukum sendiri sebenarnya yang dinamakan korupsi itu apa saja sih yang termasuk di dalamnya?
2: Oke. Terima kasih Mbak Wiwi. Mungkin saya mengawali pagi hari ini ya Mbak tentang tema kita penanganan tindak pidana korupsi pasca KUHP yang baru. Korupsi itu sebenarnya adalah suatu awalnya perbuatan Mbak. Perbuatan yang paling mudah kita mengerti itu adalah kebobrokan, keburukan gitu. Di dalam tindak pidana korupsi itu terdapat berbagai macam jenis. Jadi ada berbagai macam jenis perbuatan yang dimana dimasuk di dalamnya itu perbuatan korupsi gitu loh Mbak. Nah perlu kami jelaskan. Misalnya yang pertama itu adalah perbuatan suap menyuap Mbak. Suap menyuap itu ketika ada seorang yang memiliki kewenangan, terus ada yang pihak lain yang membutuhkan kewenangan sehingga ingin mendapatkan segala sesuatu yang menjadi targetnya, sehingga menyuap dengan cara memberikan uang atau barang atau janji kepada pegawai pejabat yang memiliki kewenangan tersebut, sehingga yang seharusnya si pihak lain ini tidak berkompeten, terus jadi diberkompetenkan karena sudah diberi uang atau barang atau janji tersebut begitu. Itu tindak pidana suap menyuap yang maksudnya juga tindak pidana korupsi. Kemudian penggelapan dalam jabatan, pegawai yang menyalahgunakan kewenangannya untuk menguasai atau mengambil aset yang berada dalam tanggung jawabnya, begitu Mbak. Kemudian ada pemerasan. Jika ada seorang yang memiliki kewenangan, terus kemudian ada pihak lain meminta uang atau barang untuk supaya menginginkan apa yang menjadi tujuannya itu dapat terlaksana. Jadi sehingga orang lain yang tidak ingin memberikan apa-apa atau misalnya gratis gitu, kemudian dia memberikan tapi dasarnya adalah penekanan, pemaksaan dari pejabat yang memiliki kewenangan tersebut, itu pemerasan. Terus kemudian ada Mbak perbuatan curang, tindakan tidak jujur dan dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, terutama pengadaan pada barang dan jasa. Misalnya itu seorang misalnya sudah di tender gitu, kemudian pengen memenangkan suatu pekerjaan, kemudian dia berbuat curang misalnya dengan penyuapan tadi, memberikan pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan memberikan uang suap tadi itu juga sama. Yeah. Jadi sehingga pekerjaan yang dia nanti kerjakan itu tidak sah seperti itu. Jadi dia curang, harusnya ada orang lain yang lebih sah karena dia memberikan sesuatu kepada pejabat tersebut, kemudian menjadi pejabat tersebut terpengaruh dan memberikan pekerjaan itu kepada pihak tersebut, begitu loh Mbak.
1: Okay.
2: Itu perbuatan curang. Kemudian ada namanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah itu misalnya seorang yang baru-baru terjadi ya Mbak ya, mungkin yang seorang bupati yang memiliki PT atau usaha di bidang ketenaga kerjaan di wilayahnya, kemudian mau nggak mau kan tentu misalnya ada lelang pegawai atau ketenaga kerjaan mempergunakan PT dari atau ya, usaha dari
1: kewenangannya untuk itu
2: ya, ya dari bupati. Jadi SKPD-SKPD yang memiliki yang butuh itu ya tidak punya pilihan lain selain yang dimiliki oleh diluluskan yang memiliki apa yang usaha apa perusahaan yang dimiliki oleh pejabat
1: pemangku tadi ya,
2: pemangku kepentingan tadi. Ada banyak juga Mbak, itu salah satunya seperti itu tadi gitu. Okay. Jadi ada beberapa yang semuanya masuk tindak pidana korupsi, tapi jenisnya berbeda-beda seperti itu.
1: Jadi korupsi itu tidak selalu berupa pencurian uang negara ya?
2: Ya tidak. Tapi kan tadi, kalau ada suap menyuap kan menyuap kan bukan dari keuangan negara, dari uangnya sendiri gitu. Jadi tidak mesti seperti itu tadi Mbak.
1: Okay. Baik, dan ternyata banyak sekali ya yang
2: banyak masuk. Jenisnya Mbak, masuk kemananya itu banyak ya,
1: dan
2: gitu.
1: Misalnya pemerasan pun nanti juga di situ ada banyak yang oh ini termasuk pemerasan ini, yang gratifikasi pun sama gitu ya.
2: Ya gratifikasi, kalau gratifikasi kan pemberian hadiah atau janji gitu Mbak, setelah melaksanakan apa yang menjadi yang tujuan utama dari si si pihak lain tadi Mbak. Itu biasanya diterima oleh pejabat yang memiliki kewenangan terhadap terkait dari misalnya pekerjaan atau apa tender gitu.
1: Baik, kalau kemudian KUHP yang baru ini berlaku, apakah ada nih jenis tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya berubah dibandingkan undang-undang tipikor kemarin? Ya mungkin sebentar saya akan ambil.
3: Ya, perlu diketahui ya Mbak, kalau tindak pidana korupsi ini kan awal mula kan undang-undang nomor 31 tahun 1999 ya, yang dirubah dengan undang-undang 20 tahun 2001. Nah, kemudian pasca munculnya undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP ini kan ada beberapa pasal di undang-undang tindak pidana korupsi yang dirubah, yang diganti. Itu ada 5 pasal ya Mbak terutama. Nah itu kan kenapa? Karena pasal-pasal tersebut merupakan delik inti ya, delik inti korupsi. Artinya korupsi yang pada arti umumnya itu ada di 5 pasal itu, yaitu pasal 2 ya, pasal 2 ayat 1 di Undang-Undang 31 tahun 99 itu dirubah di pasal 603 KUHP 2023, lalu ada pasal 3 Undang-Undang 3199 dirubah menjadi pasal 604 KUHP, lalu pasal 5 dirubah menjadi pasal 605 ayat 2 ya. Maaf, 605. Lalu pasal 11 Undang-Undang Tipikor dirubah menjadi pasal 606 ayat 2, lalu ada pasal 13 dirubah menjadi pasal 606 ayat 1 ya, Mbak. Nah, di situ ada beberapa perubahan ancaman ya, Mbak. Yang awalnya pasal 2 ayat 1 itu dihukum dengan hukuman paling singkat 4 tahun sampai 20 tahun, Mbak.
1: Oke.
3: Dan denda 200 juta sampai 1 miliar. Nah, di dalam undang-undang KUHP baru ini itu dirubah menjadi tindak pidananya paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. dan denda kategori 2 sampai kategori 6. Lalu pasal 3-nya juga berubah ya, Mbak. Yang awalnya paling singkat 1 tahun, paling lama 20 tahun dan denda 50 juta sampai 1 miliar itu menjadi paling singkat 2 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Lalu pasal 5-nya juga paling lama 2 tahun dan denda 4,5 juta. Lalu dirubah menjadi pasal 605 ya, yaitu tindak pidananya paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling banyak kategori 5. Lalu di pasal 11 yaitu ada suap ya, Mbak?
1: Iya. Yeah.
3: Suap dan gratifikasi yang sudah selesai dengan Pak Flo itu dirubah paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Itu. Dan dirubah menjadi paling lama 4 tahun dan denda kategori 4 yaitu 200 juta. Lalu ada pasal 13 itu tentang apa namanya? Memberi hadiah atau gratifikasi kepada pejabat negara ya. Atau suap. Itu paling lama 3 tahun dan denda paling banyak.

0: mohon maaf, pasal 6 ayat 1 ya, pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12 ayat 2 dan pasal 12B ayat 2. Nah, di itu semua di undang-undang tindak pidana korupsi yang lama dirubah ancamannya yang ada di undang-undang penyusunan pidana. Jadi tapi ada beberapa pidana yang memang lebih ringan ya ancamannya.
1: Okay.
0: Sehingga menurut saya ada beberapa yang mengatakan itu tuh ada yang melemahkan terkait penegakan hukum pidana korupsi begitu.
1: Ya, tapi artinya undang-undang tipikor masih berlaku. Apakah ketika hukum KUHP yang baru ini diberlakukan, ini otomatis mengganti hukum yang lama atau justru beberapa kewenangan masih bisa di masih bisa memakai undang-undang tipikor ini?
2: Okay, terima kasih Mbak Wiwi. Ini karena undang-undang tipikor yang lama itu merupakan untuk ke undang-undang nomor 1 tahun 2003 ini, itu ada beberapa pasal yang memang pengacuannya diganti gitu.
1: Oh, begitu.
2: Bukan seperti yang tadi kan bukan diganti gitu, maksud pengacuannya diganti sehingga ada beberapa pasal yang pokok itu diganti pengacuannya begitu Mbak. Yeah. Ini dalam rangka harmonisasi penanganan tindak pidana korupsi tetap Mbak. Karena itu dasar ketentuannya itu di pasal 622 ayat 4 itu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu ada jelas dicantumkan bahwa pasal-pasal yang dicabut dari Undang-Undang Korupsi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yunto Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 itu ada pasal-pasal yang dicabut dari Undang-Undang Korupsi tadi Mbak. Yeah. Dimasukkan ke dalam KUHP baru. Jadi yang seperti tadi dijelaskan Mas Brili, seperti pasal 2 ayat 1 pengacuannya diganti dengan pasal 603. Okay. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan pasal 604. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan pasal 605. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan pasal 606 ayat 2 dan pasal 13 pengacuannya diganti dengan pasal 606 ayat 1. Nah, di beberapa pasal tersebut di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 terdapat rentang denda itu yang diberikan pidana dendanya ada berdasarkan kategori. Jadi bukan seperti langsung 200 juta atau 1 miliar enggak, tapi kategori berapa gitu loh Mbak. Jadi ada range-range tertentunya. Sini saya mau ambil contoh saja ya. Yang paling sering terjadi misalnya kayak gini di pasal 2 ayat 1 di Undang-Undang Tipikor lama, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian di undang-undang yang baru Mbak, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 di KUHP baru, kan di pengacuannya diganti dengan pasal 603. Nah, di pasal 603 itu ada terjadi perubahan sedikit unsur juga. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup dan atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Jadi ada range di situ, ada range-nya Mbak. Okay. Jadi bukan langsung mengacu ke nominal, tapi ada range-nya. Jadi kemudian untuk dendanya itu kan range tadi kategori 2 paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Kategori 2 itu kita melihat Mbak di ketentuan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 untuk pasal 79 ayat 1 itu range 1 kategori 1 itu 1 juta rupiah, kategori 2 10 juta rupiah, kategori 3 50 juta rupiah dan seterusnya sampai kategori 8 itu 50 miliar rupiah gitu loh Mbak. Jadi apapun tindak pidananya kan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu kan bukan hanya serta-merta untuk tindak pidana korupsi aja Mbak. Yeah. Ada juga tindak pidana pencurian, penggelapan dan tindak pidana umum lainnya. Nah, itu ada range-range dendanya begitu loh Mbak. Kebetulan kalau yang untuk di pasal 2 ayat 1 ini kategorinya itu

0: 10 juta itu paling minimal, dan menjadi maksimalnya itu kategori 6. Kategori 6 itu 2 miliar rupiah, begitu Mbak.
1: Oke, baik. Tadi sekilas Mas Brili menyampaikan ya tentang apa namanya regulasi, perubahan regulasi ini apakah mempunyai potensi untuk memperlemah atau justru memperkuat pemberantasan korupsi ya. Kalau tadi pakai range ya, kalau yang kemarin kan langsung nih sekian puluh juta misal dendanya, sekarang pakai range. Nah ini apakah justru apa namanya punya membuka peluang untuk memperlemah atau justru sebaliknya nih memperkuat semangat pemberantasan korupsi ini, Mas Brili?
2: Oh iya, iya Mbak. Jadi memang korupsi ini kan memang kejahatan yang luar biasa ya, kerah putih. Artinya memang dilakukan oleh orang-orang tertentu, bisa itu pejabat negara, penyelenggara negara, atau bahkan swasta juga bisa, Pak. Maka penegakan hukum itu kan tidak bisa hanya biasa-biasa saja. Misalnya seperti dalam KUHP itu kan, atau KUHAP misalnya, hanya melihat bara putih saja, tetapi kita harus melihat secara lebih luas bahwa modus operandi ini kan bisa luas ya. Karena memang kebanyakan, mayoritas itu korupsi kan dilakukan oleh lebih dari satu orang gitu. Jadi penegakan hukum itu sebagaimana bisa harus menjangkau modus operandi yang semakin hari semakin baru dan semakin sulit begitu, Pak. Nah, seperti contoh di penegakan KUHAP tipikor sekarang itu kita mengenal di tindak pidana korupsi itu ada pembalikan beban pembuktian ya, gitu. Jadi memang korupsi ini kan tindak pidana khusus, sebagaimana di KUHP ini itu ada bab tindak pidana khusus. Artinya juga penanganannya juga khusus. Seperti tadi ada pembalikan beban pembuktian, artinya terdakwa atau tersangka itu membuktikan bagaimana harta kekayaannya itu diperoleh secara tidak melawan hukum, begitu.
1: Oke.
2: Jadi selain jaksa yang membuktikan adanya kerugian keuangan negara atau adanya niat jahat, tersangka atau terdakwa itu juga harus membuktikan bahwa pendapatan atau pendapatannya itu diperoleh secara sah, gitu. Jadi memang ini adalah upaya, salah satu upaya ya, untuk apa namanya menegakkan hukum tidak pidana korupsi yang memang modus operandinya sudah luas. Nah, kalau menurut saya terkait apakah undang-undang ini melemahkan, itu kan kembali lagi ya, karena di undang-undang baru ini, undang-undang 1 tahun 2023 ini kan ada apa namanya istilahnya bridging article ya, artinya ketentuan penghubung. Jadi antara undang-undang KUHP itu kan, KUHP itu undang-undang umum ya, Mbak.
1: Iya.
2: Nah, di bridging article itu artinya apa? Artinya apabila pasal-pasal korupsi ini ada di dalam KUHP, maka penegakan hukum itu masih dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang seperti KPK, Kejaksaan, Polri untuk menegakkan tindak pidana korupsi ini menggunakan undang-undang korupsi dan undang-undang sektoral lainnya, sehingga memang dimasukkan salah satunya karena untuk menjembatani agar tidak melemahkan kewenangan-kewenangan dari lembaga-lembaga instansi seperti Kejaksaan, Kepolisi, KPK dalam menegakkan tindak pidana korupsi ini. Selain korupsi juga ada beberapa ya, Pak. Ada terkait hak asasi manusia sama tindak pidana pencucian uang sama narkotika. Nah, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, kemudian ini bagaimana kejaksaan sendiri ini ya menutup celah ini atau mungkin memastikan ya supaya tidak terjadi celah hukum yang bisa dimanfaatkan ini oleh pelaku korupsi ya. Jadi seperti tadi kan harus banyak tuh pembuktian-pembuktian ya, bahwa seorang tersangka atau seorang terdakwa ini sendiri kan dia pasti akan bagaimana caranya dia akan membela diri Nah, bagaimana kejaksaan ini bisa memastikan menutup celah supaya tidak ada tadi celah yang bisa apa yang dimanfaatkan oleh mereka untuk lolos dari ini
2: ya.
1: Dugaan korupsi ini.
2: Ya, jadi memang terdakwa itu kan diperiksa ya, Mbak. Kita harus mendomani adanya prinsip praduga tak bersalah gitu.
1: Okay.
2: Di dalam KUHAP sebelumnya pun, KUHAP lama pun juga sudah dijamin ya hak-hak terdakwa, karena memang prinsip di hukum acara kita, hukum pidana itu due process of law, artinya tindak pidana itu, penegakan hukum pidana itu harus sebagaimana mungkin untuk apa memenuhi hak-hak hak asasi dari saksi maupun tersangka maupun pelapor gitu, Mbak. Nah, di dalam KUHAP baru ini juga ada beberapa hak-hak terdakwa ya, Mbak. Misalnya dalam beberapa apa penanganan tindak pidana korupsi di kantor juga sudah dilakukan, itu memang sejak awal, sejak penyidikan, pemeriksaan saksi ya, Mbak, misal.
1: Yeah.
2: Itu sudah dilakukan pendampingan oleh penasihat hukum gitu. Jadi yang sebelumnya itu tuh memang tidak diwajibkan ya adanya penasihat hukum bagi wajib. Tersangka diwajibkan wajib ya. Nah, tetapi sekarang sudah juga dijamin di KUHAP baru, sejak awal penyidikan, penuntutan, di pemeriksaan sidang pengadilan juga harus didampingi penasihat hukum dan adanya apa namanya kamera ya, agar hak-hak dari terdakwa tersangka itu bisa terjamin seperti itu.
1: Oke, okay. Baik.
2: Nah, di,
0: kalau
2: mungkin tambahan.
1: Mm-hmm. Nah, silakan.
2: Di dalam pemeriksaan itu misalnya, Pak, tersangka itu kan diberi sebagai calon tersangka.
1: Mm-hmm.
2: Dalam penyidikan. Nah, di dalam pemeriksaan tersebut, misal ada pertanyaan jaksa atau yang misal pertanyaan dari pemeriksa yang dirasa menyudutkan tersangka, itu maka penasihat hukum nanti bisa melanjutkan keberatan. Nah, keberatan nanti dicatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut.
1: Mm-hmm.
2: Jadi dalam persidangan nanti terdakwa atau penasihat hukum tidak ada celah atau tidak ada asal-alasan untuk oh kemarin ini saya ketika diperiksa saya dipaksa seperti ini, padahal sudah dijamin untuk dituliskan dalam berita acara pemeriksaan.
1: Oke. Mas Agung mungkin menambahkan.
0: Kalau saya mau menambahkan begini, Mbak. Seperti tadi yang Mbak Wi tanyakan kan, apa langkah-langkah kejaksaan supaya tidak untuk celah tadi itu. Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, Mbak, itu adalah waktu. Waktu cepat dan tepat dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan, meningkatkan dari lead ke dig itu waktu cepat dan tepat tadi. Jadi sehingga jaksa dalam mengumpulkan alat bukti itu memang harus secara maraton, cepat. Cepat dalam artian itu ya waktunya memang terjadi indikasi tindak pidana korupsi, langsung cepat melakukan pemeriksaan, cepat mengambil barang bukti-barang bukti lain yang ada menjurus ke arah tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian jika memang cukup kita naikkan ke penyidikan dengan cepat juga. Karena memang yang sebelum-sebelumnya memang yang sebelumnya memang seperti itu, supaya supaya ya kecepatan dalam menyelesaikan permasalahan hukum ini kan juga memberikan kepastian bagi tersangka sendiri atau yang terdakwa sendiri begitu loh, Mbak.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Ya, salah jadi satunya waktu,
0: itu. waktu. Karena kalau terlalu lama itu berlarut-larut, maka pasti akan
1: semakin banyak celah ya.
0: Semakin banyak celah dan orang kan macam-macam bagaimana caranya. Ya. Kita sebagai aparat penegak hukum juga tetap harus bersaing dengan waktu tadi, Mbak. Itu salah satunya yang paling kunci pokoknya seperti itu.
1: Oke, betul. Baik. Dan Mas Agung, Mas Billy, kita break sebentar. Pendengar, kami buka line telepon ya di 638055 dan juga WhatsApp di 081-3900-15525. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Kami akan hadir lagi sesaat lagi.
3: Sini dulu.
4: Kenapa?
3: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
4: Gosip.
3: Ini tengok ini, ha.
4: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah?
3: Siapa ya?
4: Hah? Masa sih?
5: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
6: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
5: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
4: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Baik pendengar, kita kembali di Jaksa Menyapa bersama Mas Agung, Jaksa Fungsional Kejari Karanganyar, dan juga ada Mas Brili. Saya panggil Mas karena masih sangat-sangat muda semuanya ya. Dia adalah Kasubsi 2 Intelijen Kejari Karanganyar. Ada yang bersama kita? Baik. Mohon maaf Pak Cu, untuk line teleponnya bisa di 638055 ya, kalau yang di 081391515525 itu sementara kami pakai untuk narasumber kami gitu ya. Baik, 638055 saja kalau di WhatsApp boleh menuliskan pesannya. Nah, ini sambil menanti Pak Cu ya di 638055. Sekarang ada KUHP baru dan juga Undang-Undang Tipikor masih berlaku, ya kan? Nah, kalau terjadi perbedaan penafsiran antara KUHP dan juga Undang-Undang Tipikor ini, aturan mana nih yang akan dipakai?
1: Oke, terima
0: Bisa
1: kasih.
0: Bisa terjadi nggak yang seperti itu?
1: Ya, itu ada asasnya lex like spesialis derogat legi generali. Jadi yang spesialis tetap dipakai, yang general dikesampingkan. Jadi kalau untuk penafsiran seperti yang tadi itu loh Mbak Wiwi, pasal-pasal yang sudah disampaikan tadi, pasal 2 ganti 603, pasal 3 ganti diganti pengacuannya pada pasal 604 dan lain sebagainya sampai 5 poin tadi. Kalau untuk penafsirannya, maksudnya itu unsurnya ya Mbak Wiwi. Tetap dia mengikuti ke undang-undang yang baru, ke undang-undang nomor 1 tahun 2023 di KUHP baru, karena kan sudah mulai berlaku kemarin di awal 2026 kemarin begitu. Kalau ditanya mengenai ada perbedaan atau enggak, ya disitulah harmonisasi dalam aturan hukum tindak pidana korupsi Mbak, karena dahulu undang-undang KUHP yang lama dan sekarang yang KUHP yang baru yang mengatur tindak pidana korupsi itu berbeda anunya, tujuannya Mbak, tujuan dari undang-undang tersebut berbeda. Kayak konsepsi pemidanaan yang terdapat di KUHP nasional itu mengalami perubahan yang signifikan begitu loh Mbak. Signifikan itu awalnya bersifat retributif atau yang lebih dikenal dengan teori absolut, atau yang dikenal dengan disebut pembalasan, mengenai pembalasan Mbak dahulu. Kini ada transformasi menjadi teori relatif yang lebih berfokus pada tujuan Mbak. Gitu. Jadi tujuannya itu, tujuan pemidanaan itu seperti yang sudah dijelaskan di pasal 51 Undang-Undang 1 tahun 2023 di undang-undang yang baru ini Mbak, di KUHP yang baru ini memberikan penjelasan pergeseran orientasi pemidanaan yang kini lebih fokus pada penyelesaian konflik. Jadi ya bagaimanapun juga penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa damai, serta menumbuhkan penyesalan pada terpidana. Jadi landasannya itu sanksi tindak pidana korupsi itu diakibatkan perubahan sistem pemidanaan telah mengalami perubahan signifikan dari yang retributif tadi pembalasan menjadi teori relatif berfokus pada tujuan begitu loh Mbak. Jadi kan dari pasal-pasal yang tadi disampaikan itu kan kalau dicermati secara detail atau kita lihat secara detail itu memang ada sedikit ya konsep penurunan Mbak, penurunan yang tadi minimalnya 4 tahun jadi 2 tahun itu kan kesannya kan bahwa wah kok jadi turun ya gitu, minimal kok 2 tak minimal kemarin 4 tahun kok jadi cuman 2 tahun gitu. Nah kan kesannya itu kan melemahkan. Tapi sebenarnya itu kalau kami lihat itu tujuan KUHP yang baru ini sudah bertransformasi seperti itu Mbak tujuannya, sehingga dari ketentuan pasal-pasalnya pun juga sudah menyesuaikan seperti itu.
0: Oke, dan
1: gitu.
0: Ini yang masyarakat juga harus mengetahui.
1: Iya,
0: ini.
1: Seperti kayak ya Mbak Wiwi. Jadi kayak seperti dulu sebelum berlakunya undang-undang KUHP ini kan ada pemaparan ketika misalnya pengumuman tersangka dan barang bukti kan diflorkan, diundang media di depan ditunjukkan ini pelakunya si A, si B, si C gitu kan. Konferensi pers seperti itu kan sekarang kalau ketika di 2026 konsep itu kan sudah berubah, sudah tidak ada seperti itu. Jadi tersangka itu tidak ditunjukkan ke publik, hanya sekarang kan hanya barang buktinya aja sama yang di depan yang dari pihak penegak hukum yang melakukan konferensi pers saja kan Mbak, seperti yeah. itu. Jadi tersangka sudah tidak ditunjukkan ke publik lagi begitu. Jadi konsep memang konsep pemidanaan yang baru itu sudah bertransformasi seperti itu Mbak. Jadi mm-hmm. bukan melemahkan tidak, tapi ya memang konsep dari pemidanaan itu memang sudah ada pergeseran Mbak sekarang ini gitu.
0: Iya, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa konsep baru ini yang bertransformasi ini bukan melemahkan, karena banyak masyarakat yang mengatakan bahwa ya kenapa enggak dibuka sekalian, malah sekarang tidak diperlihatkan ya. Tapi yeah. sebelum dijawab ini Mas Agung, ada pendengar bersama kita nih. Selamat pagi, selamat siang.
1: Putus Mbak kayaknya.
0: Oke, putus ya. 638055 silakan. Ya. Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak.
0: Iya, silakan. J, Pak Cuk, monggo Pak Cuk lajeng kemawon.
2: Selamat siang Mas Sumber.
1: Siang Pak Cuk.
2: Tadi Wonogri Pak Cuk di Wonogri Mas Sumber. Pertanyaan okay. saya gini. Nggih.
0: Silakan Pak Cuk.
2: Soal korupsi itu saya sebagai rakyat biasa itu kesal.
0: Oke.
2: Okay. Untuk hukuman sudah ada belum, Pak Sumber? Terima kasih.
0: Baik, jih. Terima kasih Pak Cuk. Jadi untuk hukuman tadi sudah disampaikan, bisa maksimal sampai berapa sih kalau untuk hukuman?
1: Terima kasih Pak Cuk ya, dari Wonogiri tadi sudah telepon jauh-jauh dari Wonogiri. Kalau untuk hukuman itu Mbak, hukuman yang dalam Undang-Undang KUHP Undang-Undang 1 tahun 2023 itu semuanya tergantung pasal mana yang dilanggar begitu. Oh, gitu. Mbak. Misalnya pasal 603 itu paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda paling banyak tadi kategori 2 dan paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Kemudian pasal 604 itu 20 tahun, paling singkat 2 tahun, paling lama 20 tahun. Kemudian ada dendanya kategori 2 paling sedikit, paling banyak kategori 6. 605 paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Kemudian ada dendanya paling sedikit kategori 3 dan paling banyak kategori 5 begitu. Ada tergantung anunya Mbak, tergantung pasalnya. Misalnya kalau yang ayat 2-nya sini pegawai negeri itu pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 6 tahun, pidana denda paling sedikit kategori 3 dan paling banyak kategori 5. Ini tadi yang pasal 605 ayat 2, tadi ayat 1 1 tahun, paling lama 5 tahun. Kemudian yang pasal 602 ayat 2 itu janji itu paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 4 gitu. Jadi tergantung dari jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan begitu Mbak. Kalau untuk penerapan yang di sudah-sudah ya Mbak, tetap kita melihat di fakta di persidangannya bagaimana begitu Mbak. Tetap kita pertimbangkan fakta-fakta yang memberatkan, fakta yang meringankan, bagaimana seseorang melakukan itu tuh niatnya apa gitu loh Mbak. Ada juga kan kadang-kadang yang niatnya itu memang benar-benar untuk ya memperkaya diri sendiri ya, atau memberikan orang lain atau bagaimana kita lihat menilai niatnya itu di niatnya di persidangan sama atau penyelidikan dan penyidikan itu niatnya bagaimana begitu loh Mbak.
0: Oke, gitu. Seperti itu Pak Cu, monggo nanti bisa bertanya lagi atau masuk lagi pendengar yang lain, silakan 638055 ya, masih bersama kami di Jaksa Menyapa. Waktu kita tinggal 2 menit lagi, 10 menit lagi ya, atau 15 menit lagi ya. Oke, baik, masih banyak pertanyaan yang tentunya bisa dilakukan. Nah, tadi untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat ya bahwa KUHP yang baru ini dengan tadi kan hukumannya misalnya paling ringan itu kan lebih rendah daripada undang-undang yang lama nih. Bagaimana memahamkan kepada masyarakat bahwa ini justru untuk menyelaraskan bukan untuk melemahkan. Silakan Mas Bedri mungkin.
3: Ya Mbak, tadi kan sudah di ini ya, kita sudah memaparkan memang KUHP yang baru itu lebih rendah dan lebih rendah juga, tapi juga bisa maksimal hukuman mati. Memang masyarakat itu perlu dipahami bahwa korupsi itu kan tidak pidana extraordinary crime atau kerah putih. Oleh sebab itu maka penegakan hukum juga harus melihat juga, artinya masyarakat kan harus memahami bahwa kok tipikor ini bukan kejahatan tidak main-main gitu loh. Artinya sudah ada ketentuan bahwa di pasal 622 tadi bagaimana sudah dijelaskan oleh Mas Hulu itu berlakunya itu kan sudah dicabut dengan undang-undang nomor 1 tahun 2000 lewat undang-undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana gitu. Nah, kita harus memahami kalau memang saat ini sudah banyak pro dan kontra terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi ya, Mbak.
0: Iya.
3: Dari mulai penetapan tersangka, bagaimana itu mengungkapkan kerugian keuangan negara. Banyak sebelum-sebelumnya juga kasus di media juga ada yang bilang itu tidak transparan, terus kerugian keuangan negaranya juga tidak transparan, cara menghitungnya juga belum pasti seperti itu. Terus ada kemarin juga ada isu siapa yang berhak menghitung kerugian keuangan negara selain BPKP kan gitu. Lalu muncul permasalahan-permasalahan lain yang itu memang sudah lama gitu loh, sudah lama ada semenjak ada tindak pidana korupsi ini. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa penegakan tipikor ini ada beberapa sudut pandang gitu loh, Mbak. Ada beberapa isu, misalnya dari isu permasalahan unsur-unsur itu, kepastian unsur-unsur dari undang-undang itu, gimana itu kerugian negara, lalu bagaimana cara menghitungnya, lalu bagaimana cara memperoleh alat bukti, lalu bagaimana alat bukti itu bisa diperoleh, dan yang jelas itu tuh kan permasalahan sudah lama, tapi yang jelas kita kejaksaan bagaimana memahamkan masyarakat bahwa bukti-bukti itu kita peroleh secara benar, secara tidak melawan hukum gitu. Karena memang seperti tadi salah satu unsur di tindak pidana korupsi itu kan merugikan keuangan negara. Itu saja masih banyak muncul permasalahan seperti putusan MK dulu. Itu kan ada bilang korupsi itu material apa formil, seperti itu kan, Pak. Tindak pidananya itu termasuk harus ada akibat atau belum, kerugian negara itu harus dibuktikan dulu apa belum gitu. Nah, putusan MK terbaru kan memang material, tapi dulu kan juga memang itu formil seperti itu. Nah, dulu juga memang putusan MK juga ada putusan MK yang bilang kalau tipikor itu bisa termasuk dalam delik material, artinya tindak perbuatan itu tercela di masyarakat tetapi belum tentu ada aturannya dalam tertulis dalam undang-undang. Kalau formil kan harus ada undang-undang mengaturnya seperti itu. Tapi putusan MK memang tidak boleh karena melanggar kepastian hukum ya. Nah, seperti itu permasalahan-permasalahan itu yang kemudian menurut kami ya, Mbak, itu bisa menyebabkan masyarakat itu penegakan hukum tipikor ini memang seperti apa, yang pastinya seperti apa. Yang jelas sudah ada beberapa putusan MK yang memperjelas itu ya, Mbak, seperti kerugian keuangan negara, siapa yang berhak menghitung gitu. Dan memang secara prinsip kan hukum pidana itu kan beberapa regulator korupsi itu kan seperti tadi itu tindak pidana luar biasa, sehingga memang masyarakat perlu paham bahwa korupsi itu modus operandinya macam-macam, sehingga memang tidak bisa pembuktian yang biasa-biasa saja begitu, Pak. Sehingga memang unsur isu-isu kemudian seiring misalnya waktu modus operandi itu semakin baik, dari semakin ini juga penegakan hukum juga semakin harus mengikuti perkembangan zaman lah, sehingga kadang-kadang peraturan itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga memang memang kemudian bisa bertabrakan dengan atau memang tidak ada kekuasaan hukum bisa bertabrakan dengan apa yang ketika waktu itu diterapkan seperti itu, sehingga bisa jadi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum seperti itu.
0: Oke. Okay. Kalau seorang tersangka korupsi ini, Mas Agung atau Mas Flo tadi ya, ternyata Mas Flo ya.
1: Iya, sama aja.
0: Ya, itu bisa nggak di apa namanya dituntut dengan pasal berlapis? Sangat memungkinkan toh. Yeah, nah, bagaimana dengan ancaman hukumnya?
1: Ya. Yeah. Kalau ceritanya tentang dituntut dengan pasal berlapis ya bisa Mbak, bisa dituntut pasal berlapis. Tinggal tergantung fakta perbuatannya di tingkat penyidikan dan penyelidikan dan penyidikannya itu apa gitu loh nanti. Gitu. Bahkan kita bisa tambahkan juga ke TPPU-nya atau apa namanya pencucian uangnya, gitu. Bisa juga memungkinkan
0: itu
1: juga
0: nanti akan istilahnya akan memperberat hukumannya ya.
1: Iya, tentu saja, karena kadang-kadang gini kan, untuk seseorang yang sudah istilahnya dia memiliki mens rea untuk melakukan korupsi kan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain gitu. Misalnya diri sendiri entah orang lain itu ada caranya kan bermacam-macam. Misalnya dicuci menjadi sebuah usaha apa gitu, usaha mungkin usaha apa ya, rental atau usaha beli rumah atau beli apapun juga yang legal begitu loh Mbak, usaha-usaha yang legal kan kadang-kadang itu kan bisa dicuci di situ. Nah kita melakukan penyelidikan ini uang ini follow the money-nya kemana gitu loh, uang ini kemana gitu. Nah itu kita bisa juga melakukan tadi pemasangan pasal double tadi itu Mbak. Jadi jangan tidak serta-merta untuk tindak pidana korupsinya saja, tapi kita bisa melakukan ke tindak pidana pencucian uangnya begitu Mbak. Termasuk juga yang dipindahkan ke berbagai macam caranya, misalnya kalau tadi kan mungkin properti, bisa juga dipindahkan ke luar negeri, ke ya kemana-mana lah yang tidak mungkin untuk menghindari penciuman APH, ya aparat seperti itu kan orang semakin lama semakin seperti tadi Mas Billy kadang-kadang aturannya juga tidak kurang bisa adaptif, kurang update kan karena orang kan ya tadi itu loh Mbak, kayak ibaratnya itu kan lapangan bola sama orang-orang itu adalah masyarakat, sama lapangan itu kan tempat hukumnya gitu kadang-kadang orang itu semakin lama semakin kreatif kan bagaimana caranya supaya menghindari APH, tapi kan bagaimana caranya juga kita APH ini juga harus lebih pintar dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi tadi Mbak gitu.
0: Selamat siang. Halo. Siapakah di seberang telepon? Oke, nampaknya tidak bersuara. Padahal waktunya sudah sangat mepet ini ya.
1: Malu-malu kayaknya Mbak.
0: Baik, Mas Flo dan juga Mas Brili. Kalau banyak masyarakat kita yang menuntut juga untuk para koruptor ini ketika sudah divonis ya, ini dimiskinkan karena banyak yang mengatakan bahwa korupsi berarti hukum tetap sugih. Nah, itu kalau sekarang undang-undang perampasan gitu kan. Ini
1: sudah, Mbak.
0: Sudah.
1: Kami di Kejaksaan Negeri Karanganyar itu sudah ada pidana denda uang pengganti itu sudah. Jadi yang kadang mereka sudah setor duluan untuk dititipkan gitu loh Mbak. Ada penitipan uang pengganti atau yang kemarin dia terima secara tidak sah, misalnya ini yang kemarin-kemarin tuh misalnya dia karena seorang pejabat terus menerima uang sekian ratus juta. Nah, yang dia sudah terima itu dikembalikan lagi begitu Mbak. Terus ada juga ya hasilnya itu apa? Untuk dibelikan itu untuk apa? Nah, itu bisa dirampas untuk negara. Okay. Begitu Mbak, misalnya kemarin dari yang dia sudah harta-harta yang diperoleh dari korupsi tadi digunakan untuk membeli perhiasan, emas dan lain sebagainya, mobil dan sebagainya, di fakta persidangan terbukti seperti itu, nanti kita rampas untuk negara untuk dilelang seperti itu.
0: Artinya jangan sampai juga ya Mas ya, kekayaan yang diperoleh bukan dari hasil korupsi ini juga ikut terampas.
1: Iya, tetap yang fakta persidangan yang hasil dia untuk dari tindak pidana korupsi itu apa, itu maka akan dirampas untuk negara gitu loh Mbak. Dan kami pun juga dari kejaksaan benar-benar memberikan ya bukti gitu loh Mbak, bahwa kita ini benar-benar serius untuk memerangi tindak pidana korupsi kan Pak Jaksa Agung juga menyampaikan di medsos itu seperti itu gitu, mengembalikan marwah kejaksaan gitu loh Pak gitu.
0: Oke, makanya roadshow ya ke RRI seperti ini ya, Mas.
1: Siap.
0: Salah satunya. Iya, Mas Flo dan juga Mas Brili, ini yang terakhir ya. Bagaimana penjeningan berdua meyakinkan kepada masyarakat pendengar kita bahwa penanganan dari kejaksaan sendiri, penanganan perkara tindak pidana korupsi pasca berlakunya KUHP yang baru ini betul-betul serius dan dilakukan dengan integritas tinggi.
1: Ya, satu aja, Mbak. Kami memberikan bukti itu aja bahwa di Kejaksaan Karanganyar ya kita memberikan bukti bahwa penanganan tindak pidana korupsi serius gitu loh. Dan seperti yang tahun lalu maupun tahun sekarang kan Kejaksaan di Karanganyar sempat memperoleh penghargaan gitu loh, Mbak. Terbaik untuk penanganan tindak pidana korupsi gitu. Ya, jadi kami memberikan bukti saja seperti itu bahwa kami memang serius untuk memerangi para pelaku koruptor seperti itu, Mbak.
0: Oke, Mas Brili.
3: Ya, mungkin saya lebihnya sama dengan Mas Flo. Kami juga memberikan meyakinkan masyarakat dengan bukti-bukti itu. Juga kami apapun unsur-unsur yang masuk, ya kami akan buktikan itu, akan cari barang bukti tersebut, follow the money, follow the asset seperti itu, dan juga akan tetap memenuhi apa administrasi-administrasi yang mungkin diwajibkan di dalam KUHP atau KUHP baru tersebut, sehingga nanti masyarakat bisa benar-benar yakin kalau memang penegakan hukum korupsi di kejaksaan itu memang benar-benar sesuai dengan SOP yang berlaku di Indonesia seperti itu, Pak.
0: Oke, baik Mas Agung, Mas Flo dan juga Mas Brili, terima kasih sudah hadir ya di RRI Surakarta hari ini.
1: Sama-sama, Mbak Rili.
0: Memberikan banyak edukasi dan tentunya ini akan meningkatkan literasi hukum kami ya, dan juga seluruh pendengar. Dan pendengar, mohon izin untuk mengakhiri Jaksa Menyapa kali ini tentang penanganan perkara tindak pidana korupsi pasca berlakunya KUHP baru bersama Jaksa Fungsional Kejari Karanganyar Agung Florentius Pangaribawa Esa dan juga Kasubsidio Intelijen Kejari Karanganyar Brilian Kapera SH MH. Dan akhirnya regulasi boleh berubah pendengar, tetapi semangat melawan korupsi tidak boleh surut, karena setiap rupiah yang diselamatkan dari korupsi adalah hak rakyat yang harus dikembalikan. Sampai jumpa, tetap jaga integritas. Saya Wi Martani, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nico Melichar-Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapel Bailo.
2: MSP FC dan Kapel

0: hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
1: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angels terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
2: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
1: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angels semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk

0: pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
1: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
0: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
1: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
2: Jeda, jendela cerita Anda di siang hari ini hadir kembali. Pendengar, Anda yang ingin punya cerita, bukan ingin ya, Anda yang ingin menceritakan pengalaman Anda seharian ini, silakan ya. Ataupun juga, oh iya, saya mau mengucapkan selamat dulu ya untuk adik saya yang tercinta, ada Citra Afidka yang hari ini menempuh hidup baru. Pokoknya sehat selalu, selamat menikmati kehidupan yang akan sangat-sangat berubah menjadi lebih luar biasa ya, karena sudah tidak sendirian lagi, tapi sudah menemukan cinta sejati. Mudah-mudahan diberikan satu kekuatan, kesabaran, dan semakin hari semakin ikatan cinta ini semakin luar biasa ya. Ya, itu doa dari saya hari ini. Dan saya juga berikan kesempatan ya untuk teman-teman bisa hadir langsung menyaksikan hari yang sangat luar biasa ini. 638055 saya buka untuk pendengar, begitu juga di 081 3901 5525 ya. Kalau tadi Pak Cu, mohon maaf ya, karena tadi mikrofonnya ini untuk land bagi narasumber kami. Terima kasih Bu Titin Santoso di Jati Serono, Wonogiri ya, yang sudah mengirimkan jempolnya dua untuk apa jaksa menyapa kita hari ini ya. Dan ya, tentunya kami berharap dengan adanya acara ini ya, jaksa menyapa, sosialisasi tentang hukum di Indonesia ini akan meningkatkan literasi hukum kita, sehingga kita bisa lebih peduli ya dengan kondisi lingkungan kita. 638055, selamat siang Jeda.
3: Jeda, selamat siang bareng Mbak Wiwi.
2: Iya Mas Andi.
3: Iya, ini luar biasa Mbak Wiwi, berarti spesial Jeda ya. Iya, berarti ya. Nanti jam
2: tetap Mariana Pantai. Intan.
3: Oh iya, keren ya. Tadi saya gabung sama Mbak Ria, dia duet
2: iya.
3: Ya.
2: Iya. Militan dia.
3: Iya. Di sana cuaca gimana Mbak Wi?
2: Cuacanya cukup panas hari ini.
3: Panas ya?
2: Mm-mm.
3: Ini Mas Andi lagi di Tanjung Pinang loh.
2: Oh gitu.
3: Iya, Tanjung Pinang kan nyebrang dari Batam kan 1 jam lah.
2: Nyebrangnya ya?
3: Iya, cuacanya dia kalau siang hujan Mbak Wi.
2: Oh.
3: Kalau siang hujan terus pagi sih masih ada panas dia, tapi masih terarah lah dibandingkan Batam, karena Batam nggak terarah dia.
2: Maksudnya Batam lebih tidak bisa unpredictable gitu ya? Untuk...
3: Iya, di sebagian banjir, sebagian hujan, sebagian panas.
2: Gitu.
3: Kan unik kan, gitu. Kalau Tanjung Pinang sih insya Allah kayaknya terarah dia.
2: Iya, kalau saat ini masih hujan?
3: Ini mendung.
2: Oh mendung.
3: Nanti siang Mbak Wi, dia biasanya siang menjelang sore hujan dia.
2: Oh gitu ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Hari ini hari media sosial Mbak Wi.
2: Betul.
3: Jadi ya Mas Andi berharap sih ya, khususnya untuk Radio RRI Surakarta.
2: Oke. Okay.
3: Itu jangan bosan-bosan untuk apa YouTube. Gitu, itu kan termasuk media sosial. Betul. Terverifikasi kan.
2: Iya.
3: Gitu, jadi apa ya, biar yang di luar Solo dan Surakarta bisa visual selain audio gitu.
2: Iya.
3: Jadi karena kan hari ini media sosial gitu, jadi terus itu Mbak Wi, kemarin ada WA survei Mbak Wi ya.
2: Betul.
3: Itu berapa bulan sekali sih, kayaknya belum lama.
4: Iya, memang ada banyak sekali jenisnya, Mas Andi.
3: Oh gitu.
4: Ada tentang pelayanan publik, ada tentang program-program kami, ada tentang yang lainnya. Karena gitu, memang itu kalau, yang akan dinilai.
3: Iya betul. Kalau Mas Andi sih, kalau untuk Radio RRI ini no comment ya, langsung bintang
4: 5 gitu. Pokoknya top rating ya.
3: Bukan lagi. Nah, jadi ya memang apa namanya, media sosial ini ya, contohnya kan kayak RRI digital ini termasuk media sosial juga, karena yang berhubungan sama media sosial itu biasanya enggak jauh dari internet, Mbak Wi. Gitu. Kalau televisi kan dia bukan media sosial, dia memang udah itu ya, kalau RRI digital gitu kan. Jadi ya Mas Andi sih berharap apa namanya, untuk RRI digital kadang suka keresek juga sih, Mbak Wi.
4: Iya. Oke, memang ini juga masih di apa ya, masih menjadi PR manajemen juga ini, terutama di bidang teknik ya.
3: Iya, nanti sekali-sekali dites, Mbak Wi, gitu maksudnya. Ya biar sama-sama itulah ya, biar sama-sama mengetahui gitu kan.
4: Betul. Makanya dan, kenapa survei sering kali kami kirimkan, Mas Andi.
3: Iya.
4: Ini juga dalam rangka itu kan.
3: Untuk telepon, ketika telepon kayak gini, memang RRI Surakarta is the best lah, karena memang Mas Andi kan udah survei juga tuh, Mbak Wi, untuk telepon yang di tetangga sebelah tuh, ya pokoknya di Jawa ataupun di luar Jawa, kayaknya Radio RRI Surakarta ini dia mantap, Mbak Wi.
4: Gitu ya.
3: Gitu, jadi bisa terkoneksi ya. Jadi ya mungkin kedepannya sih ya Mas Andi berharap, karena ini hari media sosial kan, bisa inilah selalu mengedukasi, menginformasi Mbak Wi, yang update Mbak Wi ya.
4: Oke, baik.
3: Iya, mungkin itu aja Mbak Wi. Semoga Mbak Wiwi sehat, rezeki lancar, dan ditunggu ke Batam Mbak Wi. Kalau Mas Andi kapan lagi Mbak Wi siaran siaran Pro 1 Batam kan, Mbak Wi nggak apa-apa juga lah, namanya juga kan Mbak Wi ini udah dapat penghargaan Grammy Award.
4: Grammy Award, oke. Pemeran terbaik kayaknya ya.
3: Oh, bukan lagi, di atasnya terbaik, Mbak Wiwi.
4: Ya udah, pokoknya best of the best.
3: Oh, bukan lagi. Matur nuwun sangat.
4: Sama-sama. Nih, Mas Andi. Terima kasih Mas Andi ya, di Tanjung Pinang ya hari ini ya, siang hari ini. Cuacanya mendung katanya. Solo kita masuk ke musim apa namanya, bediding ya kayaknya ya. Karena ini indikasinya jelas ya, kalau air di rumah ini sudah pagi-pagi atau mulai malam dipegang dingin. Nah, wow, ini sudah masuk bediding ya. Atau kalau sore atau pagi kita keluar ada dingin-dingin empuk di kulit-kulit kita, ini is the meaning of the bediding itu apa tau? Ya pokoknya ini sudah masuk ke musim itu ya, dingin sekali airnya ya. Baik, tapi mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke, untuk saya beberapa waktu yang lalu juga banyak ketemu dengan pendengar ya, yang pendengar selalu mendengarkan RRI Pro 1 khususnya, namun tidak pernah menelpon ataupun WhatsApp ya. Saya nggak bisa, Mbak Wi, telepon saya juga kalah. Tapi mudah-mudahan Pak siang hari ini juga tengah bersama kami, pendengar semuanya ya. Ya, dan terima kasih kalau sudah mendengarkan. Ada masukan mungkin tentang program-program kami ya, Anda juga bisa terus memberikan informasi ya, terkait juga dengan tadi seperti yang Mas Andi bilang ya, tentang bagaimana penerimaan audio kami di tempat Anda pendengar ya. Baik, saya akan lanjutkan lagi, hadirkan satu nomor lagu untuk pendengar, masih di jeda.

0: di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, benar, Anda masih terus bersama saya di Jeda karena di line telepon sudah ada yang bersama saya. Sebentar ya, sama angkat dulu. Oh, agak-agak susah ini ya. Sebentar, mudah-mudahan bisa. Sabar dulu karena saya harus menyesuaikan scrollnya ini ya. Aduh, okay. Baik. Gimana nih ya caranya ya supaya tidak baik, selamat siang.
1: Dari channel Agama Buddha nih, Pak ya?
0: Bukan, ini RRI Surakarta di acara Jeda. Jendela cerita Anda.
1: Oh, saya dari media sosial nomornya ini, maaf.
0: Oh begitu,
1: Iya, saya mau tanya info, mungkin nomor yang lain itu, Mbak ya?
0: Boleh dari sini juga nggak apa-apa. Tentang apa ini?
1: Oh, saya mau minta kalau ada kan Mimbar Agama Buddha yang dulu diasuh sama almarhum Romo Ojun itu, kalau ada filenya, saya boleh minta atau
0: Romo Junaidi
1: gitu? Iya.
0: Romo Junaidi sudah
1: almarhum.
0: Oh, iya. Kapan?
1: Iya, sudah 3 bulan yang lalu.
0: Oh, mohon maaf kami tidak mendengar. Iya. Oh, nji. Kalau dulu Romo Junaidi waktu masih di Pola Acara yang lama kan selalu siaran pagi ya. Secara live itu ya, itu sering dengan saya ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ini?
1: Saya Pak Eko, Mbak.
0: Oh, Pak Eko. Inggi. Iya. Ya, Pak Eko, nanti saya coba mencarikan filenya ya yang Pak Junaidi.
1: Iya, itu kan ya, Romo ada Junaidi. Beberapa tahun ada filenya. Itu saya minta, saya juga dari Jatia, dari Wihara.
0: Oh, ngaten.
1: Sudah konfirmasi sama Mas Babang dan keluarga, iya.
0: Oh ya, siap. Ji, boleh nanti saya coba untuk mencarikan Ji untuk filenya Ji. Tapi lebih dari itu kami juga mengucapkan ikut berbelasungkawa Ji, ikut berduka atas situnya Romo Junaidi karena dulu juga sering sekali berkomunikasi dengan kami, terutama saya secara khusus yang beberapa kali memandu ketika dialog interaktif di acara Siraman Rohani pagi-pagi itu ya, jam 5 pagi
1: ya waktu itu. Iya, terima kasih ya. Mbak siapa ya?
0: Saya Wiwi, Pak Eko.
1: Oh siap, Mbak Wiwi. Baik. Saya beberapa hari yang lalu chat WA ke nomor ini,
0: tapi ngaten.
1: Gak ada respon. Terus hari ini saya mencoba untuk telepon.
0: Baik, siap Pak Eko, nanti kami carikan dan kami nanti akan menghubungi Bapaknya.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik, Mbak Wiwi.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Rahayu. Iya, Pak Eko, terima kasih sekali informasinya. Bahkan saya tidak mendengar ya kalau Romo Junaidi sudah settle nih. Dan beliau ini narasumber kami, dengar beberapa tahun yang lalu kan pola formatnya itu hari apa ya, kalau nggak salah hari Sabtu. Nah, itu di Siraman Rohani Agama Buddha. Beliau ini paling rajin ya untuk hadir di studio dan memandu dan menjadi narasumber, memberikan pencerahan kepada umat Buddha di Solo Raya ya. Dan kebetulan saya waktu itu yang menjadi pemandunya atau hostnya. Baik, dan masih di Jeda, jendela cerita Anda pendengar, Anda bisa juga berinteraksi bersama kami di 638055 ya. Monggo silahkan, apa yang akan menjadi cerita Anda, Anda bisa bagikan bersama kami. Dan juga ini saatnya menikmati apa ya, istirahat siang kali ya. Ya, menikmati saat jeda Anda untuk merefresh kembali tenaga, pikiran, dan suasana kerja Anda yang mungkin sudah mulai agak ngantuk, mulai agak jenuh dengan pekerjaan, dengan bukan pekerjaan ya, tapi jenuh dengan karena kelelahan sih, ataupun juga dengan hal yang lainnya. Ya, selamat siang Bu Agustin di Mangkubumen. Pokoknya saya siap menyimak Surakarta siang ini dengan semua acara dan menikmati selingan lagu-lagunya Mbak Wi Nun Iya. Sedang apa ini Bu? Jam 12 ya. Biasanya apa namanya? Menikmati santap siang kalau waktu itu gado-gado ya, makanan yang sangat sehat ya. Nah, ini hari ini apa nih yang sedang dilakukan? Kalau di 638055 ada yang bersama saya? Oke. Baik, selamat siang.
2: Siang Mbak Wiwi.
0: Siang Pak Edi.
2: Sehat-sehat keluarga.
0: Iya Pak Edi.
2: Cuaca cerah panas.
0: Iya.
2: Ya ini aku cerita ke atau cerita ke dalam dulu Pak Kupang kalau kita dari kafe ya opo. Soalnya dia nanti belum nyurain nanti paling yeah. Ya pelek lah peyo.
0: Iya.
2: Mak harus jangan ngalamun. Ngalamun tiba bisoan.
0: Iya. Yeah.
2: Cuma kalau jasa marga ya bahkan Mas Wali Kota peduli semoga aja sampai saudara-saudara ini sejulur itu kejeglong tapi bahkan sampai korban kan mau oh, tidak mau kan sekarang kan ada katanya tuntutan ganti rugi bisa masuk penjara. Nah ini sama cerita masalah kuburan Tionghoa di Mojo Mbak. Belum kita gerengsengnya Mas Wali Kota soalnya itu kan masih ada kuburan yang ya berapa puluh kemungkinan masih didatang ya. Itu kalau memang istilahnya kan dia mangkrak Mas Wali Kota bisa peduli nanti separuh, sing separuh buat kuburan umum, separuh buat kuburan orang Tionghoa yang kurang mampu, contohnya seperti saya lah itu. Siapa tahu ya itu kalau bisa dirapi no jadi bagus, langsung sebelah selatan kan buat mebel itu. Ya kuburan Tionghoa sudah siapin semua di 11 Maret apa itu yang dipakai itu ya. Semoga Mas Wali Kota mau peduli depannya. Itu rumah-rumah yang legal semua. Legal yang sisi lain kuburan-kuburan langsung atas itu dibangun di rumah-rumah semua itu bikin apa?
0: Iya.
2: Mau ditetapkan atau memang harus dibersihkan semuanya?
0: Nah,
2: itu nanti dibagi dua. Sebagian buat kuburan orang Tionghoa yang kurang mampu. Yang kuburan sudah di situ, nggak apa-apa nanti kan tinggal dirapikan, dibagi bagaimana. Semoga secepatnya bisa diurusin Mas Wali Kota. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Edi ya. Oke, mudah-mudahan segera ada respon positif ya Pak Edi ya. Oke, baik. Jam 12 pas. Sebentar, kurang 3 menit ya kalau di komputer kami ya. Dan di HP Anda pasti kurang 3 menit. Baik, persiapan untuk Anda yang harus melakukan perjalanan. Oh ya, ini ada sebagian teman saya yang saat ini melakukan perjalanan ke Sukoharjo. Pokoknya semua yang mungkin sedang mendengarkan siaran saya ya, salam yang terindah, doa terbaik untuk Citra Afidka ya, yang hari ini menempuh hidup baru dengan kekasih tercinta. Mudah-mudahan senantiasa sehat, bahagia, dimuliakan kehidupannya dan juga semakin pokoknya semakin semuanya ya. Oke. Dan kalau Citra kan enggak mungkin mendengarkan saya hari ini ya. Ya, tapi yang namanya doa itu kan menembus ruang dan waktu ya. Dan meskipun yang kita doakan ini mungkin saat ini tidak mendengarkan saya, tetapi Yang Maha Kuasa mencatatnya. Baik, untuk semuanya yang terus bersama kami pendengar di jeda hari ini, tetaplah menjadi yang terbaik di tempat Anda, melakukan pekerjaan Anda dan menikmati setiap prosesnya, sehingga apa yang menjadi hasil pekerjaan kita hari ini akan memberikan apa ya, memberikan rasa bahagia yang tak ternilai harganya gitu ya. Biasanya kalau kita bisa melakukan apa yang menjadi arahan atasan kita atau mungkin target yang kita apa ya, kita tetapkan di hari itu, wow, itu menghasilkan satu rasa bahagia yang tak terkira. Tetap bersama saya di Jeddah.

0: setara bukan berarti sama dalam segala hal. Kesetaraan gender bukan tentang membuat perempuan dan laki-laki menjadi seragam, tapi tentang memberi hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil. Perempuan tidak harus menjadi seperti laki-laki untuk diakui, dan laki-laki tidak harus menekan emosi demi terlihat kuat. Setiap orang punya peran, potensi, dan keunikan masing-masing. Yang terpenting, tidak ada yang dibatasi hanya karena gendernya. Karena setara bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
2: Baik, masih terus di Jeda ya. Selamat siang, ini Pak Noyo di Wonogiri. Selamat siang Mbak Wi Martani. Selamat siang Pak Noyo. Salam sehat selalu nggih. Pokoknya amin-amin Mbak Wi. Siang-siang begini paling enak dengerin lagunya Mbak Wi yang diiringi Rose dulu itu loh, lagunya pertama dan terakhir. Waduh, itu mana ya? Masih ada nggak ya? Iya, terima kasih Pak Noyo, luar biasa. Baik, Pak Cu, selamat siang Pak Cu. Ya, halo Pak Cu. Oke, nampaknya kurang stabil nih ya untuk apa jaringannya ya. Pak Cu bisa mendengar suara saya Pak Cu? Ya, saya tidak bisa mendengarkan suaranya Pak Cu hari ini ya.
3: Saya dengar suara Mbak Wi Martani kok.
2: Oh iya iya iya iya, saya tunggu suaranya Pak Cu ini. Monggo Pak Cu, apakah masih delay lagi?
3: Delay kok teleponnya.
2: Oh begitu, nggih.
3: Masih delay teleponnya.
2: Masih delay nggih. Baik. Ini yang 96,8.
3: Nggih.
2: Oh iya.
3: Mbak Wi Martani.
2: Nggih. Oke. Lanjut kemawon Pak Cu, monggo.
3: Siapa yang sakit?
2: Bukan, oh kalau tadi Romo Junaidi itu pandita di ini vihara yang di Serambatan itu Pak Cuk. Jadi dulu beliau ini sering menjadi narasumber kami.
3: Oh itu tuh, yang sudah meninggal dunia.
2: Yes itu tadi. Yeah.
3: Oh iya. Mm-hmm. Yeah. Nah, semoga teman-teman monitor.
2: Iya. Yeah.
3: Manon pemberada, mohon kru RRI RRI yang mendengarkan, semoga selalu diberi kesehatan yang baik.
2: Amin.
3: Nah, doa saya itu ikhlas gitu, untuk teman-teman monitor mohon kru RRI.
2: Inggih, terima kasih.
3: Sehat selalu.
2: Iya. Yeah.
3: Yang sakit semoga cepat sembuh.
2: Amin.
3: Belum dapat rezeki, semoga cepat dapat rezeki.
2: Oke, okay, siap. Amin.
3: Belum mendapat jodoh, semoga cepat
2: mendapatkan jodoh. Iya, hari ini Citra dapat jodohnya. Iya. Nggih, Pak Cuk, terima kasih sekali. Sehat selalu Pak Cuk di Wonogiri. Baik. Di Wonogiri apakah sama dengan di Tanjung Pinang, lho, Mbak? Atau banget? Ya memang jauh. Tapi kan memang sama-sama bediding ya. Baik, kalau di Wonogiri gimana nih Pak Noy, apakah juga bediding ya? Juga yang agak lama saya tidak mendengar suaranya nih Mbak Sotikun ya, yang ada di Polan Harjo. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat Mbak Sotikun. Om Ari di Baron ya, ini WhatsApp-nya pagi tadi sudah dibaca belum nih Om? Iya. Pokoknya hati-hati untuk warga, khususnya di TPS RT 6 RW 14. Tutup pintu setelah beraktivitas karena baru saja ada kehebohan tadi pagi nih ya. Tamu tak diundang mau masuk dalam rumah. Nah ini ya, yang pada akhirnya bisa dipaksa untuk meninggalkan rumah tersebut ya. Iya, jadi ya dimanapun lah mungkin pendengar saat ini berada. Waspada dengan segala kondisi ya, meskipun di rumah sendiri. tidak menakut-nakuti, tapi memang harus waspada saja. Baik, hari ini seperti yang tadi Mas Andi ya juga menyampaikan bahwa hari ini adalah hari media sosial. Memang belum begitu lama ya, dicetuskan sekitar 11 tahun yang lalu, 2015. Meskipun tidak ada satu seremonial tertentu begitu ya, atau spesial. Nah, di sebelum era media sosial nih ya, mungkin kita bisa flashback di masa lalu ya. Informasi itu hanya bisa diperoleh dari radio, kemudian televisi, surat kabar, majalah ya. Dan kalau dulu banyak sekali yang langganan surat kabar ataupun juga langganan majalah ya, dari anak-anak sampai dewasa. Dari anak-anak pun juga dulu banyak sekali yang media-media atau majalah-majalah waktu itu ya, yang paling terkenal tuh Bobo dan Ananda. Ya, kemudian banyak koran-koran yang lain. Bahkan radio pun hanya terestrial, jadi hanya audio, di mana zaman dulu seorang penyiar itu seperti mystery guest ya, karena orang yang mendengarkan ini hanya membayangkan atau menggambarkan sosok seorang penyiar radio itu dari timbre suaranya ya, dari power suaranya, dari jenis suaranya, dia bisa menggambarkan kira-kira penyiar dengan suara seperti ini itu orangnya kayak gini gitu. Tapi begitu ketemu secara langsung, kan dulu ada tuh acara yang off air gitu ya, salah satunya kelompok paguyuban pendengar RRI atau monitor ini, Pamor ya, ini juga sudah sangat-sangat lama ada dan eksis sampai sekarang. Dulu juga pernah setiap berapa bulan sekali begitu juga mengadakan satu pertemuan di mana di situ bertemunya penyiar, waktu itu masih ada operator ya, karena kami RRI khususnya waktu itu masih belum single operation ya. Ya. Maafkan tetangga sebelah, adik-adik saya. Dan ada pertemuan bukan hanya di RRI tapi juga ada di rumah-rumah para pendengar. Ketemu di situ. Nah, ini kadang-kadang yang kemudian, oh ini ya si A, oh ini ya Mbak ini, oh ini ya Mas ini ya. Baru disitulah mereka mencocokkan. Ternyata apa yang menjadi angan-angan ya, gambaran di dalam imajinasi seseorang itu berbeda dengan kondisi ketika bertemu secara langsung, dan itu banyak ya. Nah, itulah salah satu yang menjadi keunikan radio ya. Kemudian juga setelah kemudian kalau misalnya nonton televisi udah ini ya, jelas ya, bisa melihat audionya, bisa melihat wajahnya atau suasana yang dibangun ini dengan foto gambar-gambar secara visual. Nah, kalau misalnya mau kirim surat ya dengan orang-orang yang kita cintai, misalnya lagi pacaran LDR-an gitu kan, pasti pakai surat dong. Nah, ini pasti dikirimnya melalui pos ya. Nah, prosesnya lama lah gitu ya. Tapi memang sangat-sangat berbeda ketika era sekarang ini ya. Radio sudah berkonvergensi masuk ke dunia digital juga, jadi masuk ke YouTube, ada ke TikTok, ke Instagram dan lain sebagainya. Nah, mungkin pendengar juga pernah mengalami bagaimana asiknya menulis surat dengan tulisan tangan, kemudian merangkai kata-kata sendiri, terus memasukkan ke amplop yang indah misalnya dulu ya, untuk kekasih kita yang jauh nun di sana. Kemudian ke kantor pos mengirimkannya, terus deg-degan menunggu balasan surat cinta dari kekasih kita ya, atau pasangan kita, atau juga menunggu telepon ya, kalau waktu itu belum semua rumah punya telepon juga, teleponnya di wartel ya, waktu itu banyak sekali Dan banyaklah hal-hal yang untuk mendapatkan satu informasi itu harus melalui satu proses yang cukup lama gitu ya, cukup lama. Nah itu di masa itu, bahkan untuk bersilaturahmi dengan tetangga zaman dulu masih sangat sangat-sangat ini ya, dilakukan dengan tatap muka gitu ya, misalnya ronda atau jagongan di teras rumah, arisan gitu ya, pertemuan warga. Itu tidak ada, belum ada informasi-informasi yang didapatkan melalui media sosial ya. Pasti akan melakukan satu pertemuan secara khusus di rumah-rumah begitu ya. Kalau sekarang kan sebelum misalnya tidak bisa melakukan pertemuan secara on-site ya, secara hadir tatap muka pun, tetap bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai kelompok kita atau grup kita ini melalui grup WhatsApp ya. Jadi sebelum ketemu pun secara langsung kita bisa menerima informasi itu secara cepat ya. Kalau misalnya dulu kita mau foto ya harus ke studio misalnya, atau misalnya kalau kita punya to style sendiri ya, kamera sendiri, itu juga tidak semudah sekarang ya. Sekali cekrek di HP kita pun gambar langsung muncul gitu ya. Tetapi untuk mencetak memang perlu satu proses. Nah, kalau dulu kan memang harus dicetak dulu. Sebelum dicetak kita nggak bisa melihat tadi pose kita seperti apa ya. Tadi gimana ya, pas nggak ya itu, kecuali yang ini ya, kameramennya gitu ya. Nah pokoknya kalau zaman dulu itu interaksi secara tatap muka itu bisa lebih intens ya, karena bisa langsung ketemu, kemudian percakapan yang lebih fokus tanpa gangguan notifikasi, itu juga sangat-sangat kita rindukan kayaknya ya. Karena sekarang misalnya nih kita bertemu dalam satu keluarga misalnya makan bareng gitu ya, pasti jarang lah sekarang ada, semua gadget ditaruh dulu ya. Biasanya kalaupun ada satu pertemuan pasti ada suara-suara notifikasi yang masuk di entah HP kita atau HP orang lain. Nah itulah bedanya pendengar masa dulu dan masa sekarang. Konon kalau sekarang ini yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat ya. Kalau dulu yang dekat semakin dekat, yang jauh pun juga bisa dekat ya, karena tadi. Apapun perbedaannya pendengar, itulah zaman yang memang tidak bisa kita lawan ya. Semuanya akan selalu berubah seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Masih terus mengiringi langkah Anda siang hari ini di Jeda. Pak Noyo di Wonogiri, saya pilihkan lagu yang mirip-mirip suara saya saja ya.

0: Wabah penyakit bisa menyebar cepat dan mengganggu kesehatan serta aktivitas kita sehari-hari. Untuk mencegahnya, langkah pertama adalah pencegahan dengan rajin cuci tangan, jaga kebersihan dan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, dan hindari genangan air. Vaksinasi juga sangat penting untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya. Selanjutnya, deteksi dini melalui pelaporan kasus penyakit kepada petugas kesehatan membantu menekan penyebaran lebih luas. Jika terjadi kasus, penanganan cepat dengan isolasi pasien, pengobatan tepat, dan kesiapan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Kesiapsiagaan masyarakat juga krusial. Memahami gejala, menerapkan perilaku hidup bersih, serta bekerja sama dengan pihak berwenang. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mencegah wabah dan melindungi diri, keluarga, serta lingkungan dari penyakit berbahaya.
1: Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Masih terus di Jeda ya, jendela cerita Anda. Kita mengulik tentang media sosial ya. Ada hal-hal unik yang dari media sosial ya, bahwa yang mampu mengubah orang biasa menjadi pusat perhatian gitu ya. Kalau kita melihat ya di media-media sosial seperti TikTok ya, ataupun juga Facebook dan lain sebagainya, ini ada sosok-sosok yang mungkin bagian dari masyarakat seperti kita, tapi tiba-tiba menjadi sosok yang apa ya, berubah ya, luar biasa, karena postingan-postingannya yang menjadikannya viral ya. Kemudian juga media sosial ini bisa menghubungkan orang yang berjauhan jaraknya dalam hitungan detik, dan juga membuat sebuah informasi menyebar ke seluruh dunia tanpa melalui media konvensional. Jadi itulah media sosial ya. Bahkan informasi bisa menjadi viral hanya dalam hitungan menit ya. Bisa jadi itu adalah sebuah video, kemudian foto atau unggahan dari desa kecil, ataupun unggahan yang sebenarnya hanya simple saja atau sederhana saja, bisa loh dalam sekejap ditonton oleh jutaan orang di berbagai negara ya. Mungkin satu gerakan yang sangat simple, atau mungkin kata-kata yang sangat sederhana, atau juga potongan-potongan apa gambar yang ya, yang sebenarnya orang melihatnya sangat-sangat sederhana ya, simple ya, polos mungkin ya, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat viral dalam hitungan detik. Kemudian semua orang bisa menjadi pembuat media. Kalau dulu informasi kan didominasi oleh media massa ya, dan sekarang ini setiap pengguna media sosial bisa menjadi pembuat dan penyebar konten. Syaratnya cuma satu kok, punya konten. Iya. Kemudian juga melalui media sosial ini kita bisa menjalin pertemanan tanpa batas geografis ya. Dan seseorang misalnya yang berada di Indonesia ini bisa berdiskusi, bisa belajar, bisa bekerja sama dengan orang lain dari negara lain tanpa pernah bertemu secara langsung ya. Dan banyak kan itu satu pekerjaan, kalau nggak salah editor apa itu ya, secara online itu juga tidak pernah ketemu dengan rekannya atau partnernya, tapi bisa menghasilkan cuan yang banyak ya, yang luar biasa. Atau juga untuk misalnya ibu-ibu rumah tangga atau siapapun ya yang melakukan aktivitas di media sosial dan mendatangkan uang yang banyak. Nah, ini pun juga orang lain gak bisa melihat ya, wih pekerjaannya apa sih, kok kayaknya gak bekerja tapi kok punya uang banyak. Wow, ternyata dia adalah seorang influencer atau seorang afiliator atau seorang apa ya, yang memanfaatkan atau memaksimalkan media sosialnya untuk bekerja tanpa diketahui banyak orang. Oke, bahkan menawarkan, sekarang kan jualan online banyak sekali ya. Bahkan ada yang menggunakan menggunakan ini tagline-nya itu juga lucu-lucu gitu ya. Lucu-lucu. Dan itu yang kemudian membuat menarik ya, sehingga orang bisa melihat itu. Atau kalau di TikTok ya, FYP gitu ya, lewat terus di beranda kita. Iya. Banyak gerakan sosial, kemudian juga tantangan kreatif hingga tren budaya ini juga berasal dari satu unggahan yang kemudian bisa menyebar dengan sangat luas. Nah, pendengar, saat bencana ataupun keadaan darurat, informasi kebutuhan bantuan ini pun juga sering menyebar lebih cepat ya melalui media sosial dibandingkan dengan jalur lainnya ya. Bahkan pernah ya, ada banyak sekali ya kasus-kasus yang sudah terjadi ya. Misalnya di belahan dunia sana, seorang TKI misalnya ya, mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kemudian dia punya kesempatan untuk mengunggah kondisinya ini, bisa lo langsung direspon dan langsung bisa diselamatkan. Atau kasus-kasus yang lainnya juga banyak sekali ya terjadi, berkat media sosial ini bisa menyelamatkan nyawa. Dan unggahan yang hanya berlangsung beberapa detik ini bisa disimpan, kemudian dibagikan, atau muncul kembali bertahun-tahun kemudian. Jadi memang jejak digital ini akan sulit hilang ya. Jadi hati-hati ini dengan postingan-postingan kita, karena postingan di masa lalu ini bisa tiba-tiba muncul ya di masa yang akan datang. Dan media sosial ini pendengar mampu untuk menampilkan konten yang dianggap sesuai dengan kebiasaan pengguna, sehingga dua orang bisa melihat dunia digital yang sangat berbeda meskipun menggunakan platform yang sama ya. Jadi itu algoritma ya, ini bisa mengenali minat pengguna. Jadi kalau misalnya Anda melihat satu konten ini memperhatikan sampai sekian detik atau mungkin agak lama, ini biasanya akan muncul konten-konten serupa ini secara berulang gitu ya, algoritma. Nah pendengar, keunikan media sosial ini bukan hanya kemampuannya untuk menghubungkan miliaran manusia, tetapi juga kekuatannya mengubah satu unggahan sederhana menjadi gerakan sosial, kemudian menjadi peluang ekonomi, bahkan bisa menjadi perubahan kebijakan publik. Tetap bersama kami masih di Jeda siang hari ini.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
3: Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
8: Iya, pendengar, kalau dulu ya orang harus mencari informasi, sekarang informasi yang mencari orang. Dulu kabar baik membutuhkan waktu untuk sampai, sekarang satu unggahan dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan menit. Dan setiap zaman ini punya perubahannya masing-masing, punya tantangannya masing-masing, pendengar. Dan perubahan terbesar itu bukan hanya pada teknologinya, melainkan pada cara manusia untuk berinteraksi. Kalau dahulu, tantangannya adalah sulit mendapatkan informasi ya, atau harus menunggu waktu yang cukup lama atau prosesnya lama. Kini tantangannya adalah memilah informasi yang benar di tengah banjir informasi yang datang setiap saat. Jadi bagaimana jari jemari kita ini bisa memilah dan memilih ya. Makanya sekarang yang paling digembar-gemborkan atau yang selalu terus diingatkan kepada masyarakat adalah disaring dulu sebelum di-sharing ya. Jadi disaring dulu sebelum dibagikan supaya informasi yang dalam sekejap bisa menjadi viral dan menjadi perbincangan di seluruh dunia ini banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Baik pendengar, itulah tadi sekelumit cerita ya di jeda kita hari ini. Mudah-mudahan juga menambah satu wawasan pengetahuan untuk kita semuanya ya, dan juga tetap membuat kita semakin berhati-hati dengan setiap tulisan kita, bahkan yang kita sharing ke dunia maya.

0: di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gaya mah kok ono, wae marah lucu sama Mbak Sisi gak muncul.
0: Request lagu.
3: Lagunya Lupa-lupa Ingat aja.
1: Lupa-lupa Ingat dari kuburan band dan, ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
4: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
5: Itu rusak parah, mudah-mudahan bisa ditempel.
4: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
6: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
4: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
7: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
4: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan. Dan solusi bersama diupayakan.
8: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
4: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Slipping Through My Fingers dari ABBA. Lagu ini dirilis pertama kali pada tahun 1981 dalam album ABBA yang berjudul The Visitors. Lagu ini dibawakan dengan penuh emosi oleh ABBA yang menggambarkan rasa kehilangan yang dirasakan oleh seorang ibu ketika menyadari betapa cepatnya waktu berlalu dan menyaksikan anak perempuannya tumbuh dewasa. Inilah Slipping Through My Fingers dari ABBA.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Pagi ini kami segera lakukan pengendalian bersama seluruh petani yang ada di wilayah tersebut untuk dilakukan pengendalian secara serentak. Ini akan kita amati 3 hari berikutnya. Pengendalian ini kalau memang perlu pengulangan akan segera kita ulang lagi.
2: 64 unit untuk kita distribusikan di 32 desa ataupun di 32 KDKMP, di mana tiap-tiap KDKMP juga menerima 2 buah kendaraan roda 2.
0: Pendengar Warta Siang, selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Empat dari 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG program makan bergizi gratis MBG di Kota Solo yang sempat kena suspend atau disetop sementara oleh Badan Gizi Nasional BGN sudah kembali beroperasi pada pekan lalu. Sementara itu, 3 SPPG lainnya sedang dalam proses pencabutan suspend dan 1 SPPG dalam proses membangun IPAL. Koordinator SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG Kota Solo, Priyo Widiastoko, menjelaskan ada sekitar 20 SPPG yang stop operasional sementara. Perinciannya, 8 SPPG terkena suspend dari BGN karena belum memiliki atau memenuhi standar IPAL dan sisanya akibat dana untuk operasional dari BGN belum cair. Menurut Priyo, 3 SPPG yang tahap pencabutan suspend, yakni SPPG Jebres Gandean, SPPG Jebres Purwo Tiningratan, SPPG Serengan Joyontakan 2, sedangkan 1 SPPG sedang tahap pembangunan IPAL, yakni SPPG Banjarsari Banyuanyar 2. Dia mengatakan salah satu solusi kepada penerima manfaat dari SPPG yang kena suspend adalah pengalihan SPPG agar penerima manfaat tetap mendapatkan suplai MBG, namun ada beberapa sekolah yang tengah ujian. Dinas Pertanian dan Perikanan Dispertan Pemkab Sukoharjo mulai melakukan penyemprotan lahan pertanian di Desa Blimbing Gatak dalam upaya pembasmian hama wereng batang coklat. Kepala Dispertan Bagas Windaryatno mengatakan penyemprotan dilakukan agar hama batang wereng coklat tidak melanda daerah lain di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
1: Kemudian untuk kebutuhan obat-obatan, pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, Ibu Bupati sudah menyiapkan kebutuhan obat untuk petani.
3: Saudara, ancaman hama batang wereng coklat mulai melanda lahan pertanian di Sukoharjo. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pertanian dan Perikanan Dispertan mulai bergerak cepat dengan melakukan penyemprotan hama serentak. Sasarannya adalah lahan pertanian kelompok tani Buka Tani 1 di Desa Blimbing, Kecamatan Gatak. Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo, Bagas Windaryatno, menjelaskan hama wereng batang coklat dilaporkan mengancam tanah tanaman padi seluas 15 hektar. Merespon laporan tersebut, pengendalian dilakukan dengan melibatkan petani. Menurutnya, pengendalian serentak dilakukan untuk memutus populasi wereng sebelum kerusakan meluas, sebagaimana diungkap Bagas Widaryatmo.
1: Ini kami melaksanakan kegiatan gerakan pengendalian hama wereng batang coklat di kelompok tani Boga Tani 1, Desa Blimbing, Kecamatan Gadak. Karena berdasarkan laporan yang disampaikan oleh penyuluh pertanian kemarin, ada ancaman serangan hama wereng kurang lebih seluas. Ancamannya ya hampir 15 hektar. Maka pagi ini kami segera lakukan pengendalian bersama seluruh petani yang ada di wilayah tersebut untuk dilakukan pengendalian secara serentak. Ini akan kita amati 3 hari berikutnya. Pengendalian ini kalau memang perlu pengulangan akan segera kita ulang lagi. Dan kita ingin memastikan agar semua orang coklat ini bisa kita kendalikan.
3: Guna mendukung upaya tersebut, Pemkab Sukoharjo memberikan bantuan pestisida yang dapat diperoleh secara gratis sehingga petani cukup datang membawa sprayer guna penyemprotan yang dilakukan secara manual. Keputusan penyemprotan secara manual tersebut bukan tanpa alasan. Selain mempertimbangkan efektivitas penyemprotan, metode manual justru memperkuat semangat gotong royong antar petani. Selain itu, habitat wereng batang coklat berada di bagian pangkal batang padi yang dekat dengan permukaan tanah, sehingga penyemprotan manual dengan berjalan kaki dinilai lebih tepat sasaran.
1: Ini sengaja kita lakukan penyemprotan secara manual karena pertama untuk menggerakkan rasa kekompakan bersama-sama antar yang ada di tersebut. Kemudian agar efektivitas penyemprotan ini bisa lebih terjaga karena posisi warung batang coklat itu ada di pangkal batang di bawah. Sehingga kalau dengan berjalan kaki di pihak sambil disemprot ini akan lebih efektif.
3: Lebih lanjut, Bagas Widaryatmo juga optimis serangan hama warung batang coklat bisa diredam sehingga tanaman padi bisa berkembang hingga masa panen tiba. Apalagi harga gabah saat ini di level yang menguntungkan petani. Melalui penyemprotan, Dispertan ingin memastikan tanaman padi tumbuh sehat dan petani bisa menikmati hasil panen secara optimal. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini pendengar bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Kodim 0725 Sragen telah mendistribusikan 64 kendaraan roda 3 untuk operasional KDMP tahap 2. Sementara itu, seiring sudah adanya kendaraan operasional, pengurus KDMP didorong merintis usaha dan melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT.
2: Kita juga sudah mendistribusikan beberapa armada yang sudah kita distribusikan di tiap-tiap titik KDKMP.
4: Kodim 0725 Sragen bergerak cepat dalam mendukung program strategis pemerintah melalui pendistribusian kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Hanya dalam kurun waktu 2 hari, jajaran Kodim Sragen berhasil merampungkan distribusi 64 armada roda 3 untuk puluhan desa di wilayah Bumi Sukowati. Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan armada roda 3 tersebut tiba di Makodim Sragen pada Minggu sore. Tanpa mengulur waktu, proses pembagian langsung dikebut dan berhasil diselesaikan secara total pada Selasa 9 Juni 2026. Dandim Sragen, Letkol Infantri Didin Rohidin melalui Kasih Intel Kapten Infantri Ari Cahyo mengungkapkan bahwa pendistribusian kendaraan operasional ini telah berjalan dalam dua tahapan. Untuk kendaraan roda 3 tahap kedua sudah didistribusikan sebanyak 60 unit untuk 32 desa atau KDKMP, di mana tiap koperasi menerima 2 unit kendaraan. Sebelumnya pada tahap 1, Kodim Sragen juga telah menyalurkan 40 unit roda 3 untuk 20 desa serta kendaraan roda 4 berupa 19 unit truk dan 30 unit pickup yang didistribusikan telah rampung bulan lalu.
2: Kendaraan roda 3 sendiri sudah kita distribusikan sebanyak 64 unit untuk kita distribusikan di 32 desa ataupun di 32 KDKMP, di mana tiap-tiap KDKMP juga menerima 2 buah kendaraan roda 2. Kemudian untuk truk masih sama 19 unit dan pickup sebanyak 30 unit yang sudah kita distribusikan.
5: Kalau syaratnya?
2: Tentunya untuk syarat yang mutlak harus dipenuhi adalah progres pembangunannya KDKMP tersebut sudah harus mencapai titik 100% dan sudah terverifikasi dari pihak PT Agrinas.
4: Mengenai realisasi fisik di lapangan, Kapten Infantri Ari Cahyo memaparkan bahwa dari total 208 titik KDKMP yang direncanakan di Kabupaten Sragen, saat ini sudah ada 115 yang rampung 100%. Sementara itu untuk 64 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Pemkab Sragen Kosmas Edwi Yunanto menyebut sejumlah KDKMP di Sragen telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Beberapa desa bahkan tercatat sukses merintis unit usaha mandiri secara swadaya.
6: KDMP sudah mulai sejak badan hukum, sudah ada beberapa yang beroperasional, Mas, melaksanakan kegiatan. Contohnya di Kaliwedi sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Ada kegiatan jual pupuk, ada LPG, dan juga ada simpan pinjamnya. Di Beturo itu juga sama, di Jambangan itu juga sama. Ada, Mas, beberapa koperasi desa Merah Putih yang sudah melaksanakan beroperasional untuk berkegiatan.
4: Kusmas mengatakan, selaku instansi pembina koperasi di tingkat daerah, Diskumindag Sragen terus mendorong jajaran pengurus lokal mulai dari ketua, sekretaris hingga bendahara untuk mengoptimalkan bekal bimbingan teknis fintech yang telah diberikan tahun lalu. Indikator keaktifan dan sehatnya organisasi KDKMP juga terlihat dari kepatuhan mereka dalam menggelar forum tertinggi koperasi. Hingga saat ini banyak KDKMP di Kabupaten Sragen yang sukses melenggarakan rapat anggota tahunan RAT. RRI Surakarta Mulati Saat melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surakarta menggelar pelatihan paralegal untuk memperkuat layanan pos bantuan hukum di tingkat masyarakat. Program ini diharapkan mempermudah akses warga terhadap bantuan hukum serta mendorong penyelesaian persoalan melalui mediasi dan pendekatan kekeluargaan.
5: kita pemerintah ingin memberikan kemudahan akses ya kepada masyarakat terkait.
7: Pemerintah Kota Surakarta menggelar pendidikan dan pelatihan paralegal pos bantuan hukum di Ruang Mangantik Praja Balai Kota Surakarta. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari berbagai kelurahan dan LBH untuk memperkuat layanan bantuan hukum di tingkat akar rumput. Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono dalam sambutannya mengatakan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari program nasional Kementerian Hukum yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Saat ini, pos bantuan hukum telah dibentuk di seluruh kelurahan di Kota Surakarta.
5: Kita, pemerintah, ingin memberikan kemudahan akses ya kepada masyarakat terkait permasalahan-permasalahan hukum ya. Dan diharapkan kan tidak semua permasalahan hukum di masyarakat kan harus selesai di pengadilan kan tidak ya. Jadi ada upaya-upaya kita selesaikan secara kekeluargaan, secara mediasi jika nanti terjadi perdamaian dan sebagainya.
7: Menurut Budi, paralegal nantinya akan berperan sebagai pendamping masyarakat dalam memberikan pemahaman hukum, membantu proses mediasi, hingga menghubungkan warga dengan lembaga bantuan hukum apabila diperlukan. Ia menilai, keberadaan paralegal menjadi semakin penting karena persoalan hukum di masyarakat terus berkembang dan semakin kompleks. Karena itu, dibutuhkan sumber daya yang mampu menjadi mediator sekaligus pemberi solusi di lingkungan masing-masing.
5: Keberadaan paralegal ini benar-benar bisa memberikan solusi jangan sampai terjadi perselisihan di warga. Jadi bukan tugas yang mudah, tapi tugas yang mulia.
7: Budi juga berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan secara maksimal untuk memperdalam pemahaman mengenai aturan hukum dan teknik penyelesaian konflik. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen terus melakukan pembinaan agar paralegal mampu mengikuti perkembangan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Melalui pelatihan ini, pos bantuan hukum di tingkat kelurahan diharapkan semakin optimal dalam memberikan layanan, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Sebanyak 60 UMKM ikut ambil bagian dalam UMKM Vagansa Solo 2026 di Minoa Hotel Sumber Solo. Ketua Solek Joko Sutrisno dalam siaran persnya kemarin mengatakan kegiatan ini sebagai ajang wadah strategis bagi para pengusaha lokal usaha mikro kecil menengah UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kinerja bisnis.
8: Di antaranya tujuan kita memang untuk skill up atau menaikkan skala atau omset.
0: Solo Entrepreneur Community atau SOLEC akan menggelar UMKM Vagansa Solo 2026 selama 3 hari pada 12 hingga 14 Juni 2026 di Minoa Hotel Sumber Solo. Ketua SOLEC Joko Sutrisno mengatakan kegiatan ini merupakan ajang atau wadah strategis bagi para pengusaha lokal, usaha mikro, kecil, menengah UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kinerja bisnis. Lanjut Joko Sutrisno, kegiatan juga untuk mendorong pelaku UMKM agar terampil dan naik kelas. Hal ini sejalan dengan program pemerintah Kota Surakarta yang berkomitmen menggenjot kualitas UMKM Solo menuju pasar yang lebih maju dan luas.
8: Di antaranya tujuan kita memang untuk scale up atau menaikkan skala atau omset di kalau mikro, kecil, menengah itu UMKM. Nah, mereka diklasifikasi itu karena omset. Oleh karena itu, kita punya tujuan untuk menaikkan omset teman-teman anggota atau menaikkan skala ya, dari mikro ke kecil, kecil ke menengah. Dengan cara apa? Nah, tentu saja yang pertama inkubasi, ya, yaitu pelatihan-pelatihan.
0: Lebih lanjut Joko menambahkan, UMKM Vagansa 2026 didesain dengan menggabungkan elemen bisnis, edukasi, sosial, dan budaya di sektor bisnis dan edukasi. Bakal diadakan bazar dan pameran produk unggulan seperti kuliner, fashion, serta kerajinan atau craft. Selain itu ada bisnis matching
9: kurasi produk, serta penandatanganan kerjasama permodalan dengan pihak perbankan. Sedangkan di sektor sosial dan publik akan dilaksanakan donor darah, khitanan massal, parade seni sekolah, hingga pelatihan pengurus baru Solek. Dan di sektor kuliner serta tradisi akan dilaksanakan festival dolanan tradisional serta fashion show. Sementara Sekretaris Solek Haji Atmo Diwiryo menambahkan, untuk saat ini pemerintah Kota Solo semakin menaruh perhatian besar terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Hal itu terlihat dari sejumlah arahan yang disampaikan Wali Kota Solo kepada Solopreneur Kreatif Solek sebagai wadah pelaku UMKM di Kota Bengawan. Dikatakan terdapat 3 catatan utama yang diberikan Wali Kota Solo segera ditindaklanjuti, meliputi optimalisasi pasar, penyediaan showroom produk UMKM, serta pengembangan kawasan sentra industri kecil menengah IKM Srikayu di Gilingan Banjarsari Solo.
10: Memang begitu, yang kemarin disampaikan Mas Wali itu ada 3 catatan kepada kita. Yang pertama itu adalah masalah optimalisasi pasar. Yang kedua terkait dengan showroom atau tempat pajang UMKM. Memang di Solo itu kelihatannya belum ada. Jadi kami mengusulkan untuk ada loh tempat khusus itu showroom. Jadi tempat jujukan orang untuk datang ke sana untuk beli oleh-oleh khas Solo. Kemudian yang ketiga terkait dengan kemarin kami mengajukan Srikayu, ya karena itu juga sepi.
9: Dalam agenda bisnis matching akan mempertemukan pelaku UMKM dengan korporasi dan retail besar. Tak hanya itu, mereka juga akan mempertemukan UMKM di pasar tradisional dengan pengelola SPPG atau mitra yayasan. Juga tidak hanya fokus penguatan ekonomi, ajang ini juga dikemas menarik dengan berbagai hiburan segar, menampilkan grup musik Pecah Sendai, seniman Eko Gundul, Wawin Laura, Dimas Tejo, serta Adri Van Houten. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, Komisi 4 DPRD Kota Surakarta mengevaluasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Khusus Olahraga tahun ajaran 2026-2027. Evaluasi dilakukan menyusul adanya keluhan dari orang tua calon peserta didik terkait proses seleksi yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan.
11: Ada banyak catatan-catatan yang harus di

0: Perbedaan data peserta yang dinyatakan lolos antara dokumen resmi dengan data yang muncul di sistem pengumuman daring. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta Sugeng Rianto mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Dinas Pendidikan dalam ini harus mengevaluasi secara mendasar kenapa ada sistem error yang kena hack dan kemudian menjadi beda tampilan yang di website dengan yang ditangani oleh Dispora. Tahapan-tahapan seleksi, bagusnya pada setiap tahapan seleksi itu ada muncul nilainya dan diketahui oleh para peserta. Sehingga nanti akumulasi dari itu akan ketahuan siapa yang poinnya tinggi, siapa yang enggak, itu jadi akan ketahuan.
0: Selain persoalan data, Komisi 4 juga menyoroti perlunya verifikasi lebih ketat terhadap status kependudukan peserta yang diterima. DPRD ingin memastikan siswa yang lolos benar-benar warga Kota Surakarta sesuai tujuan pendirian sekolah khusus olahraga. Tak hanya itu, sistem teknologi informasi yang digunakan selama proses seleksi juga menjadi perhatian. DPRD meminta adanya evaluasi menyeluruh agar perbedaan data maupun gangguan sistem tidak kembali terjadi pada proses penerimaan tahun berikutnya. Komisi 4 juga mendorong agar setiap tahapan seleksi disertai publikasi nilai yang dapat diakses peserta. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kesalahpahaman di masyarakat. Sugeng menegaskan masih banyak catatan yang harus dibenahi dalam pelaksanaan seleksi SKO tahun ini.
1: Kunci ini yang jadi evaluasi kami dan kami menganggap bahwa untuk seleksi tahun ini terutama di SKO ya yang barusan kita expose itu ada banyak catatan-catatan yang harus disempurnakan di kesempatan yang akan datang. Ini rapot merah saya kira untuk proses seleksi SKO tahun ini.
0: Komisi 4 berharap seluruh hasil evaluasi dapat segera ditindaklanjuti oleh penyelenggara sehingga proses penerimaan peserta didik sekolah khusus olahraga pada tahun mendatang dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Dan pendengar, memasuki hari ke-9 operasional pemulangan jemaah haji, PPIH di Embarkasi Solo terus memaksimalkan kesiapan penerimaan kloter dari Tanah Suci. Tercatat ada 3 kloter sekaligus, yakni kloter 19, 20, dan 21 yang dijadwalkan mendarat secara bertahap di Kota Bengawan.
3: Yang sudah sampai di tanah air sebanyak 18 kloter dengan jumlah jemaah haji 6.438 jemaah haji.
4: Asrama Haji Donohudan kembali dipadati oleh aktivitas penerimaan jemaah haji. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo dijadwalkan menyambut kedatangan jemaah dari kloter 19, 20, dan 21 yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Kepada RRI, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, pemulangan ini merupakan hari ke-9 operasional Embarkasi. Sebelum rentetan kedatangan 3 kloter hari ini, PPIH telah melayani ribuan jemaah.
3: Alhamdulillah kami sudah menerima jemaah haji sebanyak 18 kloter dan pada pagi hari ini kita masih menunggu kedatangan di kloter 19 untuk jemaah haji dari Embarkasi Solo atau SOC yang sudah sampai di tanah air sebanyak 18 kloter dengan jumlah jemaah haji 6.438 jemaah haji.
4: Sementara itu, terkait kelancaran ibadah hingga pemulangan, jemaah haji asal Kaliwungu, Nadia Jehan, membagikan pengalamannya saat berada di Tanah Suci. Menurutnya, kunci sukses melewati padatnya rangkaian haji adalah kesiapan fisik dan strategi beradaptasi di Tanah Suci.
5: Poin saya, haji itu adalah ibadah fisik, psikis, kayak gitu kan. Kemudian era sekarang, bahasa minimal Inggris sangat membantu. Kemudian tadi itu, digital, kayak gitu loh. Karena apa? Haji itu, Mbak, butuh strategi.
4: Berdasarkan data, kedatangan kloter 19 asal Kendal, Grobogan, Tegal, dan Magelang telah dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rangkaian ini akan disusul kedatangan kloter 20 pada 17.30 dan ditutup kloter 21 pada pukul 23.55. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dispertan Pemkab Sukoharjo mulai melakukan penyemprotan di lahan pertanian di Desa Blimbing Katak dalam upaya pembasmian hama wereng batang coklat. Kodim 0725 Sragen telah mendistribusikan 64 kendaraan roda 3 untuk operasional KDMP tahap 2. Saya Wiwi Martani dan tim redaksi mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Jam Santai. Selamat siang pendengar. Hari ini Jam Santai ditemani sama Intan ya. Kalau tadi sudah ada Wiwi Mertani menemani Anda sejak pukul 10 pagi, sekarang Jam Santai dilanjutkan Intan sampai nanti jam 3 sore. Bagaimana kabar Anda pendengar, baik yang sudah mendengarkan Pro 1 dari tadi pagi atau mungkin yang baru saja mendengarkan? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, selalu banyak rezekinya, dan tentunya juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun Anda berada. Bagaimana pantauan cuaca di daerah sekitar Anda pendengar? Dari Pro 1 cuaca sangat cerah nih. Nah, dan di Jam Santai kali ini kita akan membahas tentang tempat di Solo yang wajib dikunjungi wisatawan versi Anda. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716380555 atau bisa juga melalui WhatsApp di 081390155525. Langsung ada yang mau bergabung ini. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Jam Santai.
0: Selamat siang, sugeng siang Bapak Tri. Sehat nggih, Bu Putri?
1: Alhamdulillah. Mbak Intan Mariana yang anu sehat-sehat keluarga.
0: Amin. Amin.
1: Cuaca panas, Mbak.
0: Iya, rata ini panasnya, Pak Tri.
1: Tengah ngandap pohon-pohon pisang.
0: Waduh, sejuk ya. Sambil menikmati apa ini?
1: Napa? Nggih nganu, tonggo kula nembe nyambat ndamel griya
0: atasnya. Oh, ngelaras-ngelaras aja nggih. Pak Tri, ini mau tanya aja, tempat di Solo yang wajib dikunjungi versi Pak Tri apa ini?
1: Mana Mbak? Apa? Nikule?
0: Apa? Apa?
1: Museum Nikule? Keraton Surakarta.
0: Oh, Keraton Surakarta wajib ya, karena khas Solo banget ya Pak Tri ya?
1: Enggak, budayaan.
0: Enggih. Salam-salamnya Bapak Tri.
1: Lagunya.
0: Oh, lagunya dulu boleh. Takut lupa ya Pak Tri ya.
1: Asmara Mbak.
0: Asmara.
1: Menurut aku lupa keng.
0: Asmara apa Pak Tri?
1: Menurut aku lupa keng.
0: Oke, salam-salamnya monggo.
1: Nggih, salam-salam Mbak.
0: Nggih.
1: Kinsang kakak Bapak Gator, kakak Dede, kakak Ibu Aisyah, Dewan Kalimantan Barat, Kinsang Kemkagung Jawa Kalimantan Tengah, Kinsang Kakak Bunda Yuni Semarang, Mas Andi Batam, Kinsang Kakak Bob Mas Andrian, Bunda Karto Pipis, dan Mbak Lali. Kemudian Kak Mas Bima Karto Suro. Kemudian Kak Bunda Ikanur, Bapak Yanton, sedangkan Kak Wonton Telau Madu. Kemudian Kak Bapak Chris, Bapak Benny, Mas Teguh Sumber, Bapak Teguh Mbak Lali. Kemudian Kak Bapak Mukimen, Bapak Mulasi, Bapak Pak Iti, Bapak Pak Piruti, Bapak Bambang Muda, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi. Kemudian Kak Bapak Prato, Bapak Sardi, Bapak Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Roman Muhammad, Bapak Waliyo Sultan, Bapak Cu, Bukit Umateng, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yasmi Petan, Mbak Sinti, Mbak Uma, Mbak Mas Metro Beri, Mbak Cita Lestari, Mbak Dewi, Bukit Umateng, Mbak Simaharani, Prali, Kungsiang, Kakang Bunda Agustin, Bunda Menteri, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Mutista, Kungsiang, Kakang Bunda Indang Sri Dasuti, Bunda Indang Sri Handayani, Bunda Indang Sri Sukarjo, Bukit Umateng, Bunda Hajahri, Kungsiang, Kak Bunda Kinem, Bunda Temuti, Mbak Tarni, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lasti Jaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Stasia, Bunda Siatur, Bunda Isma, Eyang Noyo, Eyang Sunu, Eyang Yani, Eyang Nurul, Eyang Sangkan, Bukit Umateng, Bunda Renasdani, Bunda Renasuti, Kungsiang, Kak Bunda Nur Nuswan, Bunda Tukut Sabon, Bukit Umateng, Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Kungsiang, Kak Bunda Nini Sardini, Bukit Umateng, Bunda Umi Karim, Kungsiang, Kak Bopo Ki Asem Gede, Bukit Umateng, Kakak Puja, selamat sore. Dan Umateng, sedaya kemana kami dangkan Jam Santai yang menikah Pres Tunggal Wisirakarta, sulung sugeng siang, sugeng dangkan, angkat dalam santai, salam budaya, salam sehat, salam sejahtera. Kak Mbak Mariana Intan, Bukit Masa Pinaringan, Kabel Ujungan, Kesarisan, Kesehatan, Kelancaran, Angkun, ngayai kewajiban
0: pun
1: sawah pinaringan rejeling kakak berkah melimpah sawah kang barokah.
0: Amin.
1: Matur sangat Mbak Betali.
0: Sami-sami Mbak Putri. Sehat selalu nggih. Waalaikumsalam. Di belakangnya Pak Tri nih ada Bu Elisa dipajang sebentar ya. Halo. Halo Bu Elisa. Waduh, terputus ya. Anda masih bisa bergabung ya di 638055 atau melalui WhatsApp di 081390155255. Halo, selamat siang jam santai Bu Elisa.
2: Selamat siang Mbak Intan.
0: Siang, apa kabarnya ini Bu Elisa?
2: Baik, sehat.
0: Begitu juga Mbak Intan. Iya, harus sehat terus pokoknya. Cuaca di Pajang panas juga ya Bu Elisa ya?
2: Panas ini.
0: Iya, cucian kering ya Bu Elisa ya. Bu Elisa, ya. Mau tanya aja nih. Tempat di Solo versi Bu Elisa yang menurutnya Bu Elisa tuh wajib banget dikunjungi gitu. Ada enggak?
2: Apa?
0: Tempat wisata di Solo yang wajib dikunjungi menurutnya Bu Elisa.
2: Ya, kalau
0: ada enggak?
2: Solo yang deket apa yang jauh?
0: Deket boleh, jauh boleh. Yang Bu Elisa suka deh di Solo.
2: Kemarin baru di Pantai Glagah.
0: Oh, di Pantai Glagah. Oh, di Gunung Kidul. Iya. Rekomend banget ya Bu Elisa ya.
2: Kulon Progo.
0: Oh, di Kulon Progo. Bukan Solo ya berarti ya?
2: Ya, Jogja.
0: Iya, sebelahan sama Solo. Oke deh, karena Solo nggak punya pantai ya, Bu Elisa ya.
2: Kalau di Solo apa ya?
0: Apa? Banyak loh wisata yang, di Solo.
2: Oh, di Klaten itu Umbul. Umbul
0: oh
2: itu.
0: Iya, Umbul ya, walaupun di pinggir Solo ya.
2: Itu di apa perbatasan ya? Di
0: perbatasan. Solo. Karisidenan Solo ya, Karisidenan Surakarta.
2: Nah, iya.
0: Oke, Bu Elisa ada request lagu enggak nih?
2: Request lagu. Demi Cinta.
0: Demi Cinta, boleh. Buat siapa lagunya Bu Elisa?
2: Buat Bu Yuni, ayo muncul Bu Yuni.
0: Ayo muncul Bu Yuni.
2: Ada Bu Wigati, di Wonosobo. Terus ada Mbak Oma. Terus ada Mbak Siti Aisyah. Terus ada Mbak Citra. Wah. Terus ada Pak Beni, Pak Kris, Pak Pirudi, Pak Prapto, Kak Boja, Mas Faiz. Terus ada Mas Bima, Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Mentik, Bu Modesta, Bu Tanti. Terus ada Bu Ginem.
0: Iya.
2: Terus ada Pak Jo, Pak Sardi. Pokoknya semuanya.
0: Semuanya aja tanpa terkecuali.
2: Ikut Pak Tri.
0: Ikut Pak Tri sudah komplit. Iya, seneng kalau Pak Tri nomor satu ya. Jadi banyak yang ganduli.
2: Tapi anu, Mbak.
0: Kenapa?
2: Ada yang komplain, Mbak.
0: Ada yang komplain, kenapa itu?
2: Katanya kalau gandul dikandulke itu enggak marem.
0: Oh, enggak marem ya kalau enggak disebutin sendiri gitu ya.
2: Gitu.
0: Iya, lagian kasihan Pak Tri ya digandulin ya. Berat. Oke, ya gitu aja, nggih. Siap.
2: Bertugas, siang.
0: Iya.
2: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap, Bu Elisa. Begitu mawon. Sama-sama, Bu Elisa. Oke, di belakangnya Bu Elisa ya, satu penelpon lagi ada siapa ini? Halo, selamat siang. Aduh, sayang sekali terputus ya teleponnya. Anda masih bisa bergabung lagi ya melalui telepon 02716380555 atau melalui WhatsApp di 081390155255. Hari ini kita mau membahas tentang wisata di Solo ya. Kalau bisa yang di Solo asli gitu, yang Solo banget ya. Ada Pak Muladi nih di Bantul. Halo, selamat siang jam santai Pak Muladi.
3: Halo, selamat siang Mbak Citra.
0: Ini Intan Pak Muladi. Iya. Apa kabar Pak Muladi?
3: Ya, alhamdulillah ini sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Mbak Intan juga ya sehat ya.
0: Iya. Alhamdulillah sehat terus Pak Muladi.
3: Cuaca
0: di Solo terik ini Pak. panas terik cucian
3: sama
0: kering.
3: Di Bantul juga panas.
0: Iya, kayaknya sudah mulai jarang hujan ya Pak Muladi ya.
3: Oh, ini sudah
0: musim ketiga.
3: Masuki musim kemarau.
0: Musim kemarau. Iya benar. Yeah. Pak Muladi,
3: iya.
0: Ini Intan, hari ini temanya cuma mau nanya aja nih, wisata di Solo yang menurutnya Pak Muladi wajib dikunjungin, ada nggak? Pernah nggak nih Pak Muladi wisata di Solo?
3: Wisata di Solo
0: yang paling menarik gitu?
3: Ya di apa itu di yang itu?
0: Di mana?
3: Di Bengawan Solo katanya.
0: Oh, di Bengawan Solo. Oh iya, mungkin banyak orang luar Solo yang belum pernah lihat Bengawan Solo ya Pak, cuma dengerin lagunya aja mungkin ya.
3: Iya.
0: Iya. Oke, lagunya apa nih Pak Muladi?
3: Ya, lagunya aku minta dari apa ya?
0: Apa yo?
3: Dari anuanya. Bruri.
0: Bruri yang apa?
3: Yang Karisma Cinta.
0: Karisma Cinta, oke boleh. Salam-salamnya Pak Muladi monggo.
3: Ya, salam-salam. Tadi ada Bu Elisa ya.
0: Ya, ada Bu Elisa, ada Pak Tri juga.
3: Pak siapa?
0: Ada Bapak Tri juga tadi.
3: Pak Tri sudah masuk ya?
0: Sudah masuk nomor 1 tadi.
3: Oh, itu kan kalau nomor 1 itu sudah.
0: Iya, tinggal gandul ya.
3: Sudah ngikut aja itu.
0: Iya, mau gue mau ditambahin boleh aja. Pak Muladi, salam-salamnya.
3: Oke, ya salam untuk Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Reno Ardhani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu juga, Bu Ragil, Bu Menti, Bu Endah, Bu Cindy, Mbak Sarmi, Mbak Bu Isma ya, Bu Yatmi, Bu Wikati, Bu Rere, Bu Les Lastri ya.
0: Iya.
3: Ada Bu Ginem juga, Bu Tanti, ada Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, ada Mbak Siti Aisyah ya di Kalbar itu ya. Ada Pak Gartot juga, Pak Prapto, Yasem Gede ya. Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sarji, Pak Lili, Pak Karim, sama Pak Gadot ya, dan semuanya.
0: Dan Mas semuanya.
3: Andi di Batam.
0: Oh iya, ya. Mas Andi di Batam. Sudah.
3: Dan Mas Andrian juga, Mas Bima, Mas apa itu Aditya ya. Semuanya saja.
0: Semuanya aja. Oke.
3: Untuk Mbak Intan, selamat siang, jam santai.
0: Selamat siang.
3: Moga sehat selalu.
0: Amin. Pak Muladi juga nge.
3: Oke, sama-sama
0: terima
3: Mbak Intan.
0: Terima kasih. Intan mau putarkan lagu dulu aja ya. Setelah ini Anda masih bisa bergabung bersama kami di jam santai melalui telepon 02716380555 atau bisa juga melalui WhatsApp di 081-3900-155-25. Hari ini kita mau membahas tentang wisata di Kota Solo.
4: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
5: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
4: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
5: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
4: Kapan tuh sensus ekonominya?
5: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
4: Terus kita harus ngapain dong?
5: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
4: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
5: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
4: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya pendengar, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng. Melalui akun Instagram resmi Bank Jateng, @bankjateng, masyarakat dan nasabah diimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jam santai.

0: Masih di jam santai ya, sampai nanti jam 3 sore. Dan di jam santai hari ini kita mau membahas tentang wisata di kota Solo yang menurut Anda layak atau wajib untuk dikunjungin ya. Karena di Solo ini sebenarnya wisata ada banyak ya. Ada Pura Mangkunegaran, ada Keraton, kemudian ada juga wisata edukasi seperti Masjid Raya Zayed, ada Solo Safari juga, kemudian ada Museum Batik juga. Nah, kalau versi Anda apa nih? Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271-638-055 atau bisa juga melalui WhatsApp di 081-390-155-25. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, jam santai.
0: Halo, iya. Dengan Bu Siti ya?
1: Dari Semani.
0: Oh, Bu Endang nih pasti. Ya, Bu Endang.
1: Temanya apa?
0: Temanya nanya aja sih. Nanya aja, wisata di Solo menurut Bu Endang itu wajib untuk dikunjungi gitu, yang menarik.
1: Ya, kalau itu itu ya, Mbak. Heeh. Masjid Sayyid itu ya.
0: Oh ya, Masjid Sayyid.
1: Sama cucu-cucu ya di Juru kebetulan.
0: Oh, iya. Di Solo Safari ya.
1: Ya.
0: Masih, monggo Bu Endang.
1: Panggung sandiwara ya, Mbak.
0: Panggung sandiwara.
1: Mika Ardila bisa?
0: Bisa. Salam-salamnya. Monggo.
1: Mbak Santi. Mbak Citra Muat, Bu Rere, Bu Ragil, Bapak Pirudi, Mbak Na, Bu Lastri, Bu Dini, Bapak Tri, Bu Elisa, Bu Widati, Lek Karim, Bapak Mas Bima, Mas Andi Batam, Pak Puja. Semuanya ya, Mbak ya?
0: Iya, semuanya aja.
1: Bertugas Mbak Intan.
0: Oke, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, di belakangnya Bu Endang, Intan mau bacakan WhatsApp dulu aja ya. Sudah ada beberapa yang masuk nih. Ada Pak Sukoharjo di Boyolali. Jam santai Mbak Intan. Info cuaca di Boyolali panas gememplang katanya. Panas gememplang itu panas ngentang-ngentang gitu kali ya. Kemudian ada juga Bu Agustin di Mangkubumen. Siang Mbak Intan, jam santai. Absen antri lagunya Reza Artamevia, Aku Wanita. Tadi sudah Intan putarkan ya. Salam buat yang saat ini sangat berbahagia walau gak mendengarkan Mbak Citra Afidka. Selamat menempuh hidup baru katanya. Semoga Mbak Citra sama Wa dan buat yang tugas Mbak Intan sehat, semangat, bahagia, sukses, lancar bertugas Mbak Intan, saya temani sampai selesai. Oke, nuwun Mbak Intan. Sama-sama Bu Agustin. Nanti Intan sampaikan ke Citra ya. Kemudian ada juga Mbok Nah di Pasar Legi nih. Jam santai, siang Mbak Intan, apa kabar? Sehat selalu ya, tetap semangat Mbak. Minta lagunya Air dan Api dari Naif. Salam sehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana Hardan, Mbak Tanti, Mbak Citra Afidka, Mbak Citra Muah-Muah, Bu Endang, Bu Ragil, Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Yogi, dan semuanya saja yang terkasih. Untuk Mbak Intan, bertugas sukses dalam karir, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Siang, terima kasih. Sama-sama Mbok Nah di Pasar Legi. Healingnya kalau di Solo sudah males Mbak enak, sudah males Mbak enakan santai di rumah katanya. Iya ya, kalau panas-panas gini emang enaknya di rumah. Tapi jangan lupa ya, di Solo tuh wisatanya banyak loh sebenarnya. Ada Bu Modesta nih di Jaten. Halo, selamat siang Bu Modesta.
2: Halo, selamat siang Mbak Intan yang manis.
0: Siang Bu Modesta, sehat gak?
2: Iya, sehat. Iya. Mbak Intan juga sehat ya.
0: Iya.
2: Harus dijaga harus.
0: Sehat dan selalu semangat ya.
2: Iya dong.
0: Iya, Bu Modesta.
2: Ya.
0: Ini jam santai, Intan mau nanya aja sih, wisata di Solo yang menurutnya Bu Modesta itu menarik untuk dikunjungi gitu.
2: Iya, menarik tuh.
0: Mana aja tuh?
2: Di Solo banyak.
0: Iya, banyak ya sebenarnya ya Bu Modesta.
2: Kalau
0: ya,
2: mau shopping batik ya ada.
0: Ada di Pasar Klewer ya.
2: Pasar Klewer, Kaumal.
0: Nah, banyak.
2: Banyak.
0: Iya, sebenarnya kalau mau di list tuh banyak ya Bu Modesta ya.
2: Banyak. Iya.
0: Kalau Bu Modesta
2: tinggal pilih, tinggal apa, lihat uangnya dong.
0: Ya, itu yang penting.
2: Yang kalo, penting uangnya.
0: Iya benar. Kalau kemana-mana nggak bawa uang ya pusing juga ya.
2: Ya pusing dong.
0: Kalau Bu Modesta favoritnya kemana nih kalau di Solo? Yang paling
2: kalau kalau hari Minggu.
0: Iya, boleh hari
2: kalau
0: Minggu.
2: Kalau itu anak-anak sama cucu datang itu kadang-kadang diajak putar.
0: Oh.
2: Putar-putar, iya. Yang sering tuh ke Kemuning.
0: Oh, ke Kemuning. Kemuning
2: kan enggak jauh ya,
0: Mbak. Iya, masih tetangganya Solo ya, ngadem.
2: Tetangga saya.
0: Oh iya, betul di Jaten ya. Oke, Bu Nesta, ada request lagu enggak nih? Masih bisa?
2: Request dong.
0: Boleh, monggo.
2: Surat undangan Yunisara.
0: Surat
2: ya,
0: undangan Yunisara. Oke, boleh. Lagunya untuk siapa?
2: Untuk Bapak Muladi, Bapak Lazarus, Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni sekalian, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Mentik, Ibu Ragil, semoga Bu Ragil selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Kapan kita ketemu ya sama Bu Ragil. Terus Ibu Wigati, terus Mas Faisal, Mas Bima di Kartosuro, dan semuanya Mbak.
0: Dan semuanya
2: nanti
0: aja.
2: Gantian yang.
0: Iya, biar dikompetin ya.
2: Gantian yang. Nanti tidak dikira monopoli.
0: Waduh, monopoli. Iya. Oke, gitu aja Bu Modesta.
2: Makasih, selamat bertugas ya Mbak. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap. Terima kasih Bu Modesta.
2: Lagunya saya tunggu.
0: Siap,
2: sama-sama.
0: Ya. Iya. Oke. Benar ya kata Bu Modesta ya, wisata di Solo itu banyak. Ada juga kalau misalkan mau belanja oleh-oleh atau kuliner bisa juga ke Pasar Gede atau Pasar Triwindu gitu. Terus kalau mau ke wisata alam juga bisa, mungkin agak ke timur sedikit ya, bisa ke Lawu, ke Gunung Lawu, ke Kerojokan Sewu juga ada. 638055. Halo, jam santai.
3: Jam santai Mbak Ita.
0: Iya, dengan Bu siapa ini?
3: Uti aja ya.
0: Oh, oke, boleh dengan Uti siapa ini?
3: Uti Yuni.
0: Oh, Uti Yuni. Ya, sehat Uti Yuni.
3: Kalau Mas Levi, Mbak Hilma, iya. Uti aja.
0: Oh, Uti aja. Oke, Intan ikut-ikutan kalau gitu ya, Uti ya.
3: Iya, kalau Mas Yogi apa ya, Ibu.
0: Oh, Ibu. Ya udah Intan Uti aja deh biar sama.
3: Iya.
0: Oke. Uti Yuni.
3: Ya.
0: Di jam santai ini mau membahas tentang wisata Solo nih. Kan sebenarnya ada banyak ya Uti ya. Nah, kalau menurut Uti yang menarik apa nih?
3: Kalau saya kan apa? PKK ya itu. Di seragamnya di Klewer.
0: Oh, di Klewer. Iya.
3: Terus, saya Santa Monica juga ikut Santa Monica beli seragamnya juga di Klewer.
0: Di Klewer. Nah, ini buat pendengar ya, kalau mau belanja-belanja di Klewer ya. Komplit ya Uti ya di sana ya.
3: Iya, pokoknya batik mau pilih yang seperti apa aja ada.
0: Oh iya benar, ada mau daster, mau apa ada ya.
3: Iya, dan murah gitu.
0: Oh iya, murah dan pastinya khas Solo ya.
3: Iya.
0: Iya, oke. Okay.
3: Pokoknya
0: iya. Uti Yuni ada request lagu nih, Intan list dulu.
3: Anu, tahun berapa ini Mbak?
0: Tahun 90 kesini.
3: Oh, 90-an.
0: 90-an.
3: Jadi Risa sudah ya.
0: Iya, Risa sudah.
3: Kalau Virgon boleh?
0: Virgon boleh banget. Yang apa nih?
3: Iya. Bukti.
0: Bukti cinta itu ya?
3: Iya.
0: Oke, pokoknya yang bukti ya. Oke, salam-salamnya Uti monggo.
3: Anu, apa untuk tadi tak runut Ibu Modesta ya?
0: Boleh.
3: Nunut Ibu Modesta.
0: Nunut aja?
3: Semua sudah sama pokoknya. Untuk semuanya aja.
0: Semuanya aja.
3: Ya, untuk Mbak Intan selamat bertugas.
0: Oke.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Tuhan selalu memberkati Mbak
0: Intan.
3: Amin.
0: Uti juga ya, selalu diberkati ya Uti.
3: Ya, amin amin.
0: Amin. Terima kasih harus Uti.
3: Ya, para Mbak Intan.
0: Iya. Oke, Intan mau bacakan WhatsApp lagi dulu aja nih. Sudah banyak yang masuk lagi nih. Ada Bu Retno Hardani dibagi. Assalamualaikum Mbak Intan, sehat selalu. Salam kagem Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi, belahan jiwa dari salamnya untuk Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi. Lagunya Belahan Jiwa dari Club Project gitu ya. Oke, Intan list dulu ya Bu Retno Hardani. Kemudian ada juga Kak Tiago nih. Jam santai. gitu aja. Jam santai gitu aja, nggak ada terusannya ini. Oke, jam santai juga Kak Tiago. Kemudian ada Bu Muharsih nih di Wonogiri. Selamat siang Mbak Intan, jam santai puterin lagunya Aku Tetap Cinta. Salamnya buat Bu Rere dan semua monitor Pro 1 di mana aja. Buat Mbak Intan semangat. Menurut aku suka healing di Pasar Klewer, Mbak. Oke. Banyak yang suka ke Pasar Klewer ya. Terutama yang ibu-ibu nih, biasanya belanjain pakaian untuk keluarganya. 638055. Halo, jam santai. Waduh, sayangnya terputus ya. Intan mau putarkan lagu dulu aja kali ya, karena sudah banyak yang mengantri nih lagunya. Ada Bruri Marantika dan Dewi Yul, Karisma Cinta menemani jam santai Anda.

0: Jam santai masih ditemani Intan ya sampai nanti jam 3 sore. Dan di jam santai hari ini kita membahas tentang wisata Solo yang menarik nih untuk dikunjungi ya. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 02716380555 atau bisa juga melalui WhatsApp di 081390155525. Kalau Intan biasanya sukanya ke ini nih, ke Taman Balekambang ya. Ada yang sudah pernah ke Taman Balekambang belum? Karena kalau sekarang itu Taman Balekambang sudah jauh lebih bagus ya daripada dulu, lebih fasilitasnya juga lebih lengkap, kemudian juga tempatnya sekarang lebih bersih. Nah kalau versi Anda apa nih wisata di Solo yang menurut Anda cocok untuk direkomendasikan gitu ya? Ada juga selain Taman Balekambang ada juga Gedung Juang 45, kemudian ada juga Jaladara Seperkelutuk. Nah ini juga unik ya karena di Solo ini ada kereta yang lintasannya itu di jalan raya dan gak semua kota tuh punya ya. Anda bisa bergabung ya, ada Bu Endang nih di Sukoharjo. Halo, selamat siang Bu Endang.
1: Halo, selamat siang Mbak Intan.
0: Siang Bu Endang, apa kabar Bu Endang?
1: Baik. Itu suara RRI-nya di radio itu belum stabil loh Mbak di tempatku.
0: Oh iya, yang 101 atau yang 96,8? Oh yang 101. Kemersek gitu ya Bu Endang ya?
1: Iya, kemersek. Volumenya sudah pol tapi masih kemersek.
0: Oh gitu ya.
1: Kemersek terus siar tadi Mbak Wiwi itu kecil banget suaranya.
0: Oh suaranya kecil banget. Oh ya, gitu ya.
1: Tapi ini aku pakai ini, pakai
0: digital. Oh, kalau di yang di digital jernih ya Bu Endang ya?
1: Iya, iya. Bagaimanapun bisa. Tapi nek sing itu kan
0: yang radio
1: digital kan enggak bisa.
0: Kemeresek suaranya kecil gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti Intan
1: kirim videonya ya.
0: Oh iya,
1: nanti mau tak kirimkan Mbak Wiwi pas wawancara itu aku enggak enak.
0: Oh gitu. Iya. Ini Intan catat dulu, nanti Intan bantu sampaikan ke tim tekniknya RRI ya.
1: Iya, dulu belum mana mah jernih cetul.
0: Oh iya, sekarang agak kadang
1: apa pembenahan kemarin malam.
0: Iya, mungkin belum sempurna ya perbaikannya gitu. Iya, belum stabil lagi. Semoga nanti setelah ini bisa jauh lebih jernih ya Bu Endang ya.
1: Ya, Mbak Intan.
0: Oke, Bu Endang.
1: Ya.
0: Hari ini kita bahas wisata di Solo nih Bu Endang. Jadi menurut Bu Endang apa
1: wisata
0: nih wisata Solo yang menurutnya Bu Endang tuh unik atau menarik gitu untuk direkomendasikan gitu? Ada nggak?
1: Saya itu dulu suka ke itu loh. Apa tambah Intan tadi bilang?
0: Yang mana? Balekambang.
1: Bagus itu loh.
0: Balekambang.
1: Iya, dulu sama anak-anak itu. Kalau ya dulu sih gitu-gitu ya. Sekarang kan.
0: Iya, sekarang situ. Sekarang udah bagus banget loh Bu Endang. Cocok buat santai-santai gitu.
1: Ayo.
0: Iya, ayo kapan? Ayo, kalau buat ngajak anak kecil gitu cocok karena tempatnya itu luas terus juga idum gitu. Jadi anak kecil bisa lari-larian. Ya.
1: Ayo, tajak.
0: Iya, gitu diampiri ya Bu Endang ya. Oke deh, tapi Bu Endang sayangnya udah gak bisa. Iya, sayangnya udah gak bisa request lagu nih. Salam-salam aja deh Bu Endang.
1: Request mau satu lagu.
0: Apa Intan list dulu deh bunga nanti kalau ya, kalau bunga terakhir lagu terakhir
1: bunga
0: ya.
1: Terakhir, Mbak.
0: Oke, nanti kalau misalkan
1: Afghan
0: masih ya, ada. Oke, bunga terakhir?
1: Ya udah, salam untuk semuanya saja.
0: Oke, semuanya
1: ini aja. Waktunya bisa nanti keputar lagu.
0: Oke. Semoga masih cukup ya Bu Endang ya. Oke.
1: Ya, ya.
0: Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Endang. Sehat selalu. Iya, Bu Endang katanya sukanya ke Balekambang nih. Kalau Anda apa nih? Kemana nih sukanya? Karena sebenarnya di Solo itu wisata tuh sebenarnya banyak ya. Mulai dari wisata kuliner, kemudian ada juga wisata alam nih. Meskipun di Solo tuh nggak ada pantai, nggak ada gunung, tapi sebenarnya banyak taman-taman atau lahan terbuka yang menarik loh untuk dikunjungi seperti itu ya. Ada Bu Muharsi di Wonogiri nih, katanya ke Balekambang sudah 2 kali Mbak. Kalau di Wonogiri suara RRI celing banget Mbak Intan. Oh ya, di Wonogiri suaranya sudah celing, alhamdulillah. Ke Balekambang sudah 2 kali katanya. Iya, sekarang bagus ya Balekambang ya. Cocok gitu untuk bersantai terus menikmati udara yang sejuk, Kalau mau jogging di sana juga bisa ya, karena sekarang buka sampai sore gitu. Oke, ada lagi yang mau bergabung? Anda masih bisa loh bergabung bersama kami melalui line telepon 0271-638-055 atau bisa juga melalui WhatsApp di 081-390-155-25. Intan putarkan lagu dulu aja kali ya, karena ya lagunya banyak yang antri nih. Ada Yunisara, Surat Undangan.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jam Santai.

Masih di jam santai ya, Intan mau bacakan ada beberapa WhatsApp yang masuk nih. Ada Papi Rudi di Kampung Sewu. Jam santai Papi Rudi. Dulu tujuan wisata nomor 1 di Solo ya, Kebon Rojo. Bacanya Bon Rojo atau Sriwedari. Oke, sekarang bolehlah Taman Balekambang atau Museum Keris. Oke. Iya, Taman Balekambang sekarang bagus. Terus ada juga Museum Keris kata Papi Rudi. Mohon diputarkan salah satu lagu dari God Bless. Salam buat Pak Tri, Mas Andi Batam, Pak Gatot, Kak Aisyah, Ibu Dede, semua di Kalbar, Kak Puja di Bintuni, Pak Kris, Lek Karim, Ibu Ragil, Ibu Rere, Mbok Nah, Ibu Dini, Ibu Menti, Ibu Modesta, Ibu Elisa, Ibu Agustin, Bu Tanti, Nanda Citra, Mua-mua, dan semua kadang kinasih di jam santai. Terima kasih Mbak Intan, selamat bertugas. Oke, lalu Pak Prudi juga menginformasikan katanya suara RRI Pro 1 ditangkap di Kampung Sewu kemersek dan ngosos katanya. Oke, nanti Intan catat dulu ya, nanti Intan sampaikan ke bagian tim teknik. Kemudian ada juga Bu Modesta di Jaten mengirimkan stiker matur nuwun dan jempol. Oke, sami-sami Bu Modesta. Kemudian ada juga Bu Endang di Sukoharjo ini. Oh iya, menginformasikan ini bahwa suaranya kurang jernih ya katanya. Padahal kemarin-kemarin jernih. Makasih ya Mbak Intan. Oke, Bu Endang, jadi masukan juga ya untuk Pro 1. Nanti Intan kumpulkan dulu nih informasinya ya. Kemudian ada juga Bu Ami. Betul Mbak Intan, seperti yang diinfokan Mbak penyiaran yang diterima pendengar, suaranya penyiar jelas. Giliran lagu atau pas acara ada narasumber ditangkap pendengar kecil kadang hilang. Yang 101 FM, domisili kami di area Manahan. Terima kasih. Saat ini jam santai untuk lagu-lagunya kadang jelas kadang kecil gitu. Matur nuwun. Oke, karena kemarin memang Pro 1 sedang diperbaiki ya untuk kualitasnya, dan semoga ketika sudah selesai pengerjaannya kualitasnya bisa semakin oke, semakin bagus, suaranya juga bisa semakin jernih begitu ya. Kemudian Mbok Nah nih di Pasar Legi, Kamsia katanya mengirimkan stiker. Oke, sama-sama Mbok Nah. Ada juga Bu Endang Sri Widyastuti nih di Solo Baru. Siang Mbak Intan, absen suaranya yang unik katanya. Uniknya gimana? Imut-imut atau gimana? Unik ya katanya ya. Gelombang dari Solo Baru. Apa ini? Gelombang dari Solo Baru. Baru mumet gih mungkin katanya. Kadang jelas, kadang delik, kadang hilang. Oh gitu ya, oke. Nanti Intan catat dulu ya masukan-masukannya. Dan sepertinya jam santai waktunya sudah hampir habis ya, karena waktunya sudah menunjukkan hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya Intan harus segera undur diri. Dan masih bisa bergabung bersama kami di jam santai berikutnya setiap hari ya, kecuali hari Selasa. Begitu ya, masih bisa bergabung lagi. Dan jangan kemana-mana. Oh iya, maaf dulu nih, maaf kalau ada salah-salah kata. Maaf juga kalau misalkan ada chat yang belum terbacakan, kemudian telepon yang tidak terangkat, kemudian lagu-lagu yang tidak sempat diputarkan. Mohon maaf ya. Dan sampai bertemu lagi di perjumpaan selanjutnya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Nana Hardan yang menemani Anda di Surakarta sore ini. Tetap terus di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Anda bersama kami terus Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, apa kabar? Assalamualaikum. Surakarta sore ini kami hadirkan untuk Anda sampai jam 8 malam nanti. Kami tentunya menemani Anda dengan informasi dan hiburan tentunya. Semoga kabar baik, kondisi sehat dan bersemangat. Saya Nana Hardan Santoso terus jadi teman baik Anda, dan WhatsApp-nya juga saya buka terus untuk Anda ya. Silakan bila ingin berinteraksi bersama Pro 1. Saya akan segera menghadirkan nanti obrolan Beranda Asta Cita. Kami hadirkan secara berjaringan Korwil Nusantara 11. Nanti kami bahas tentang inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Sepertinya menarik ya, kalau pengen gabung nanti juga boleh ya. Saya sapa Anda dulu dengan lagu pertama saya, BCL dan Ariel Noah, Menghapus Jejakmu.

0: Pendengar, terima kasih masih bergabung terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi sore ini. Seperti tadi sudah saya informasikan, kami akan menghadirkan sesaat lagi obrolan Beranda Asta Cita, di mana kami akan menyiarkannya bersama dengan 4 kota, Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Pendengar, segera kita mulai untuk Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
0: Selamat sore seluruh pendengar yang berada di 4 kota, Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Apa kabar sore ini? Semoga kesehatan nomor 1 yang bisa kita jaga ya, dan kemudian kita juga bersemangat terus meskipun suasananya sudah sore. Kami Pro 1 RRI Surakarta hari ini memandu Beranda Asta Cita berjaringan Korwil Nusantara 11 sore ini, dan kami angkat tentang inflasi. Pendengar, inflasi ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kita akan bersama-sama ngobrol dengan Bapak Lukman Hakim, SAMSI, PhD. Beliau ini adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Juga sekaligus beliau ini Ketua ISEI Cabang Surakarta. Pak Lukman, saya memanggilnya Pak Lukman atau Pak Hakim ini?
2: Pak Lukman.
0: Pak Lukman, monggo. Pak Lukman, ISEI itu apa dulu? Saya mau dikasih tahu dulu.
2: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
0: Oke. Bapak Ketua ya, Ketua ISEI Cabang Surakarta. Baik. Pak Lukman, jadi kalau kita wong cilik gitu ya. Ya. Itu taunya itu kok saiki kok kabeh larang gitu ya. Iya. Terus apa belanja itu kalau ke pasar itu Pak, kita sehari-hari aja ya ke pasar itu, kayak saya juga ibu rumah tangga, kita itu kayak beli menghabiskan uang 100.000 gitu, kayak nggak dapat apa-apa gitu ya, kayak belanja apa sih kok sampai mahal. Terus kemudian akhirnya kita kayak ya ampun semua kok sekarang jadi mahal. Jadilah kita menerapkan ilmu hemat ya, jadi wah jangan boros-boros dan seterusnya ya. Sesungguhnya mungkin sementara pendapatan itu aja gitu, atau bahkan berkurang ya, atau bahkan pendapatan tidak stabil seperti dulu lagi, sementara pengeluaran harus lebih mahal dari yang biasanya begitu. Apa yang sungguhnya sekarang terjadi Pak Lukman?
2: Ya, makasih Bu Nana. Apa yang terjadi hari ini saya rasa juga sering kita alami. Jadi selama kita mempelajari sejarah perekonomian Indonesia, seringlah terjadi apa yang namanya inflasi. Bahkan kita pernah mengalami paling tinggi tahun 66 itu sampai 600% hyperinflasi. Okay. Kemudian waktu krisis tahun 98 juga inflasi sangat tinggi sampai 60%. Jadi sebenarnya itu fenomena yang sering terjadi di kita, dan itu memang tidak setiap saat, tetapi biasanya 10 tahun sekali itu sering terjadi. Nah, apa sih sebenarnya inflasi? Itu inflasi adalah kenaikan harga umum. Jadi di sana ada beberapa barang-barang yang mendongkrak kenaikan inflasi. Biasanya yang membuat inflasi tinggi itu adalah kenaikan harga bahan pokok. Terutama kalau dulu tahun 66 sampai tahun 70-an adalah beras.
0: Oke.
2: Beras itu adalah memicu kenaikan inflasi yang sangat tinggi, karena itu adalah bahan kebutuhan utama kita. Kemudian pada tahun 70-an, 80-an muncul minyak. Jadi harga minyak ya, masuk di dalamnya ada BBM, ada

0: inflasi kita ini masalahnya apa. Nah biasanya itu pemerintah paham. Misalkan dulu pernah ada kejadian tiba-tiba kok inflasi cukup tinggi, kenapa? Oh ternyata harga cabai itu mahal. Nah kenapa bisa begitu? Ternyata pasokan dari daerah-daerah sekitar Solo ini terlambat datangnya. Sehingga kemudian tim TPID bisa mengatakan bahwa masyarakat tenang, nanti kira-kira 2 minggu lagi akan normal harganya. Jadi ini adalah cara-cara pemerintah untuk bagaimana kemudian mempersuasi masyarakat tidak usah panik ya, karena sudah ketahuan ini sumber inflasinya apa. Itu jadi sebenarnya itu cara memahami inflasi untuk masyarakat kita pada umumnya, Bu.
1: Oke, pada umumnya begitu. Ya. Kalau sekarang boleh tahu angka inflasi di Kota Solo sedang?
0: Tadi saya lihat dari BPS di berita statistik itu kan hampir 3% untuk triwulan pertama ya. Jadi kan bulan Maret kemudian diumumkan sekitar bulan Mei kemarin.
1: Tinggi atau tidak, Pak? 3% itu?
0: Memang tinggi, tinggi karena tetapi juga tingginya relatif. Karena kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita pernah tinggi itu tahun 2022. Setahun hampir 7%. Kemudian juga pernah rendah tahun 2023 sekitar 2%. Jadi sebenarnya average ya. Nah sekarang ini kenapa cukup tinggi? Ya karena pertama tadi saya katakan mengenai BBM ya. Jadi saya rasa BBM itu meskipun harga pertalit misalkan tetap disubsidi pemerintah, tetapi kan kayak harga gas kan sudah naik, meskipun gas sendiri juga nggak naik ya. Tetapi untuk kalangan kelas menengah sudah naik. Artinya beberapa kebutuhan dasar kita seperti gas itu cenderung menaik. Dan yang tidak kalah penting adalah persepsi masyarakat tentang kenaikan itu sendiri. Ketika ada isu mengenai bahwa BBM mau dinaikkan macam, masyarakat itu kemudian juga mengantisipasi. Misalkan saja kemudian memborong barang sesuatu, barang tertentu misalkan ya. Kemudian juga ada yang mulai mungkin membeli barang-barang yang
1: menimbun,
0: yang
1: diperkirakan
0: akan naik dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa sebenarnya juga persepsi masyarakat terhadap situasi yang kita hadapi berpengaruh terhadap inflasi itu sendiri. Jadi inflasi itu ada dua penyebabnya biasanya. Namanya cost push ya. Dorongan harga dan demand pull, permintaan. Jadi harga itu bisa naik kalau dari bawahnya memang inputnya sudah naik. Misalkan contoh tempe misalkan. Tempe itu kan delinya kan impor.
1: Iya.
0: Tahu impor. Kalau kemudian harga dolar naik mengalami depresiasi seperti sekarang ini, otomatis harga tempe pasti naik. Karena inputnya impor. Kemudian apalagi misalkan kalau kita masih punya anak di bawah umur misalkan untuk bayi misalkan, kan kita butuh juga susu bayi misalkan, itu kan impor susunya dari New Zealand. Otomatis mesti naik harganya, dan itu semua ibu rumah tangga mengalami situasi seperti itu. Jadi roti misalkan
1: ya dong,
0: Indomie, gandum-gandum itu kita impor dari Amerika Serikat, kita nggak bisa buat sendiri itu. Artinya apa? Begitu mata uang kita mengalami depresiasi, ya sudah, cost push-nya itu tertekan, jadi harganya jadi mahal. Nah itu kemudian mendorong inflasi. Yang kedua demand pull. Demand pull tiba-tiba sekarang misalkan fenomena terbaru misalkan banyak SPBG misalkan MBG itu membeli barang-barang di pasar.
1: Itu yang baru mau saya tanyakan ya.
0: Sayur barangnya kan sedikit, Bu. Nah ya, tapi karena dibeli orang banyak jadi mahal dan seterusnya. Jadi dampaknya bisa dari macam-macam ini kalau kita bicara investasi, inflasi.
1: Oke. Okay.
0: Gimana, Bu? Moga.
1: Ya itu tadi. Jadi sehari-hari itu kita itu masyarakat pada umumnya itu kan taunya kok saiki opo-opo larang gitu. Terus kemudian ya itu tadi kayak tempe yang Bapak contohkan tadi. Tempe aja sekarang mahal, terus kemudian beli sayur itu sama dengan beli protein gitu kan. Sayur dan tempe itu kayak harganya sama sekarang itu. Terus ayam dan telur itu juga sama harganya, mirip lah gitu. Apalagi pas kemarin tinggi terus itu. Terus ada kemudian istilahnya sekarang itu stabil tinggi. Harganya stabil tinggi gitu. Stabil tinggi.

0: Ya, kan muncul istilah itu kemudian. Ini stabil tinggi begitu. Apa kemudian daya beli masyarakat jelas jadi ini kan Pak, jadi berkurang kan? Apa belum tentu setiap masyarakat itu tahu, oh begini ini yang terjadi, oh ini yang terjadi. Masyarakat itu taunya maunya itu ya semuanya bisa terjangkau. Kalau sudah terjadi inflasi tinggi, apakah itu bisa diturunkan Pak Lukman?
1: Oh bisa, artinya inflasi itu kan temporer sifatnya ya.
0: Dengan cepat maksud saya, dengan cepat maksud saya.
1: Dengan cepat, ya bisa. Dari situasi ya ekonomi dan makronya. Jadi begini kira-kira, pernah ada satu masa Bu ketika COVID itu barang-barang banyak, tapi nggak ada yang beli.
0: Oke.
1: Kenapa? Karena situasi itu kan membuat orang panik ya, ketika COVID itu muncul motivasi di dalam masyarakat, kalau dalam bahasa teknis ekonominya precautionary motif berjaga-jaga.
0: Okay.
1: Orang punya uang ini, tapi nggak dibelanjakan. Kenapa? Jangan-jangan nanti situasinya akan lebih buruk.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pada masa-masa COVID itu, kayak batik, bahan-bahan baju itu rata-rata turun harganya. Atau nggak laku, kenapa? Orang masih bisa punya baju lama, nggak usah beli lagi. Kenapa? Karena prediksi kita jangan-jangan situasi semakin buruk, dan kita memerlukan anggaran yang cukup banyak, maka ditahan. Nah, sehingga kemudian malah mengalami deflasi beberapa bulan itu, waktu COVID itu. Barangnya banyak, tapi nggak ada yang beli. Nah, kebalikannya, situasi sekarang mungkin barangnya sedikit, banyak yang beli. Barangnya sedikit itu gimana? Barangnya kan hanya di toko apa di pasar-pasar, misalkan ibu mengambil sayur, ayam, macam-macam. Tetapi tiba-tiba dengan adanya SPPG, MBG yang muncul, orang banyak beli. Sehingga kemudian mengalami inflasi. Nah, kita masyarakat rumahan yang beli rutin merasakan, loh, kok sekarang kok jadi mahal? Oh, karena apa? Permintaannya banyak atau demand pull-nya banyak.
0: Iya, tapi kan nggak bisa berhenti sampai di situ aja, Pak. Kita kan maunya murah lagi, kembali murah, kan?
1: Ya bisa, kembali murah bisa caranya. Caranya adalah mungkin untuk beberapa seperti SPPG macam-macam, harusnya mungkin kontraknya dengan perusahaan-perusahaan apa perkebunan yang agak lebih besar misalkan ya. Jadi dia langsung ke pensuplai dari pasar itu. Jadi dia tidak beli di pasar supaya.
0: Tapi kan idenya menggerakkan perekonomian rakyat, Pak.
1: Ya, tapi kan rakyat banyak. Jadi misalkan pedagang besar juga rakyat. Artinya kalau sana besar, kedua punya petani, punya macam-macam, kan juga bergerak. Tetapi yang penting adalah bagaimana kemudian di pasar tradisional kita, yang itu merupakan pasar yang jadi acuan masyarakat kita ini stabil itu atau relatif rendah lah harganya. Jadi permintaannya tidak terlalu tinggi.
0: Kan ketika kita sekarang ini, ketika ada apa program MBG ini kan ya. Sampai kapan kita ini harus berusaha bertahan di tengah-tengah harga mahal? Jangan-jangan harga mahal ini akan berlangsung seterusnya gitu kan. Kita maunya itu kayak ini ayo kita murah lagi, terjangkau lagi begitu. Sekarang kayak sayur itu kayak agak enggak masuk akal gitu. Kalau bagi ibu-ibu ya. Ini bayam seunting cilik gitu ya. Ini kok sampai seharga tempe, bisa seharga protein dan seterusnya gitu ya. Sama sih, ini masa gini terus sih gitu ya. Jadi sesungguhnya itu bisa di, kalau Pak Lukman tadi mencontohkan kayak batik itu gak laku ketika COVID. Sekarang pun di tengah situasi mahal, daya beli menurun Pak, kita bisa nahan tuh kebutuhan batik, tapi kita gak bisa nahan kebutuhan minyak, telur, konsumsi sehari-hari kan Pak?
1: Ya, betul. Jadi memang ini adalah ya fenomena ekonomi biasa sebenarnya kan. Yang namanya siklus ekonomi kan begitu ya, 10 tahun terjadi seperti itu. Kita kan kemarin antara tahun 2000, sekarang sudah masuk 2006 ya, hampir 5-10 tahun seperti itu. Jadi masalah kita ini lama-lama terbiasa sebenarnya Bu dengan situasi seperti ini.
0: Jadi kita harus terbiasa nih. Kalau saran Pak Lukman berarti kita harus terbiasa nih.
1: Iya kan memang begitu. Jadi kan yang namanya juga ini terkait dengan politik nasional.
0: Nah, itu.
1: Ganti pemimpin dan seterusnya, ganti kebijakan. Sementara Pak Prabowo mungkin juga ketika pemilu kemarin sudah terlanjur menjanjikan ada makan siang bergizi harus dilaksanakan karena janji-janji beliau kan. Artinya kan ini yang terjadi kemudian. Meskipun waktu pilpres kemarin kan bayangan kita kan tidak untuk semua, tapi hanya untuk yang punya kemungkinan kena stunting misalkan ya. Jadi misalnya ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak kecil ya. Tetapi kan dalam implementasinya semua dikasih kan. Artinya kemudian juga fiskal kita menjadi sangat sangat mepet gitu. Fiskal kita sekitar 300-400 triliun. Nah, sekarang habis semua untuk MBG. Padahal dulu-dulu kan itu digunakan untuk banyak hal ya, untuk menambal dunia pendidikan, kemudian juga untuk menambal infrastruktur, jalan dan seterusnya. Nah, tapi sekarang ini mulai 2024 kan fokusnya ke MBG. Ya, artinya memang ini ya kita hadapi sebagai satu kenyataan bahwa memang orientasi pemerintah sekarang adalah seperti itu. Nah, risikonya kemudian delalah kok ada perang misalkan kan. Yeah. Perang ini kan nggak pernah kita prediksi ya. Yeah. Perang apa Iran dan Amerika Serikat dan Israel nggak pernah. Dampaknya apa? Ini yang Iran ini kan ya apa produsen minyak. Dan kita mungkin selama ini juga bergantung dengan minyak-minyak dari Timur Tengah. Terhambat sehingga kemudian tidak hanya di Indonesia sih, hampir semua negara sekarang juga mengalami bagaimana kelangkaan BBM dan seterusnya sehingga mahal. Nah, sementara pemerintah paham betul jangan sampai kemudian harga BBM bersubsidi naik kan?
0: Ya. Seperti ini akan lebih parah nih Pak kalau itu terjadi.
1: Ya, kalau naik kan lebih parah lagi itu situasi. Ya. Ya makanya ya. Kalau saya ditanya bagaimana ya kita sebagai masyarakat masyarakat menengah ke bawah ya bisanya bersabar, gitu. Kemudian ya berhemat ya, kemudian berjaga-jaga kalau situasi semakin buruk kan begitu. Okay. Tapi ya seperti yang waktu COVID kemarin ya kita akhirnya menabung berjaga-jaga, mungkin juga akhirnya mengurangi konsumsi dan itu berdampak juga ketika kita mengurangi konsumsi pertumbuhan ekonomi juga akan melambat tuh. Seperti ketika COVID kemarin tiba-tiba bisa minus 7%. Kenapa? Yeah. Karena konsumsinya drop. Orang nggak mau beli apa-apa, orang berjaga-jaga punya cash ya hanya ini. Kalau nanti ada apa-apa gimana gitu.
0: Sekarang sudah begitu belum Pak?
1: Nah, sekarang belum kelihatannya. Kelihatannya
0: masih
1: sekarang
0: kayak kan, relatif normal
1: kan masih mengontrol semua ya. Misalkan saya baca di beberapa tempat, misalkan beras saja itu kelihatannya Menteri Pertanian sudah menetapkan harga ecerannya itu tidak boleh tinggi sehingga petani juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena menurut saya penggerek inflasi kita tetap bahan kebutuhan pokok, terutama beras.
0: Iya dong. Emas karena bagaimana Pak? Kalau emas bagaimana Pak? Kemarin sempat kan sorotan ke harga emas.
1: Oh, harga emas ya. Kalau emas ini kan levelnya bukan bahan pokok tapi investasi kan. Artinya memang
0: itu. Tapi itu ngaruh ke inflasi Pak?
1: Ya ada tapi kecil kan. Karena kan tidak semua orang juga apa berhubungan dengan emas ya. Itu biasanya ke investasi. Jadi memang trennya kan begini biasanya kalau harga minyak bumi naik itu juga diikuti dengan harga barang tambang termasuk emas. Jadi makanya kemudian banyak yang investasi ke emas ya, itu juga pilihan. Tetapi kan masyarakat tidak semuanya investasi emas ya. Jadi tidak sebesar bahan kebutuhan pokok yang ibu ceritakan tadi, misalkan beras, sayur itu kan sehari-hari terasa buat kita itu. Tapi kalau emas ya itu mungkin bagi yang punya uang untuk investasi dan seterusnya.
0: Berarti tetap ya yang saya underline tadi adalah bersabar. Berhemat.
1: Ya, harus begitu Bu. Kita kesempatan kan kita juga merasa bahwa pemerintah juga tidak tidur kan, dia bekerja. Menterinya juga kemana-mana cari, misalkan cari pinjaman itu kan ya, ya bagaimana memang pemerintah tugasnya begitu. Nah, kita sebagai masyarakat biasa kan ya harus menenteramkan diri kita kan bahwa ini sedang ada cobaan ya, ibarat kita ini keluarga besar dan ada cobaan ya kita bersabar.
0: Baik.
1: Kemudian kita aturlah prioritas konsumsi kita.
0: Pak Lukman, kita jeda sebentar dulu ya.
1: Yep.
0: Setelah jeda pendengar, Anda boleh bergabung. Saya buka untuk teleponnya 638055. Kalau misalnya Anda merasa daya beli menurun ya, atau Anda mau komentar tentang kebutuhan harga kebutuhan pokok di ketika yang Anda konsumsi itu kok kayak apa, berpengaruhnya seperti apa ke Anda, curhat tipis-tipis ya, enggak apa-apa. Mungkin kita nanti bisa bedah sehingga kita ini kayak lebih bisa menerima sesungguhnya apa yang sedang terjadi begitu ya. Pendengar, saya jeda sebentar dan Anda boleh bergabung nanti, tidak hanya di kota Solo saja, Anda yang di tiga kota lainnya juga boleh ikut bergabung nanti. 638055 lalu WA-nya 081 3900 155 25.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami bersiaran dari RRI Surakarta dan dipancar luaskan juga oleh rekan-rekan kami yang berada di Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta dan Purwokerto. Kami dalam beranda Asta Cita membahas soal inflasi. Pendengar kami bersama dengan Bapak Lukman Hakim, SAMSI PhD, beliau dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Beliau juga sekaligus ketua ICI ya, cabang Surakarta. Monggo sekarang WA dibuka, telepon dibuka. Tidak hanya Anda di kota Solo ya, tapi di tiga kota lainnya juga boleh menelpon, me-WhatsApp. Bu Nur di Nusuan, nggih. Bu Nur, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Nana.
0: Monggo Bu Nur, ada Pak Lukman nih.
1: Selamat sore Pak Lukman.
0: Monggo Bu Nur.
2: Ibu
1: pada
0: ini. Boleh. Pokoknya nek ibu-ibu wis pokoknya soal harga-harga ya. Gimana Bu Nur?
1: Enggak, harus kayak sindingan di kaki Mbak Nana, stabil tinggi. Sekarang beras aja itu harga sama tapi beda kualitas.
0: Oke, okay. Jadi sama-sama 14.000 tapi kualitasnya menurun. Oke.
1: Okay. Karena memang pedagangnya pun yang digo niki naik, cuma enggak saya naikin, cuma beda kualitas kayak gitu. Nah, ngaten loh Pak. Kalau menurut saya ya, dengan adanya MBG korupsi, mau wes nggak usah pakai MBG. Gitu.
0: Saya sudah menduga kalau arahnya ke sana.
1: Mbak, dapatnya sebenarnya minyak soalnya sayur sawi paling cuma dua itu atau dua lereng katanya. Kok ya bisa bikin harga jadi naik katen? Padahal kan yang sering dipakai sebenarnya kalau di MBG yang perhatikan anak-anak ya jagung, wortel, sawi kan teniku. Nah, cabe juga enggak lah karena anak-anak enggak suka pedas, rata-rata rasanya itu tidak pedas gitu. Tapi kenapa kok harga itu fluktuatif gitu kan? Sekarang kayak telur ayam ngoten di atas dulu bisa 16.000, 20.000 udah mahal, sekarang 25 katanya murah. Ayam di atas 30 terus ini. Gitu. Okay. Kalau saya alhamdulillahnya untuk ketahanan pangan ternak ayam gitu, sama mau coba tanam-tanam cuma sayurannya nggak jadi gitu loh Pak.
0: Iya, ditotoli ayam kali ya.
1: Jadi kayak gini loh Pak, kami masyarakat pun tidak melulu hanya teriak ke pemerintah gitu loh Pak. Sekarang rata-rata komunitas atau apapun itu berusaha, oh kita ketahanan pangan bagaimana ya, seperti itu loh Pak ibu-ibu itu. Sampai di kita ada cabe, ya nanam cabe gitu, nanti entah jadi atau tidaknya yang penting kita mencoba kan, seperti itu. Jadi sebenarnya harapan saya, kalau saya anak saya kan masih sekolah-sekolah, anak-anak kan nggak mau tahu intinya harus dapat uang jajan kan, ngotot nggak Pak. Jadi untuk pengeluaran makin tinggi, biaya pendidikan pun tinggi, bahkan untuk beli apapun sekarang semua kan serba ya stabil tinggi itu tadi, tapi pemerintah itu kayak seakan-akan suruh kita sabar, suruh kita untuk mengerti karena emang kondisinya begini. Terus bagaimana gitu loh, yang kami harapkan bukan itu gitu loh Pak.
0: Oke.
1: Pohon tanggapannya penyelenggaraan. Terima kasih.
0: Nuwun Bu Nur.
1: Selamat sore.
0: Pak Lukman, ini ya. Sesungguhnya hanya contoh sih Pak Lukman. Jadi kalau kami ini kan punya acara-acara yang ada tiap hari ya, ada Halo RRI, kemudian ada mungkin pada ketika talk show yang lain yang bertema serupa. Itu intinya sama. Jadi sejak ada MBG ini loh Mbak, itu. Jadi ini bukan kata saya atau kata Bu Nur aja, banyak pendengar lain yang arahnya itu ke sana. Jadi menuduh begitu. Menuduh dengan adanya MBG ini terus kemudian apapun yang ada di pasar itu kayak naik semua begitu. Pak Lukman, tadi kalau saya perhatikan tadi penjelasannya sih memang ada korelasinya itu dengan program pemerintah ini ya. Cuma kita itu kayak mau protes ya protes apa begitu, sementara pendapatan ini nggak naik-naik loh Pak, sementara kita ini dianjurkan hemat energi, punya ketahanan pangan sendiri di rumah dan seterusnya. Oke, itu semua oke. Cuma ini sampai kapan kita ini disuruh, dalam arti dalam tanda kutip ya, kita disuruh mengerti begitu. Pak Lukman, tanggapannya Pak Lukman, monggo.
2: Iya, memang ini ya tadi, jadi sebenarnya kan ini Jadi bagian dari apa dari proses demokrasi kita juga. Kita kan sudah memilih jalan demokrasi, kemudian kemarin tetap mengalami 10 tahun era Pak SBY, 10 tahun Pak Jokowi, kemudian ini kan baru awal-awal ya Bu ya.
0: Saya nah, potong dulu boleh ya Pak Lukman, saya terima dulu supaya nanti bisa dijawab bersama. Ya, halo, mungkin. Selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Nana.
0: Nggih, menika Pak.
3: Nggih, Pak Pur.
0: Pak Pur di
3: nggih, saya di Kerten.
0: Kerten ya, Solo ya, monggo.
3: Iya. Pak ini Mbak baru ceklik ini tentang temanya NBG ya, Mbak?
0: Bukan.
3: Bukan. Yang
0: temanya NBG, inflasi. Temanya sesungguhnya inflasi yang berpengaruh pada daya beli masyarakat. Cuma terus kemudian melebar ke sana.
3: Oh, gitu.
0: Oke. Okay. Ya, ya, ya. Tertarik ya kalau ya. Temanya itu ya?
3: Tertarik, Mbak, saya. Kalau inflasinya gini, Mbak. Yang namanya siklus kehidupan pasti ada inflasi, ada kegiatan, kemudian ada peristiwa, itu pasti mempengaruhi inflasi kan gitu. Nah, tapi saya tertarik dengan MBG-nya itu Mbak Nana. Ini Pak
0: Lukman Hakim, nggih, Pak Lukman Hakim ya,
3: dari mana?
0: Dosen Fakultas Ekonomi, beliau UNS, ketua ISEI UNS.
3: Oh iya, iya. Ya gini Pak, Mbak Nana. Kalau saya sih sebetulnya MBG itu setuju Mbak. Nah, karena apa? Yang pertama itu kan bisa mengurangi secara signifikan dengan adanya MBG, pengangguran juga berkurang. Khususnya lokal dari daerah MBG itu berada. Itu banyak yang dapat pekerjaan. Yang kedua, bahwa kalau tadi sampaikan bahwa kalau adanya MBG itu mempengaruhi harga-harga, nah itu sebenarnya tidak seperti itu semuanya. Ya, karena apa? Kebetulan dengan sekarang adanya MBG itu kan kebetulan di Timur Tengah sana baru perang ya Mbak ya. Nah ini kan mempengaruhi segala sesuatunya. Gitu loh. Satu, yang kedua, bahwa adanya barang-barang naik ini sebetulnya dari kalangan petani, pertanian juga terangkat oleh Pak Tani itu kan Pak. Itu seneng. Jadi mereka untuk menanam itu sangat giat. Jadi kalau saya memang ada sebagian kecil yang MBG itu memang nakal ya gitu. Sebagian kecil ada yang memang kurang benar, tapi tidak harus dibubarkan atau diselesaikan di mana, itu harus diperbaiki gitu loh Mbak. Nah ini peristiwa ini mengingatkan saya Pak Lukman ketika si Pak Yudhoyono itu meluncurkan program BLT gitu ya. Dulu ramai sekali orang dikasih BLT ini tidak mendidik, bantuan langsung telas kan gitu ya. Ini tidak mendidik kan gitu, dulu begitu. Tapi kebanyakan orang-orang yang ngomong ini pasti tidak mendapat BLT kan gitu. Nah, ya, ya, ya. Kebanyakan begitu. Nah, tapi mohon maaf Pak Lukman, Mbak Anana, di desa di desa sana tuh banyak di masyarakat kecil itu dengan dapat BLT itu senang sekali, Mbak. Betul.
0: Tapi menurut saya itu tidak bisa disamakan ya, karena ini karena ini untuk yang masuk DTSEN paling tidak. Terus kemudian kalau MBG ini kan keseluruhan gitu ya. Jadi
3: nah, ini
0: seperti tadi sempat disebutkan Pak Lukman.
3: Sekarang itu pengembangan dari itu Pak Lukman. Sebetulnya tujuannya Pak Presiden itu hanya pertama kali untuk anak-anak sekolah kan. Tapi sekarang berkembang sesuai dengan usulan-usulan itu sekarang lansia, bumil, ibu menyusui itu dapat. Lah saya pikir kalau ibu menyusui itu bumil, sekarang hamil dapat jatah, terus besok menyusui 2 tahun.
0: Pak Pur sudah 3 menit ini ada kan pertanyaannya mboten?
3: Lah gitu. Kalau menurut saya pertanyaan untuk Pak Lukman bagian mana yang MBG itu kira-kira apa namanya? Yang perlu diperbaiki, kemudian bagian mana yang
0: Pak Pur, Pak Pur MBG tim MBG daerah mana Pak?
3: saya nggak dapat MBG, Mbak.
0: Iya.
3: Alhamdulillah saya nggak dapat.
0: Oke. Iya, karena ya, bukan
3: di, ini dekat saya tuh baru mau berdiri MBG baru ini.
0: Oke.
3: Di RT 7 RW 10 Pajang, Mbak. Ini baru mau mulai tanggal Agustus nanti mungkin.
0: Baik. Jadi
3: itu
0: monggo.
3: Pak sudah Lukman, ya. Jadi kira-kira ya. Yang perlu dipenai itu yang mana, Pak?
0: Baik.
3: Lukman? Terima kasih.
0: Selamat Pak Pur.
3: Sore, Mbak. Nggih,
0: selamat sore Pak Pur di Kerten ya, monggo. Karena waktunya ada penelpon lagi sih, tapi waktunya sudah tidak ada lagi nggih penelpon. Mohon maaf saya tidak bisa mengangkatnya. Mungkin bisa ditanggapi keduanya secara bersama Pak Lukman.
2: Terima kasih Bu Nana. Jadi yang pertama mengenai tadi, sebenarnya memang yang namanya inflasi itu kalau buat produsen baik Bu. Tadi saya katakan, jadi kalau ada inflasi itu para pengusaha jadi semangat untuk berbisnis karena ada inflasi. Kalau deflasi barangnya banyak ya orang beli, itu pengusaha juga susah. Cuma untuk konsumen itu kalau inflasi kemudian menjadi beban karena daya belinya jadi sangat berkurang karena inflasi. Jadi memang ini ada dua sisi mata uang. Inflasi untuk produsen itu baik karena kalau ada inflasi dia akan ada semangat untuk bekerja. Jadi makanya itu inflasi boleh tapi jangan tinggi-tinggi. Artinya apa? Masyarakat produsen juga mendapatkan manfaatnya dari inflasi ini, petani juga kemudian senang menanam, tetapi juga mestinya jangan terlalu tinggi-tinggi. Kenapa? Supaya daya beli masyarakat juga bisa mencukupi. Jadi dua mata sisi itu inflasi. Jadi tadi Pak Pur saya rasa ada benarnya bahwa memang inflasi untuk kaum tani saya rasa juga berdampak baik. Oke, tetapi yang terkait dengan masalah tadi MBG, saya rasa kalau kita menyimak dari buku Pak Prabowo, kemudian juga debat-debat dulu kan sebenarnya memang betul justru MBG itu waktu itu hanyalah untuk mengurangi kemungkinan stunting. Istilahnya waktu itu asam folat gitu ya. Ya asam folat. Waktu itu Pak Cawapres, Pak Gibran juga ngomong begitu kan, bagaimana meningkatkan asam folat dengan meningkatkan kandungan asam folat dengan cara memberikan makan siang bergizi. Nah memang targetnya justru fokus ke sana saja. Jadi tidak dihapus, tidak dihilangkan, tetapi fokusnya justru pada masyarakat yang memang tujuannya adalah supaya melahirkan anak-anak yang cerdas, jadi beri makan yang bergizi. Tetapi untuk semua sekolahan SD, SMP, SMA dulu gak ada bayangan seperti itu. Justru itu malah harus dikurangi karena ternyata banyak sudah TK, SD, SMP, SMA selama ini sudah melakukan MBG secara mandiri. Nah ketika ditambah MBG semakin banyak makannya. Jadi misalkan ada satu sekolah di kota Solo ini juga pesantren juga, itu sudah makan 3 kali karena dia sudah punya dapur umum. Begitu tambah MBG makannya di 4 kali. Kan nggak mungkin tidak dimakan karena jadi mubazir kan, akhirnya dimakan juga. Padahal mungkin mereka menerima dengan sangat terpaksa karena sudah ada sistem sendiri mereka itu. Artinya apa? Artinya menurut saya benar bahwa MBG ini adalah program pemerintah dan ini adalah janji presiden, tetapi mestinya tidak dikebiah uyah, tidak dipukul rata. Mungkin perlu dievaluasi, apalagi saya dengar-dengar ini nanti ada usulan dari beberapa para ekonom supaya ada efisiensi lagi untuk MBG sehingga mestinya disesuaikan dengan dulu tujuan awalnya. Nah, kalau memang kemudian dengan dana kita terbatas, MBG juga bisa kita lakukan untuk sekolah-sekolah yang memang dalam kategori siswanya ini dalam kondisi ekonominya menengah ke bawah. Jadi dievaluasi kalau yang menengah ke atas sudah punya dapur sendiri ya sudah, biar dia mandiri. Karena mungkin di dalam komponen SPP-nya sudah ada makan siang sendiri mereka. Nah tetapi bagi yang menengah ke bawah dibantu. Bagaimana cara membantunya supaya efisien? Jadi MBG ini harus dipandang bukan sebagai proyek, tetapi sebagai gerakan. Jadi misalkan saja sebuah sekolahan itu kemudian dikasih jatah saja sekian juta untuk MBG. Dikelola sendiri oleh siapa? Oleh orang tua sendiri, misalkan di situ kan ada komite. Kemudian melibatkan siapa? Melibatkan kantin-kantin sekolah. Dengan begitu semuanya hidup. Yang saat ini terjadi adalah kantin-kantin sekolah seolah-olah sekarang berhadapan dengan MBG. sehingga banyak yang tutup juga kantin-kantin sekolah karena nggak laku, karena sudah ada MBG. Ini kan jadi kemudian UMKM malah kemudian dengan adanya MBG menjadi terpojok, menjadi termarginalkan. Maka kalau menurut saya dengan dana yang kita terbatas, harusnya memang justru Presiden Prabowo dan timnya itu membuat program-program ya tetap seperti itu, tetapi lebih kreatif. Supaya apa? Supaya dana kita yang cepat ini bisa sesuai dengan target ketika beliau kemarin berkampanye, tetapi masyarakat terlibat semua. Bayangkan saja kalau kemudian sebuah sekolahan dikasih uang misalkan, nanti kan yang menggerakkan komite, orang tua juga bisa nyumbang. Kalau rasanya nggak enak kan devaluasi, nyumbang ini, akhirnya apa? Akhirnya malah gizinya dipenuh dan tidak ada lagi keluhan yang seperti sekarang ini, misalkan makanannya basi, kemudian kemarin ada lele masih hidup dan seterusnya, kan banyak kejadian seperti itu yang membuat kemudian kita bertanya bagaimana quality control dari MBG itu.
0: Oke.
2: Gitu. Itu kira-kira Bu, kalau ditanya seperti apa MBG ke depan.
0: Jadi kembali ke tema kita, meskipun itu ya, menarik ya. Saya punya banyak pertanyaan dari pernyataan Pak Lukman tadi yang belakangan. Cuma nggak ada waktunya dan kita memang tidak membahas itu. Kita sedang membahas inflasi. Jadi mungkin Pak Lukman bisa mengulang lagi apa yang harus kita lakukan di tengah inflasi sekarang ini, Pak Lukman. 2 menit saja, Pak Lukman.
2: Ya, jadi yang pertama memang tadi betul tadi pertanyaan Bu, siapa Bulur ya. Bagus itu Bu. Saya rasa memang dulu di Solo juga sama. Ketika kita langka cabai, itu kemudian pemerintah kota menugaskan lurah dan ibu BKK untuk mendorong ibu-ibu di masing-masing menanam cabai. Dan ada beberapa hasilnya. Nah sekarang juga sama, mungkin ini adalah peluang bagi Pemkot untuk kemudian mendorong ibu-ibu rumah tangga misalkan menanam hidroponik.
0: Sayur
2: beberapa
0: ya?
2: Di UNS ini ada beberapa pengabdian mengenai hidroponik. Artinya kan untuk sayur-sayur mungkin tidak harus beli, tapi kita cukupi. Ini justru membuka peluang tadi saya katakan kreativitas. Jangan sampai kemudian situasi seperti ini kita malah ngelokro, kemudian malah saling menyalahkan. Tapi mungkin diambil aja, oh ini apa? Oh ibu-ibu ini, PKK-PKK ini coba di, kemarin sudah ada pelatihan beberapa tempat. Saya juga mensupport tempat itu tentang hidroponik misalkan. Ya, itu bisa dilakukan dan cepat sekali ya. Sehingga apa? Sehingga justru dalam situasi krisis ini kita lebih kreatif. Ya, artinya tadi sayuran yang mahal, barang-barang yang mahal, macam-macam yang kita bisa tidak harus impor, itu bisa kita adakan sendiri. Jadi lagi adalah kalau untuk budget kita kan kita nggak bisa naikkan Bu, karena memang itu ya gaji kita segitu saja. Sementara barang-barang naik, makanya kemudian kita melakukan prioritas, efisiensi, mana skala prioritas yang kita pilih. Kemudian juga mestinya kita memberikan masukan kepada pemerintah kota, kabupaten untuk lebih kreatif ini gimana mensupport ini ya. Dugaan saya adalah buka aja pelatihan-pelatihan mengenai hidroponik ya, kemudian buat sayur-sayur yang sifatnya skalanya adalah skala RT, RW dan kelurahan, sehingga kemudian kecukupan gizi yang sifatnya adalah nabati yang bisa kita create secara lebih cepat akan terpenuhi. Saya rasa itu Bu.
0: Matur nuwun ya Pak Lukman, sepertinya lain waktu kita harus ngobrol lagi ya. Pak Lukman, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk Pro 1 dan kita berjaringan di 4 kota ini. Semoga bisa menambah apa ya, pengetahuan sajalah ya. Dan terpenting itu tadi, lebih bisa menerima ketika inflasi sedang terjadi, harga-harga baru mahal, kita itu kayak hemat bersama-sama. Kayaknya efisiensi ini juga harus masuk ke sistem keuangan rumah tangga kita ya. Pak Lukman, saya izin menutup meetingnya ya. Selamat sore Pak Lukman, selamat beraktivitas kembali. Pendengar, Pak Lukman Hakim, SAMSI, PhD, beliau dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Kota Solo, sekaligus beliau Ketua ISEI Cabang Surakarta sudah bersama kita. Terima kasih kebersamaannya dan saya tutup sampai di sini untuk Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Mendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Yogyakarta, Surakarta, Semarang, dan Purwokerto. Mendengar berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini. Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendorong perbaikan sistem dalam penyelenggaraan sekolah rakyat di Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup menerima sebanyak 391 bibit tanaman pengganti karangan bunga ucapan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali. Lintas DIY Jateng sore ini edisi Rabu 10 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Mendengar, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong perbaikan sistem dalam penyelenggaraan sekolah rakyat di Jawa Tengah. Selengkapnya berikut dilaporkan Bahtiari Fai dari RRI Semarang.
1: Perbaikan pelayanan, kualitas pendidikan, kualitas sarana-prasarana.
2: Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai perlu adanya perbaikan sistem dalam penyelenggaraan sekolah rakyat di Jawa Tengah agar peserta didik dapat belajar dengan lebih nyaman dan optimal. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Messi Widyastuti kemarin mengatakan, secara umum pelaksanaan sekolah rakyat di 14 lokasi di Jawa Tengah berjalan cukup baik. Namun menurutnya sejumlah kendala masih ditemukan, terutama terkait dengan adaptasi siswa terhadap sistem pendidikan berasrama atau boarding school. Menurut Messi, sebagian siswa mengalami kesulitan beradaptasi karena harus tinggal jauh dari keluarga. Kondisi tersebut menurutnya membuat sejumlah peserta didik merasa tidak betah dan kerap merindukan orang tua mereka.
1: Perbaikan pelayanan, kualitas pendidikan, kualitas sarana-prasarana, banyak anak yang sudah itu kan boarding ya, kekerasan, pulang, dan yang lain-lain juga masih banyak sih, ada yang keluhan lepas dari keluarga gitu, kangen sama keluarganya, dan lain sebagainya.
2: Selain faktor psikologi siswa, Komisi E juga mencatat masih adanya keterbatasan sarana-prasarana di sejumlah sekolah rakyat. Hal tersebut karena sebagian sekolah masih memanfaatkan bangunan lama yang sebelumnya digunakan untuk fungsi lain. Messi menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar lingkungan belajar yang disediakan semakin layak dan mendukung kenyamanan siswa selama menempuh pendidikan. Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas PGRI Semarang Dr. Ngasbun Egar mengatakan, sekolah rakyat memiliki tujuan yang bagus, namun belum dilengkapi dengan sarana-prasarana yang memadai.
3: Perlu ada upaya segera gitu ya, memenuhi semua kebutuhan yang memang diperlukan sesuai dengan standar minimal layanan pendidikan gitu kan. Standar standar sarana-prasarananya bagaimana gitu kan, standar pengelolaannya bagaimana gitu.
2: Lebih lanjut, Ngasbun menjelaskan, sudah saatnya pemerintah memiliki pusat data kependudukan yang baik, termasuk data warga miskin agar sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi warga miskin tepat sasaran. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup menerima sebanyak 391 bibit tanaman pengganti karangan bunga ucapan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali. Dihubungi RRI, Kepala DLH Boyolali mengatakan, bibit-bibit tanaman yang sebagian besar adalah buah-buahan itu nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Berikut Joko Putro dari RRI Surakarta.
4: Kalau karangan bunga kan setelah 3-4 hari sampai 5 hari kan jadi, mohon maaf istilahnya, jadi sampah dan tidak ada manfaatnya.
5: Pemerintah Kabupaten Boyolali pada perayaan hari jadi ke-179 meminta seluruh instansi pemerintah, perusahaan maupun lembaga yang ingin memberikan ucapan agar mengganti karangan bunga dengan bibit pohon atau tanaman. Alasan penggantian bibit pohon atau tanaman tersebut dikarenakan untuk memperkuat komitmen dalam pelestarian lingkungan. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Boyolali Suraji mengatakan jumlah bibit tanaman yang didapatkan pada perayaan hari jadi ke-179 ini hampir sama dengan tahun sebelumnya. Dirinya juga menjelaskan bibit tanaman yang didapatkan dari para instansi ataupun lembaga nantinya diberikan langsung kepada masyarakat.
4: Tanaman atau tanaman MPDS lah, buah yang produktif, ada sebagian besar alpukat, jambu, kemudian ada juga kelengkeng, kemudian tanaman lokal juga ada, buah lokal. Buah lokal itu buah yang jarang ditanam sih, kepel, bawang kecek, belimbing, kemudian satu lagi tanaman konservasi itu kulit dan karet kebo, Mas. Kalau karangan bunga kan setelah 3-4 hari sampai 5 hari kan jadi, mohon maaf istilahnya, jadi sampah dan tidak ada manfaatnya. Kemudian diganti dengan model sekarang, modelnya seperti itu, diganti tanaman yang punya manfaat. Ini kita nunggu dawuh pimpinan, tetapi kalau melihat yang tahun lalu itu sebagian besar kembali ke masyarakat, Thomas.
5: Selain komitmen pelestarian lingkungan, sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Syawaludin menjelaskan bahwa Bupati Boyolali memang sudah menyurati beberapa instansi terkait penggantian karangan bunga menjadi bibit tanaman. Hal itu lantaran Bupati Agus Irawan menginginkan perayaan hari jadi Kabupaten Boyolali harus dilakukan dengan sederhana.
6: Pak Bupati Boyolali sudah menghimbau dan menegaskan secara tertulis lewat surat-surat dinas ke instansi OPD, camat terkait, termasuk BMD, BMN, bahwa untuk hari jadi Boyolali mari kita laksanakan dengan sederhana tapi khidmat. Salah satunya nanti karangan bunga akan dilakukan pergantian, jadi nanti dari panitia kabupaten tidak menerima karangan bunga tetapi menerima sebagai gantinya bibit tanaman. Bibit-bibit tanaman nanti akan dikumpulir oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, selanjutnya akan didistribusikan sekaligus dilakukan penanaman.
5: Program penggantian karangan bunga menjadi bibit tanaman ini sebelumnya akan difokuskan untuk ditanam di lokasi-lokasi daerah yang mudah longsor. Namun karena rata-rata bibit tanaman yang diberikan adalah tanaman buah-buahan sehingga diberikan langsung kepada masyarakat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Jajaran Polsek Ngalian mengungkap kasus penggelapan kendaraan bermotor dengan modus penyewaan. Pelaku merupakan mahasiswa di kota Semarang, diduga telah menguasai dan menggadaikan puluhan sepeda motor milik korban. Selengkapnya berikut laporan Luki Siawan dari RRI Semarang.
7: Untuk dari tersangka, mereka menyewa, setelah disewa itu langsung.
8: Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpat menjelaskan kasus ini berawal dari laporan seorang warga yang merasa dirugikan setelah sepeda motor miliknya yang disewa pelaku berinisial IM, 23 tahun, tidak kunjung dikembalikan. Apalagi korban memperoleh informasi sepeda motor miliknya telah digadaikan oleh pelaku. Upaya menghubungi pelaku pun tidak membuahkan hasil hingga akhirnya korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Pelaku yang merupakan warga Tukurejo, Kecamatan Tuku, berhasil diamankan pada Kamis 4 Juni 2026 di wilayah Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Hasil pengembangan kasus mengungkapkan pelaku diduga telah melakukan penggelapan sebanyak 40 unit sepeda motor dengan modus yang serupa. Dari jumlah itu, sebanyak 25 kasus dilaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian. Polisi juga berhasil mengamankan 23 unit kendaraan bermotor yang diduga menjadi barang bukti hasil penggelapan.
7: Antara 12-15, nah itu setelah itu untuk uang gade dari motor itu berbagai macam, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, seperti itu. Dan digade itu tidak dari satu orang, tapi puluhan orang. Jadi kita untuk mengambil pengembangan motor-motor tersebut, kita melakukan pengambilan motor itu sampai ke wilayah Batang, wilayah Kendal, wilayah Meranggen, itu ada beberapa.
8: Menambahkan Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok saat ini tengah melakukan proses verifikasi terhadap kendaraan yang telah diamankan. Masyarakat yang merasa menjadi korban atau kehilangan sepeda motor dengan modus serupa dipersilakan mendatangi Polsek Ngalian dengan membawa dokumen kepemilikan yang sah.
9: Kemudian terkait 23 unit kendaraan yang berhasil diamankan, tentunya Polsek Ngalian akan melakukan upaya verifikasi dan pencocokan dengan dokumen kepemilikan yang sah.
8: Atas perbuatannya, tersangka IM dijerat dengan pasal 486 KUH pidana tentang tindak pidana penggelapan, diancam hukuman penjara maksimal 4 tahun. Lukis dalam melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebagai solusi mengatasi permasalahan sampah, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik yang dapat diubah menjadi bahan bakar minyak jenis solar. Berita selengkapnya berikut bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
10: Saya terima nikah.

0: Pendengar, kami beralih dulu untuk informasi selanjutnya. Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau Praja Kabupaten Sragen melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen yang mendahulukan pengisian Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ketimbang perangkat desa. Penasehat Praja Sragen Sumanto mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh Pemkab Sragen pengisian BPD itu, mengingat payung hukumnya sama dengan pengisian perangkat desa. Berikut lengkapnya laporan Mulato Ishan dari RRI Surakarta.
1: BPD saat ini dasarnya apa? Kalau mengacu pada dasar yang mengatakan PP, pengisian perangkat desa juga dasarnya PP.
2: Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Praja Kabupaten Sragen melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah kabupaten setempat. Kritik itu mencuat setelah beredarnya surat pedoman teknis pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa BPBD tertanggal 5 Juni 2026. Praja menilai Pemkab Sragen bersikap tebang pilih atau menganaktirikan formasi perangkat desa. Pasalnya, desakan Praja untuk mengisi kekosongan 341 perangkat desa yang sudah terjadi selama 3 tahun terakhir selalu dimentahkan Pemkab dengan alasan terbentur regulasi. Namun di sisi lain, Pemkab justru bergerak cepat menerbitkan aturan pengisian BPD. Penasihat Praja Sragen Sumanto mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Pemkab Sragen dalam menerbitkan surat edaran pengisian BPD tersebut. Menurutnya, bobot aturan antara kepala desa, BPD, dan perangkat desa berada dalam konteks peraturan pemerintah PP yang sama. Sumanto juga menyoroti langkah Pemkab Sragen yang dinilai mendahului kesepakatan audiensi. Sebelumnya telah disepakati bahwa Praja dan Pemkab Sragen akan bersama-sama melakukan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri Kemendagri untuk berkonsultasi mengenai kejelasan aturan pasca perubahan regulasi. Namun faktanya, belum audiensi ke Kemendagri, malah Pemda sudah membuat edaran agar BPD segera diisi.
1: Maksud kami, di dalam audiensi tersebut kan pasti menyangkut tentang kepala desa, tentang BPD, dan tentang perangkat desa. Tapi faktanya kita belum kesana, malah Pemda sudah membuat edaran yang BPD segera diisi. Kami juga paham sebenarnya, BPD memang harus segera diisi, Pak. Harus segera dibentuk panitia, Pak. Karena memang aturan yang dulu, itu kan 6 bulan sebelumnya harus sudah dibentuk panitia. Tapi faktanya aturan yang dulu kan sudah dihapus dengan aturan yang baru. Kalau Pemda mendasarinya dengan apa? Permen Dagri nomor 110 2016 ya mestinya itu batal demi hukum kan? Karena sudah dibatalkan di dalam PP 16. Jadi ini bukan berarti kami ngoyoworo ngoreng-ngoreng, enggak. Kami cuma menuntut ben konsisten, ben perangkat desa itu juga tidak dianaktirikan.
2: Sumanto menegaskan bahwa tuntutan mereka untuk segera mengisi 341 formasi perangkat desa yang kosong murni demi pelayanan masyarakat, bukan karena kepentingan politik atau golongan. Akibat kekosongan yang berlarut-larut, beban kerja perangkat desa yang tersisa saat ini sudah melebihi kapasitas atau overload. Sementara itu, perwakilan Praja dari Kecamatan Tanon, Agus Salim, membenarkan bahwa surat edaran pengisian BPD tersebut sudah mulai ditindaklanjuti di tingkat bawah. Bahkan sosialisasi dari pihak kecamatan kepada para kepala desa kades sudah berlangsung pada Selasa 9 Juni.
3: Undangan itu kemarin sore. Pak Camat itu diundang ke PMD kemarin, Pak. Sorenya baru membuat undangan ke grup kades untuk hadir di kecamatan mengikuti sosialisasi.
2: Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Sragen belum memberikan keterangan resmi terkait alasan diterbitkannya pedoman teknis pengisian BPD yang memicu polemik dan protes dari organisasi perangkat desa tersebut. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Berikut berita selanjutnya, pendengar. 19 kecamatan di Banyumas rawan kekeringan. Pemerintah daerah menyiapkan bantuan air bersih. Berikut laporan Faisal Raihan dari RRI Purwokerto.
4: Sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori wilayah rawan kekeringan saat musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyumas, terlebih dengan adanya potensi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan. Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan antara lain Kecamatan Gumelar, Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau, termasuk program dropping air bersih bagi daerah rawan terdampak kekeringan. Menurutnya, bantuan air bersih akan disalurkan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa apabila sumber air yang tersedia sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Mekanisme tersebut diterapkan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.
5: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapkan untuk dropping air bersih. Mereka dari pemerintah desa, kalau sudah mengalami kekeringan dan butuh air bersih, itu segera kirimkan surat untuk permohonan atau dropping air bersih untuk sekian warga ataupun kakak. Jadi di situ disebutkan apabila kita mengirim air itu berarti sesuai kuota yang ada.
4: Awal mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan efisien selama musim kemarau. Hal ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan, terutama apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang sesuai perakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap Bagus Pramujo menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Banyumas sudah mulai memasuki musim kemarau pada dasarian kedua Mei 2026. Untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian.
6: Apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada. Karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020.
4: Bagus Pramujo mengajak masyarakat untuk rutin memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Hal ini dilakukan guna mengetahui perkembangan kondisi musim kemarau maupun potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing. Faisal Raihan melaporkan.

0: Pendengar, pelatihan pemanfaatan AI diberikan kepada ratusan guru di Daerah Istimewa Yogyakarta agar memudahkan proses administrasi di sekolah sehingga guru akan lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Budaya kita, dan kita melihat ini nggak untuk nge-replace guru, nggak untuk nge-replace pekerjaan, tapi untuk mengakselerasi gimana guru-guru itu bisa tetap fokus di, nggak usah di administratif, tapi fokus di hatinya. That is murid, ya kan?
2: Ratusan guru SMA dan SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang digelar Pura Nusantara, Solana, dan Kadin DIY. Kegiatan ini sekaligus menandai peluncuran Yogyakarta Digital Sovereignty Initiative atau YDSI sebagai kolaborasi lintas sektor untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi era teknologi digital. CEO Pura Nusantara, Brian Tobing, mengatakan pelatihan AI Teaching Power DIY bertujuan membantu guru memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pembelajaran dan administrasi sekolah. Menurutnya, AI bukan untuk menggantikan peran guru, melainkan mempercepat pekerjaan administratif sehingga tenaga pendidik dapat lebih fokus menghadapi siswa.
1: Kita melihat sebenarnya kalau di dinas pendidikan dan di kota patah seperti Yogyakarta, itu kita melihat bahwa kurikulum itu sangat luar biasa, tetapi data management system kadang-kadang itu yang memperlambatkan atau sebenarnya bisa membuat beberapa mistakes atau bisa menjadi bottleneck di negara kita. Nah, kita melihat itu AI itu banyak yang tentang membuat program, membuat kurikulum, ya kan? Tapi kita ini membuat framework sebenarnya yang sebenarnya solusi, kayak solusi budaya kita. Dan kita melihat ini nggak untuk nge-replace guru, nggak untuk nge-replace pekerjaan, tapi untuk mengakselerasi gimana guru-guru itu bisa tetap fokus di, nggak usah di administratif, tapi fokus di hatinya. That is murid, ya kan? Makanya ini sebenarnya untuk menolong hal itu, biar guru bisa fokus di yang paling inti adalah murid dan generasi ke depan kita.
2: Pelatihan ini mendapatkan respon positif dari para peserta. Salah satunya guru SMA Negeri 1 Ngaglik,

0: sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kami. Jadi kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk Microsoft terutama.
1: Yogyakarta dipilih sebagai lokasi peluncuran YDSI karena dinilai memiliki potensi besar sebagai kota pendidikan dan kota budaya yang dapat menjadi model kesiapan digital nasional.
2: Pendengar, sementara itu harga ikan laut di Purbalingga masih tinggi sejak momen Ramadan lalu. Berikut laporan Fitri Hasanah, RRI Purwokerto.
3: Kenaikan harga komoditas ikan dan makanan laut di Pasar Badok Bancar Purbalingga memberikan dampak pada daya beli masyarakat hingga membuat penjualan menurun seiring melonjaknya harga sejumlah jenis ikan dan seafood yang terjadi hampir pada seluruh komoditas ikan. Sejak Ramadan lalu, CV pedagang ikan dan seafood di Pasar Badok Bancar mengaku kenaikan harga masih berlanjut hingga saat ini dan belum menunjukkan tanda-tanda akan turun dalam waktu dekat. Sivi merinci harga ikan kembung layang di Pasar Badok Bancar Purbalingga naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada udang yang sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Selain itu, harga cumi yang sebelumnya berada di angka Rp70.000 per kilogram kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya hasil laut, ikan konsumsi air tawar juga mengalami kenaikan harga. Mujair yang sebelumnya dijual sekitar Rp35.000 per kilogram, kini ikut mengalami kenaikan. Harga ikan bawal dan lele juga menunjukkan tren serupa mengikuti kenaikan komoditas perikanan lainnya.
4: Ikan-ikan menurun sih, mungkin itu kali apa namanya, keuangannya lagi nggak baik-baik saja, harga naik. Itu apa namanya, kemarin banyak pesanan buat MBG-MBG, jadi yang dari pusat kan pada naik itu. Udang biasanya yang 80, sekarang 90, bisa sama 10.000. Kalau cumi biasanya kan sekilo 70, jadi 80.
3: Untuk menjaga ketersediaan stok dagangan, Sivi mengandalkan pasokan dari dua wilayah berbeda, yakni untuk ikan air tawar seperti mujair dan lele diperoleh dari lokal Purbalingga, sedangkan kebutuhan seafood seperti cumi dan udang dipasok dari kawasan pesisir Kabupaten Cilacap. Sivi berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar kembali meningkat. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta. Pendengar, bedah tim Piala Dunia 2026 kali ini mengupas profil kandidat juara Jerman.

Jerman datang ke pesta bola dunia kali ini bukan sekadar sebagai peserta, melainkan sebagai mesin pemenang yang siap menguasai lapangan hijau. Status mereka sebagai kolektor trofi bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pemahaman mendalam tentang cara memenangkan turnamen besar. Mengapa Jerman selalu menjadi kandidat terkuat untuk mengangkat trofi di akhir pesta bola dunia? Jawabannya terletak pada efisiensi. Mereka tidak sekadar bermain sepak bola, tetapi memainkan presisi matematika di atas lapangan dengan kolektivitas yang tak tertandingi oleh permainan individu tim lain. Lini pertahanan Jerman dikenal sebagai tembok dingin yang tak kenal kompromi dan disiplin dalam setiap transisi. Ditambah lini tengah yang kaya akan variasi, mereka mampu mendikte ritme permainan sejak peluit pertama hingga akhir. Kekuatan utama Jerman terletak pada kedalaman skuad yang merata di setiap lini. Pemain yang berada di bangku cadangan memiliki kualitas setara dengan pemain utama, sehingga sistem permainan tetap terjaga meski rotasi dilakukan oleh sang pelatih. Mentalitas menjadi senjata rahasia yang paling menakutkan bagi lawan. Sejarah pesta bola dunia mencatat, Jerman adalah tim yang tak pernah menyerah sebelum wasit benar-benar meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Perpaduan antara talenta muda yang haus pembuktian dan para pemain senior yang kenyang pengalaman turnamen menjadikan Jerman sebagai definisi sempurna dari mesin pemenang. Setiap lawan harus sangat waspada karena satu kesalahan kecil saja akan berakibat fatal saat berhadapan dengan presisi tim ini. Jerman kini berdiri tegak di daftar teratas sebagai kandidat juara pesta bola dunia. Dengan konsistensi yang terjaga dan mentalitas baja, mereka siap menunjukkan kepada

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Dan mendengar demikian seluruh informasi info Lintas DIY Jateng sore ini. Terima kasih perhatian Anda dan selamat sore.

Lagu-lagu dan informasi pendengar kami hadirkan dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi sore ini. Thank you yang terus bersama kami tentunya. Anda bisa me-WhatsApp kami sepanjang Surakarta sore ini berlangsung ya, sampai jam 8 malam nanti bersama saya maksudnya. Boleh me-WhatsApp ya di 081 3901 5525. Bu Agustin sudah me-WhatsApp nih, menyapa saya. Mbak Nana bertugas ya di Surakarta sore. Saya temani nyimak acaranya Pro 1, menikmati lagu-lagunya Pro 1 biar nambah imun, kata beliau ya. Terima kasih WhatsAppnya sesungguhnya sejak tadi ya, sejak jam 3 lebih tadi ya. Semoga Bu Agustin tetap mendengarkan dan menyimak WhatsApp-nya. Sudah saya bacakan ya Bu Agustin, selamat mendengarkan Pro 1. Lalu Bu Nur sedang typing sekarang, monggo Bu Nur boleh me-WhatsApp. Anda yang lain yang pengen me-WhatsApp, monggo silahkan. Dan saya harapkan lagu-lagu yang saya pilihkan sore ini bisa menemani Anda berapa saja. Lagu-lagu dan informasinya sampai jam 7 malam ya, dengan jeda momen maghrib nanti. Saya sekarang punya, sebelum saya ke informasi ya, saya punya Robbie Williams dulu. Lagunya Better Man, lagu-lagu Indonesia dan mancanegara bisa terus Anda simak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda bersama kami terus lagu-lagunya. Semoga bisa Anda nikmati sebaik mungkin ya. Terima kasih untuk yang sudah me-WhatsApp di 081-3900-15525. Beberapa sudah saya terima, ya. Nanti saya bacakan. Pendengar, ini ada yang menarik ya. Jadi kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250.000 per liternya per hari ini 10 Juni 2026 dikhawatirkan memicu migrasi massal konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi Pertalite. Perbedaan harga yang terlampau lebar ini dinilai rawan menyebabkan kelangkaan BBM bersubsidi di pasaran. Ya. Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anton Agustiawan mengatakan jika perpindahan pola pemakaian BBM ini terjadi akan menjadi ancaman bagi ketahanan distribusi energi nasional khususnya untuk produk Pertalite. Dikatakan Anton bahwa sangat mungkin masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax akan beralih ke Pertalite. Dan migrasi massal ini terutama akan didominasi oleh para pengendara sepeda motor dari kelas menengah ke bawah. Menurutnya jika terjadi migrasi massal pemakai roda 2 ke Pertalite akan menciptakan masalah baru di hilir, yaitu potensi kelangkaan Pertalite di berbagai SPBU. Antrean panjang tidak akan terhindarkan jika kuota BBM bersubsidi ini tersedot lebih cepat dari perencanaan awal APBN. Untuk meredam laju pembengkakan kuota BBM bersubsidi, Anton menilai kebijakan pengetatan melalui pendaftaran barcode My Pertamina mungkin bisa jadi solusi. Ia berharap Pertamina ini benar-benar selektif dan memperketat proses verifikasi pengajuan barcode ini, khususnya bagi pengguna mobil bermesin besar atau masyarakat kelas mampu. Jadi kenaikan Pertamax ini rupanya sangat signifikan, pendengar, dari harga sekitar 12.000 lebih begitu ya. Sekarang ini per hari ini kenaikan Pertamax menjadi Rp16.250 per liternya. Ada Pak Suko di Boyolali ya. Mbak Nana selamat tugas ya. Nggih Pak Suko, terima kasih supportnya. Selamat sore, selamat bergabung bersama Pro 1 Pak Suko. Lalu ada Bu Nur. Mbak Nana selamat sore ya, terus semangat Bu Nur. Oh ya Mbak, tadi siang sekilas dengar Mbak Wi mendoakan Mbak Citra. Saya juga mengucapkan selamat buat Mbak Citra. Semoga sakinah mawadah warohmah ya, senantiasa bahagia di kehidupan barunya. Amin, amin. Matur nuwun ya Bu Nur, saya mewakili Citra matur nuwun ya. Dia masih cuti panjang sepertinya. Buat Mbak Nana juga jikanya tambah berkat barokah sehat-sehat bersama keluarga tercinta. Amin, amin, amin. Oh ya Mbak Nana, besok-besok narsumnya dari Dinas Perdagangan, Pertanian atau pelaku usaha di pasar gitu Mbak Nana, dan waktunya diperpanjang. Gitu ya Bu Nur. Matur nuwun Bu Nur sudah gabung di Surakarta sore ini. Terima kasih WhatsApp-nya. Kemudian saya juga punya WhatsApp dari Bu Elisa. Mbak Nana tetap bertugas, tetap semangat ya. Nanti pulangnya hati-hati. Nggih Bu Elisa. Bu Elisa, terima kasih sudah gabung sore-sore ya Bu. Selamat beristirahat bersama Pro 1. Putri di Keprabon juga menyapa saya. Saya semangat selalu dalam tugas-tugasnya Mbak Nana. Terima kasih, lagu-lagunya bagus-bagus loh. Dari lagunya Memes tadi sangat suka. Oke, alhamdulillah Putri. Selamat beraktivitas Putri apapun ya, aktivitas sore. Terima kasih juga yang hanya mendengarkan saja, memang tidak me-WhatsApp ya. Saya yakin Anda pun bisa terus terhibur dengan bergabung bersama Pro 1. Saya punya Mandy Moore dulu, lagunya romantis nih, I Wanna Be With You. Dan saya pun juga berharap Anda begitu, I Wanna Be Pro 1 gitu ya. Gabung bersama kami terus di Pro 1.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya pendengar, klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu itu adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Adapun video asli unggahan itu adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar dari Kota Solo diberitakan ada sekitar 26 pedagang kuliner olahan daging anjing mendatangi gedung DPRD Solo untuk melakukan audiensi dan menyampaikan apa yang menjadi keresahan dan unek-unek mereka pada hari ini. Mereka mewakili 110 pedagang yang ada di berbagai lokasi Kota Solo. Para pedagang yang tergabung dalam paguyuban pedagang kaki lima Solo Bersatu ini diterima oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Solo yang juga Ketua Fraksi PDIP YF Sukasno dan anggota DPRD Solo Wahyu Haryanto. Audiensi merupakan permintaan para pedagang kepada Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo. Audiensi ini terkait penerapan Perda Solo nomor 5 tahun 2025 khususnya pasal 31 tentang tertib pangan. Saat diwawancari wartawan seusai audiensi, Sukasno mengatakan peserta audiensi tidak menolak amanat atau isi perda. Pada prinsipnya para pedagang tidak menolak perda maupun SE, hanya saja mereka butuh waktu panjang, juga modal maupun pendampingan supaya usaha barunya laku. Sukasno menyatakan FPDIP juga memahami kegelisahan para pedagang kuliner olahan daging anjing, sehingga tetap setiap keluhan maupun masukan yang disampaikan dicatat. Sukasno mencontohkan aspirasi dari Agus Priyono selaku Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Solo Bersatu, di mana Agus mengaku merasa bingung harus bekerja apa bila usahanya harus ditutup sebab usia kebanyakan pedagang sudah lebih dari 50 tahun. Dengan usia yang mendekati lanjut, para pedagang ini tentu sulit diterima bekerja di pabrik, sedangkan bila bekerja sebagai tukang atau buruh kasar, tentu tenaga sudah tidak ada lagi. Sukasno pun juga menyampaikan aspirasi dari Budi yang mengaku pernah beralih komoditas atau menu yang dijual mereka dari menjual olahan daging anjing ke ayam goreng, rica mentok atau nasi liwet, tapi usaha mereka setelah lewat 1 bulan tetap tidak laku. Dan kemudian akhirnya Budi kembali berjualan olahan daging anjing. Sementara Sri Gunarjo meminta Pemko Solo memberikan modal usaha dan melakukan pendampingan bila dirinya harus beralih usaha. Selamat sore untuk Pak Suko yang juga mendoakan Citra Afidka ya. Semoga Mbak Citra menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Terima kasih Pak Suko mewakili Citra dan keluarga ya. Terima kasih doa-doanya, semoga terkabul. Matur nuwun untuk yang sudah mewasap, yang belum mewasap silakan, karena wasapnya kita buka terus pendengar sampai pukul 7 malam nanti. Lagu-lagu dan informasi bisa Anda simak. Sekarang kita simak dulu esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Panggil Aku Kartini Saja menggambarkan perjalanan seorang perempuan yang mencari identitasnya di tengah kompleksitas kehidupan, yang menggambarkan bagaimana seorang perempuan bernama Kartini mengeksplorasi nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan gender. Kartini, tokoh utama dalam buku ini, adalah perempuan yang berani menantang norma sosial pada masanya. Diceritakan bagaimana ia melangkah keluar dari batasan-batasan tradisional yang mengikat peran perempuan. Melalui narasi yang mendalam, pembaca dapat merasakan keteguhan Kartini dalam mencari jati dirinya. Buku ini menyajikan nuansa sejarah yang kaya, memperlihatkan perjuangan Kartini melawan ketidaksetaraan gender dan norma patriarki. Pembaca dapat meresapi kekuatan pesan emansipasi yang tertanam dalam cerita ini seiring Kartini mengejar hak-haknya yang layak. Dalam perjalanannya, Kartini tidak hanya mengejar kebebasan pribadi, tetapi juga berusaha menciptakan perubahan sosial. Buku ini juga menggambarkan bagaimana Kartini menjadi inspirasi bagi perempuan lain, mendorong mereka untuk mengejar impian mereka sendiri. Dengan penulisan yang indah, penulis berhasil menggambarkan kekayaan budaya dan latar belakang sosial pada masa itu. Pembaca diajak meresapi setiap nuansa kehidupan Kartini, mulai dari pertemuan-pertemuan yang mengubah hidupnya hingga konflik-konflik yang harus dihadapinya. Panggilan Panggil Aku Kartini Saja bukan hanya sekedar gelar, tetapi merupakan simbol keberanian dan penolakan terhadap stereotip gender. Buku ini membawa pesan kuat tentang pentingnya membebaskan diri dari belenggu-belenggu konvensional dan berani mengejar keadilan. Dengan akhir yang memuaskan, buku ini menggugah pikiran pembaca tentang pentingnya perjuangan untuk hak-hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Panggil Aku Kartini Saja bukan hanya kisah individu, melainkan juga kisah perubahan sosial yang melekat pada semangat perempuan yang tidak kenal takut. Dengan demikian, buku ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi cermin dari generasi modern untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan. Melalui kehidupan Kartini, pembaca diingatkan akan arti pentingnya mempertahankan hak asasi manusia dan berani melangkah keluar batas-batas yang diberlakukan oleh masyarakat. Dari Surakarta untuk Indonesia.
0: Lagu-lagu dan informasi masih kami hadirkan pendengar. Sekarang pukul 17.18 menit. Saya ganti dulu lagu-lagunya dengan lagu-lagu religi islami untuk Anda ya. Sambil kita nantikan saat azan maghrib tiba.

Pendengar, terima kasih Surakarta sore ini masih menjadi pilihan Anda sore ini, dan lagu-lagu informasi masih terus kami hadirkan sampai jam 7 malam nanti. Sekarang kami kumandangkan dulu azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Barang siapa merindukan surga, maka ia akan bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Barang siapa takut siksa neraka, ia akan berhenti dari mengikuti hawa nafsunya. Ali bin Abi Thalib.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia. Wow.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya masih terus membuntarkan lagu-lagu indah untuk Anda, lagu-lagu bagusnya semoga bisa menemani. Yang pengen me-whatsapp monggo di WhatsApp saja, nomornya Pro 1. Dan yang sudah WhatsApp juga thank you ya. Bu Mulan sih sudah me-whatsapp nih sepertinya ya. Selamat tugas, selamat malam Mbak Nana, sehat-sehat bahagia selalu, keluarganya dilancarkan segala urusannya ya. Semangat terus Mbak Nana. Amin. Lagu-lagunya Pro 1 tuh selalu oke-oke. Oke banget memang Bu Mulan sih ya. Mantan nuan ya Bu Mulasi, terima kasih mendengarkan Surakarta sore ini. Dan pendengar, kita masih jalan bareng memutarkan lagu-lagu dan juga saya bawakan informasi-informasi. Pendengar, tentunya saya harapkan Anda bisa beraktivitas sebaik mungkin di suasana petang ini pendengar. Dan yang paling penting, sangat penting adalah Anda setia terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Saya punya informasi dari Sragen ini ya, soal SPMB. Mendengar sistem penerimaan murid baru SPMB SMA 2026 di Sragen tidak lagi mewajibkan surat keterangan miskin SKM untuk jalur afirmasi pendengar. Selain itu, nilai tes kemampuan akademik TKA ini juga otomatis muncul dalam sistem saat proses pendaftaran. Hingga Rabu hari ini, lulusan SMP sederajat di Sragen masih memadati sejumlah SMA negeri untuk melakukan pembuatan dan aktivasi akun SPMB di SMA Negeri 1 Sragen. Misalnya, jumlah calon murid baru yang telah melakukan aktivasi akun mencapai lebih dari 700 orang. Sementara itu, SMA Negeri 2 Sragen, jumlah calon murid baru yang telah melakukan verifikasi akun mencapai 992 orang hingga Rabu siang tadi. Ketua Panitia SPMB SMA 1 Sragen, Fudloli Aryadi, mengatakan rata-rata terdapat sekitar 150 calon murid baru yang melakukan aktivasi akun setiap hari. Proses aktivasi akun diawali dengan verifikasi berkas dan pengunggahan sejumlah dokumen ke sistem seperti KK, kartu keluarga, surat keterangan nilai rapor, surat pernyataan kebenaran dokumen, serta piagam prestasi bagi yang memiliki. Fudole pun juga menjelaskan sistem SPMB 2026 telah terintegrasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN. Karena itu, proses verifikasi data peserta menjadi lebih mudah dan akurat. Dikatakan apabila terdapat dokumen yang kurang sesuai, petugas akan membantu calon murid baru untuk melakukan perbaikan, misalnya sertifikat prestasi yang belum dilegalisasi atau dokumen kartu keluarga yang tidak terbaca dengan jelas. Menurutnya, tahap pemilihan sekolah dan jalur pendaftaran akan dimulai pada 15 Juni nanti, dan menariknya pendaftar yang membuat akun di SMA 1 ini tidak hanya berasal dari Sragen saja, tapi juga dari luar daerah seperti Ngawi bahkan hingga Jakarta. Bagaimana dengan Anda? Hirup pikuk mencari sekolah ini mungkin masih jadi topik ya di dalam keluarga, perbincangan antar tetangga dan seterusnya ya. Semoga keluarga Anda juga dapat sekolah yang diinginkan, dan lebih dari itu adalah bagaimana motivasi dan semangat anak-anak kita atau cucu-cucu kita ya, ini yang terus dijaga dimanapun nanti diterima sekolahnya. Yang nomor satu adalah bagaimana melakukan yang terbaik, meraih prestasi yang sebaik-baiknya, karena mereka lah yang akan meneruskan tongkat generasi kepemimpinan nantinya ya di negeri kita tercinta ini. Saya masih punya lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara tentu saja. Sekarang ada Elemen dulu, lagunya Rahasia Hati.

Pendengar, pemerintah Kota Solo segera menggelar rapat koordinasi atau rakor untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 atau RON 95 yang berlaku mulai 10 Juni hari ini. Kepala Dinas Perdagangan di Disda Kota Solo Arif Handoko menjelaskan, kenaikan harga BBM khususnya Pertamax dan Pertamax Green adalah kewenangan PT Pertamina. Pemkot melalui Dinas Perdagangan bagian perekonomian Setda Solo, Sekretaris atau Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID bersama dengan Hiswana Migas dan Satgas Pangan serta Pertamina akan melakukan rakor antisipasi dampak kenaikan harga BBM pada Senin depan 15 Juni. Menurutnya, Pemkot Solo mengantisipasi adanya migrasi pengguna BBM khususnya pengguna Pertamax ke Pertalite. Pemkot Solo akan menanyakan kebutuhan BBM terbaru di Kota Solo dan dipastikan apakah stok BBM subsidi aman, apa perlu pengajuan tambahan kuota BBM subsidi. Dikatakan kenaikan harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan harga Pertamax Green 95 dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya dinilai cukup signifikan. Kemungkinan akan banyak pengguna Pertamax yang beralih ke Pertalite. Selain itu, bidang pelayanan pengembangan perdagangan Dinas Perdagangan Kota Solo akan melakukan pemantauan bersama Hiswana Migas dan Satgas Pangan ke sejumlah SPBU di Kota Solo setelah pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak ini. Sebelumnya berdasarkan pengumuman Pertamina Patraniaga Rabu

harga Pertamax ini naik sebesar 12.300 menjadi 16.250 per liternya. Kenaikan ini dikeluhkan oleh sejumlah pengguna Pertamax di Solo, pendengar. Sementara itu, Guru Besar UMS Anton Agustiawan mengingatkan adanya potensi migrasi massal pengguna BBM dari Pertamax ke Pertalite yang menurutnya bisa mengancam distribusi energi nasional, khususnya BBM bersubsidi. Selain itu, ancaman lainnya yaitu potensi penyalahgunaan dan kebocoran distribusi BBM. Saya sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Anda termasuk pengguna Pertamax enggak sih? Karena ternyata dengan kenaikan yang signifikan ini, potensi yang bisa terjadi adalah orang beralih ke Pertalite, kemudian pasokan Pertalite bisa terganggu karena melonjaknya permintaan. Jadi meskipun kita bukan pengguna Pertamax, barangkali juga ada potensi ini ya, terganggunya pasokan Pertalite, dan kemudian ya itu hanya prediksi ya, tapi ya semoga semuanya bisa terkendali dan harga-harga naik ini bisa segera turun lagi ya, itu yang kita mau. Bu Menti dulu, Mbak Nana ini baru klik, ada tamu adik saya dari Jogja, asik ngobrol. Oh iya, jangan lupa ya bilang sama adik dari Jogja ini loh, frekuensi paling top di Solo gitu dong, Bu Menti. Ajak juga mendengarkan lagu-lagunya ya, Bu Menti. Ya, salam ge. Selamat tugas, nanti pulangnya hati-hati. Semoga sehat selalu ya, Mbak Nana. Matur nuwun, Bu Menti. Terima kasih. Saya senang ini karena tidak mengabarkan soal nyetrika ya. Terus Pak Joko Setianto di Palur juga masuk. Mbak Nana minta lagu yang lagi viral. Ah, lagunya lagi tahun 2000-an ini yang saya pilihin Pak Joko. Terima kasih Pak Joko, semoga mendengarkan dengan santai di situ bersama Pro 1. Lalu ada sore Mbak Nana, Pak Teguh ya, Pak Teguh Wiono di Boyolali. Kalau yang siaran Mbak Nana kok bening ya? Enggak begitu ya. Sekarang sudah celing bening, enggak begitu. Jadi kami sesiang tadi memang melakukan maintenance sebuah alat pancar begitu. Saya kurang tahu istilahnya apa tadi ya. Tapi sejak sore itu sudah mulai selesai begitu ya. Jadi semoga sekarang sudah bisa diterima bening lagi, dan kalau misalnya Anda tadi merasa ada gangguan dan sekarang sudah bening, boleh diinformasikan ge. Pak Teguh matur nuwun informasinya dan selamat mendengarkan Pro 1. Semoga enggak krusek-krusek lagi ya. Ge, Pak Teguh selamat menikmati petang jelang malam ini. Semoga tetap bermakna dengan keluarga terutama ya. Saya punya lagu apa ya? Lagunya Bon Jovi. Ini lagunya romantis lagi ya. Saya suka kok lagu-lagu romantis. Pasti Anda juga suka. This Ain't Love Song.

Pendengar dari Sragen, sekarang program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sragen Jateng akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan itu mengacu pada Surat Edaran Badan Gizi Nasional nomor 8 tahun 2026 tentang pendistribusian dan penyajian makanan dalam program MBG. Dalam SE ini disebutkan pelayanan MBG hanya diberikan pada jam efektif sekolah, karena itu distribusi MBG selama masa libur sekolah dihentikan sementara hingga kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung pada tahun ajaran baru nanti. Ketentuan distribusi program MBG selama libur sekolah tertuang dalam poin 1 hingga 3 surat edaran itu. Aturan itu menjadi pedoman bagi sekolah untuk berkoordinasi dengan SPPG terkait pelayanan program MBG ini. Wakil Kepala Bidang Humas SMA Negeri 2 Sragen, Ediyati Tri Setyoningsih, mengatakan distribusi MBG di sekolahnya masih berlangsung hingga 19 Juni 2026 sesuai jadwal sekolah efektif. Sementara Kepala SMA Negeri 2 Sragen membenarkan hal itu. Komunikasi dengan SPPG memang jadwal distribusi MBG di sekolahnya sampai dengan 19 Juni 2026 sesuai dengan jadwal efektif siswa masuk sekolah. Ediyati pun menjelaskan setelah 19 Juni distribusi MBG bagi siswa SMA Negeri 2 Sragen dihentikan sementara hingga pembelajaran tahun ajaran baru dimulai. Meski siswa libur, pendengar, guru dan karyawan tetap masuk kerja selama masa liburan, namun sekolah masih berkoordinasi dengan SPPG terkait distribusi MBG bagi guru dan karyawan. Jumlah penerima manfaat program MBG di SMA 1 Sragen ini mencapai 1.379 orang, pendengar. Saya sapa dulu yang sudah masuk lagi ya. Iya, Pak Bejo nih masuk nih, betul ya? Mana tadi? Ini ya. Halo Pak Bejo, absen saja Mbak Nana, boleh Pak Bejo. Info dari Pro 1 di Lereng Merbabu, suaranya sangat jernih dan tidak timbul tenggelam Mbak Nana. Semoga Pro 1 kaya abadi, sejuk di hati pendengarnya. Alhamdulillah, amin. Kok ada kayanya ya? Saya kan jadi PA gitu ya, seneng dong maksudnya. Ya, jaya abadi olah ya itu. Nge, saya kok agak aneh ya, ini apa ya? Oh, ternyata typo ya. Jaya abadi ya. Oke Pak Bejo, sejuk di hati pendengarnya. Walau udara Lereng Merbabu sudah mulai dingin Mbak Nana. Iya, kemulan Pak Bejo. Sambil selimutan atau sarungan ya. Terus ngopi panas, waduh, mantep ya, di Lereng Merbabu pula. Kita mah kalau mau dapat udara kayak gitu harus jauh-jauh dulu ya. Kalau Pak Bejo tiap hari dapat udara di Lereng Merbabu yang jernih ya. Amin. Terus ada Bu Seno nih mengabarkan juga. Bu Seno Haryani di Klaten. Mbak Nana, saya juga baru ceklik ini Mbak, karena mati lampu dari jam berapa? 3. Dari jam 3 sore tadi loh Mbak. Tapi alhamdulillah sekarang bisa absen. Sambil lapor Mbak Nana, Pro 1 diterima di tempatku ke Meresek. Waduh, ke Meresek ya. Sampai sekarang Bu Seno ya. Nggih Bu Seno, ini saya koordinasikan dengan bagian teknik tentunya ya. Matur nuwun Bu Seno. Lalu ada Pak Mumu. Pak Mumu ini di mana toh? Boleh Pak Mumu tahu? Saya tahu. Di Solo kah atau di manakah Pak Mumu bilang jempolnya 4 ya, warnanya kuning. Sudah jernih modulasinya Mbak Nana, nggih alhamdulillah nggih. Pak Mumu boleh kasih alamatnya dong? Terus ada siapa ya yang belum? Bu Isnan. Ya, halo Bu Isnan. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam. Semoga saya selalu penuh semangat dan dedikasi tinggi. Waduh, amin. Ini tumben ini doanya agak lain ya. Terima kasih Bu Isnan. Aku temenin sambil apa aja menikmati lagunya yang oke. Sampai apa ini? Titip tetap. Nanti Bu Isnan ini typonya banyak banget. Sampai susah baca saya ya. Nanti kakak pulang hati-hati ya. Terima kasih ya Bu Isnan perhatiannya. Semoga Bu Isnan juga begitu, sehat terus sekeluarga dan setia terus di Pro 1. Pak Mumu bilang di Grogol Indah, itu berarti Grogol Solo Baru ya Pak Mumu ya. Oke. Di situ jernih ya.
Oke, semoga jernih terus Pak Mumu ya. Matur nuwun informasinya. Yang mau menginformasikan lagi tentunya kami berterima kasih. Bila misalnya kualitas frekuensi kami di tempat Anda sinyalnya kayak apa begitu, boleh diinformasikan. Saya habis memutarkan Jikustik dan Krisdayanti tadi ya. Jikustiknya akhiri dengan indah, lalu Krisdayantinya I'm sorry goodbye. Sudah mau goodbye belum sih? Oh belum ya. Iya. Saya sekarang mau putarkan Josh Groban dulu ya. Lagunya You Raise Me Up. Dan Anda terus masih mendengarkan Surakarta sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar, saya ajak Anda sekarang menantikan pukul 7 malam, pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta nanti untuk kami siarkan secara nasional, Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan SDM untuk industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh ya, dan kami turut kreatif, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum ya, yang sekedar kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum
16: susunya.
13: Langsung diminum segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Kuat, jos.
16: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Kita akan...
15: Nah, pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk...
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Islam Mulana, 13 RRI terus mudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen

0: atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
1: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Ligat kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
0: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
2: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
0: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
4: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
5: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
6: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
5: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
7: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat bahwa Thailand juga mengerti mengenai bangsa kita, mereka pasti ada comongan, cuman kemudian siapa bola
5: pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Surakarta sore ini sudah harus segera berakhir setelah kami hadirkan segmen akhir kami berupa siraman rohani agama Buddha. Tentu saja kami peruntukkan bagi saudara-saudara saya, umat Buddha. Monggo Anda boleh mendengarkannya setelah ini bersama dengan Pandita Muda Metasiri Sutrisno dari Vihara Dhamma Sundara Surakarta, pendengar, tentang menjaga sila, menjaga masa depan. Dan setelahnya pendengar, Surakarta malam ini akan hadir bersama Hanan Putra ya. Saya Nana Hardan Santoso menemani sampai di sini saja. Semoga kita semua bisa jaga kesehatan sebaik mungkin. Dan esok kita siap lagi dengan energi baru untuk menjalankan aktivitas esok hari ya. Kita berpisah dulu untuk kemudian besok kita sua lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Anda saudara-saudaraku umat Buddha, kami persilahkan mendengarkan siraman rohani agama Buddha.

さ、なもたさ、バカワト、アラハト、サマ、サンブダサ。なもたさ、バカワト、アラハト、サマ、サンブダサ。Silena Sugateng Yanti, Silena Buga Sampada, Silena Nibuting Yanti, Tasma Silang Wisudai. Dengan melaksanakan sila akan berakibat terlahir di alam bahagia.Dengan melaksanakan sila akan berakibat memperoleh kekayaan dunia dan dhamma. Dengan melaksanakan sila akan berakibat tercapainya nibbana. Sebab itu Anda harus melaksanakan sila dengan sempurna.Selamat malam, Sotiotu Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha. Ibu, Bapak, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia,Pada kesempatan malam hari ini, dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha, saya akan menyampaikan tentang 5 manfaat mempraktekkan sila atau kemoralan.Guru Agung kita, Buddha Gotama, menyebutkan ada 5 manfaat bagi seseorang yang mempraktekkan sila atau kemoralan. Di dalam Mahaparinibbana Sutta,Sang Buddha menyampaikan 5 hal itu, bahwa yang pertama disampaikan di situ adalah mendapatkan kekayaan yang berlimpah melalui usaha yang giat.Ibu, Bapak, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia. Meskipun kekayaan sebenarnya adalah berkah utama dari berdana, tetapi tanpa dukungan dari sila dan usaha yang benar, tentunya hal itu akan sulit terwujud dan mungkin tidak akan bermanfaat atau tercapai itu ya. Untuk biar lebih mudahnya, saya akan mengilustrasikan atau memberi contoh suatu peristiwa.Yang mungkin ini sering muncul atau sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya begini Bapak Ibu semuanya. Seseorang yang rajin menabung
Jika sering melakukan pelanggaran sila, suatu saat mungkin dia akan dianggap kurang pas di dalam masyarakat, dan itu kita bisa mengamati sendiri bahwa apa yang akan ditabung, tetapi kalau si pelaku itu adalah melakukan pelanggaran sila, pastinya suatu saat mungkin akan mengalami tidak akan punya apa-apa. Atau mungkin saja bisa dipenjara. Itu mungkin saja terjadi. Saat berada di dalam penjara, kemungkinan besar dia tidak mempunyai lagi aset atau akses pada tabungannya atau kekayaan yang sudah dilakukan. Hal ini bagikan makhluk yang terlahir di 4 alam rendah, di mana mereka sangat sulit menikmati hasil dari berdananya. Karena kondisi tempat hidup yang tidak mendukung. Itu adalah merupakan suatu bukti nyata bahwa sila sangat berpengaruh di dalam kehidupan. Makanya poin pertama yang disampaikan oleh Guru Agung kita di dalam Mahaparinibbana Sutta, yaitu manfaatnya dari sila adalah mendapat kekayaan yang berlimpah melalui usaha yang giat. Kalau usahanya giat tetapi tidak didasari dengan sila, tentunya tidak akan sempurna gitu ya. Itu adalah poin yang pertama, manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua disampaikan di dalam Mahaparinibbana Sutta, yaitu reputasi baik tersebar luas. Artinya apa? Nama baik. Dengan melakukan sila, mempraktekkan sila dalam kehidupan sehari-hari, manfaat yang kedua adalah nama baik akan tersebar luas. Orang yang menjaga silanya dengan baik dapat diharapkan mempunyai tindak tanduk, ucapan yang baik pula. Ketika orang sudah bertindak dan berucap baik, tentunya tidak dipungkiri bahwa perbuatan dan ucapan baik didasari dari pikiran. Kalau kita mengingat di dalam Dhammapada adalah pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Karena kalau kita melihat secara sekilas seseorang, tentunya kita tidak bisa membaca pikiran. Tapi kita bisa menilai seseorang dari tindak tanduknya dan ucapannya. Orang-orang yang demikian, artinya orang-orang yang menjalankan sila dengan baik, kita dapat pastikan bahwa orang-orang tersebut pasti akan disukai oleh banyak orang.
Makanya tidak heran, biasanya kita juga berteman, kita juga bersanding dengan seseorang. Ada orang tertentu, banyak disukai orang. Banyak dinanti ketika dia datang, dan mungkin dicari ketika tidak muncul. Tetapi ada juga sebaliknya. Ketika orang tidak menjalankan karma sila, mempraktekkan sila dengan baik, walaupun datang, tapi kadang tidak diharapkan untuk datang. Itu membuktikan bahwa bukti nyata bahwa ketika seseorang mempraktekkan sila dengan baik, dia akan disukai banyak orang. Dan nama baik atau reputasi baiknya mudah sekali tersebar di dalam masyarakat. Ibu, bapak, serta saudara-saudara, poin yang kedua atau manfaat yang kedua ini kita mengingatkan di dalam Dhammapada Antakata 54 dan 55. Di situ dikatakan oleh Guru Agung kita Buddha kepada Bhikkhu Ananda, saat Bhikkhu Ananda bertanya kepada Buddha, apakah ada suatu hal yang harumnya dapat melawan arah angin yang dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia? Kemudian Sang Buddha menjawab adalah, Ananda, seandainya ada orang yang mengambil perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang melaksanakan Pancasila, yang murah hati, tidak kikir, orang yang sesungguhnya lah dikatakan sebagai orang yang bermoral dan layak mendapatkan pujian. Reputasi orang yang demikian akan tersebar luas dan para bhikkhu, brahmana, dan semua orang akan memujinya dimanapun dia berada. Itu disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha dalam Dhammapada Antakata. Buddha juga menjelaskan bahwa reputasi orang yang melakukan sila dengan baik dapat menyebar hingga ke alam dewa. Dikatakan di dalam Maka Dewa Sutta Majjhima Nikaya 83, di situ disampaikan. Ini bukti nyata bahwa kehidupan dulu dan kehidupan sekarang, sila sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Ibu, bapak, serta para pendengar yang berbahagia, manfaat yang ketiga yang disampaikan oleh Guru Agung kita adalah seseorang akan penuh percaya diri. Seperti yang telah saya katakan pada penjelasan mengenai reputasi baik tersebar luas, bahwa orang yang menjaga silanya dengan baik dapat diharapkan mempunyai tindak tanduk dan ucapan yang baik pula. Orang yang demikian tentunya akan disukai oleh banyak orang. Oleh karena itu, mereka penuh percaya diri. Tidak ada rasa malu, canggung, ataupun rendah diri dalam bergaul di dalam semua lapisan kelompok masyarakat. Itu adalah merupakan bukti nyata bahwa ketika orang itu punya reputasi baik, silanya baik, dengan ditunjukkan dengan tindak tanduk dan ucapan baik, melangkah kemanapun tidak ada beban, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu. Tetapi ketika seseorang tidak menjalankan sila dengan baik atau sering melakukan pelanggaran sila, biasanya orang itu akan malu,
akan takut bertemu atau berkumpul dengan orang-orang dalam bermasyarakat. Seperti itu. Selain itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara pendengar yang berbahagia, orang yang bermoral baik penuh percaya diri dikarenakan tidak ada perbuatannya yang dapat dicela oleh para bijaksanawan. Itu tentunya banyak kejadian di dalam masyarakat, lingkungan kita, tetangga kita, ataupun teman kita. Itu sebuah bukti nyata bahwa sila sangat bermanfaat bagi yang mempraktekannya. Kemudian yang disampaikan oleh Guru Agung kita pada poin yang keempat adalah meninggal dengan tenang. Meninggal dengan tenang. Orang yang hidupnya dianugerahkan tiga berkah di atas, yaitu tentang penuh percaya diri, reputasi baik yang tersebar, kemudian mendapat kekayaan yang berlimpah. Tentunya orang yang tekun melakukan dan menjaga silanya dengan baik, tingkah lakunya sopan santun, tutur katanya lembut, disenangi banyak orang, sedikit musuh, dan jika ada apa ya, ada pujian dari para bijaksana. Secara apa ya, secara otomatis bahwa orang tersebut tentunya memiliki kualitas luhur. Hidupnya akan tenang. Karena menjalankan kemurnian moralitasnya bukan hanya saat ini hidup dengan damai, dengan tenang, tetapi kemungkinan besar saat meninggal pun mereka akan berada di keadaan yang damai dan tenang. Kita sering melihat, sering mendengar, ketika kita melihat orang sakit, ketika kita mendengar orang sakit, ketika kita mendengar cerita orang yang mau meninggal, berbagai macam cerita. Bahwa ada yang hidupnya mau meninggal dengan tenang, tapi ada yang mengigu, ada yang teriak-teriak ketika meninggal, itu bukti nyata. Sang Buddha bersabda di dalam Sair Dhammapada 165, bunyinya begini, sejujurnya lah, oleh dirinya sendirilah kejahatan dilakukan, dan oleh dirinya sendirilah dirinya akan tercemar. Oleh dirinya sendiri, kejahatan tidak dilakukan, dan oleh dirinya sendirilah dirinya termurnikan. Kemurnian dan tidak kemurnian sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat memusnahkan orang lain. Itu disampaikan dalam Dhammapada 165. Selain itu juga, Sang Buddha memberikan kepastian tentang empat dalam Kesamukti Sutta atau Kalama Sutta, Anguttara Nikaya, disampaikan juga. Bahwa empat kepastian yang itu perlu ada.
Empat-empatnya itu apa? Seandainya ada kehidupan yang akan datang dan ada buah hasil dari perbuatan baik atau buruk, ada hal yang mungkin ketika meninggal akan terlahir di alam bahagia, alam dewa. Poin yang kedua adalah, seandainya tidak ada kehidupan yang akan datang dan tidak ada buah hasil dari perbuatan baik atau buruk, tetapi di kehidupan ini, di sini dan saat ini, saya menjaga diri saya dalam ketentraman, bebas dari permusuhan, bebas dari niat jahat dan kedengkian dan masalahnya. Yang ketiga, seandainya buah hasil dari perbuatan buruk menimpa pelakunya, saya tidak melakukan perbuatan buruk, bagaimana hasil perbuatan buruk akan menimpa saya yang tidak melakukannya? Empat, kepastian yang keempat adalah, seandainya buah hasil dari perbuatan buruk tidak menimpa pelakunya, saya dapat memastikan diri saya murni dari keadaan apapun. Seseorang yang melakukan dan menjalankan silanya dengan baik, jika dia mengingat atau memikirkan dua wejangan Guru Agung, dapat dipastikan dirinya akan menjadi bahagia dan tenang. Sekalipun berada dalam keadaan sesak nafas, kebahagiaan yang timbul karena hidup sesuai dengan dhamma akan menjalankan ketenangan dalam segala hal, termasuk saat menghadapi kematian. Bapak Ibu serta saudara-saudara sedama, itu tadi disampaikan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha, bahwa orang yang menjalankan sila dengan baik, dengan benar, dengan penuh sempurna, maka manfaat yang keempat akan didapat, yaitu meninggal dengan tenang. Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia pada malam hari ini, manfaat yang kelima yang didapat bagi orang yang menjalankan dan menjaga silanya dengan baik, yaitu setelah meninggal akan terlahir di alam yang baik. Itu adalah manfaat yang kelima. Dipastikan bahwa orang yang menjalankan dan menjaga sila dengan baik akan mengakui banyak sekali karma baik. Selain itu, seperti penjelasan sebelumnya, akan meninggal dengan tenang. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu semuanya? Karena kita bisa tahu ketika orang mau meninggal di situ. Kita mengenal di ajaran kita tentang tumimba lahir, yaitu lahir kembali. Dan itu sangat menentukan kita akan lahir ke mana, yaitu dengan pikiran. Ketika pikiran saat meninggal sangatlah menentukan bagaimana keadaan seseorang akan dilahirkan kembali. Seseorang yang meninggal pada saat pikirannya terserang keserakahan atau loba, dia akan dilahirkan kembali menjadi hantu kelaparan atau peta atau jin asura. Seseorang yang meninggal pada saat pikirannya terserang kebencian atau kemarahan, yaitu dosa, dia akan dilahirkan kembali menjadi makhluk penghuni neraka, niraya. Dan yang terserang keruntuhan mental atau moha akan terlahir sebagai binatang.
Bapak, Ibu, serta para pendengar yang berbahagia, banyak kisah yang menceritakan tentang kelahiran seseorang di alam bahagia sebagai hasil dari mempraktikkan dharma, yaitu mungkin dana, sila, dan meditasi. Sebagai contoh, sebagai penutup, dikisahkan Upasaka Dhammika di dalam Dhammapada Attakatha 16, yaitu suatu ketika di kota Sawati hidup seorang upasaka yang bernama Dhammika. Dia adalah seorang pria yang berbudi luhur, bermoral, dan sangat senang berdana. Dia dengan murah hati memberikan persembahan makanan dan kebutuhan lainnya bagi para bhikkhu secara teratur dan juga pada hari-hari istimewa. Sejujurnya, dia adalah pemimpin dari 500 umat Buddha, upasaka-upasaka ya tentunya, yang tinggal di kota Sawati. Dhammika mempunyai 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Mereka mas seperti Dhammika adalah anak-anak yang berbudi luhur dan gemar berdana. Ketika Dhammika mengalami sakit parah dan nafas susah akan meninggal, dia mohon kepada Sangha untuk datang ke rumahnya dan membacakan beberapa sutta di samping tempat tidurnya. Ketika para bhikkhu sedang membacakan Mahasampatipatta Patana Sutta, yaitu 6 kereta kuda yang penuh perhiasan dalam alam dewa kencana yang mengundangnya pergi ke alam mereka masing-masing, Dhammika memberitahu kepada mereka untuk menunggu sebentar karena takut mengganggu pembacaan sutta yang sedang berlangsung. Ini adalah kisah nyata yang membuktikan bahwa bagi seseorang yang mempraktekkan sila dengan baik, dengan sempurna, dan selalu menjaganya. Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia, singkat cerita, Upasaka Dhammika pun memutuskan untuk memilih alam Tusita dan meminta kepada salah satu anaknya untuk melemparkan karangan bunga ke udara. Dan karangan bunga tersebut tetap menggantung di udara karena jangkauannya di kereta kuda dari alam Tusita. Dhammika pun kemudian meninggal dan dilahirkan di alam Tusita. Demikianlah orang yang berbudi luhur berbahagia di kehidupan ini dan juga kehidupan berikutnya. Sang Buddha menyampaikan di dalam Sair Dhammapada 16 dengan jelas dan tegas. Di kehidupan ini dia berbahagia, di kehidupan berikutnya dia berbahagia. Seseorang yang melakukan perbuatan baik berbahagia di kedua kehidupannya. Dia berbahagia dan sungguh berbahagia ketika dia melihat kemurnian dari tindakannya. Sair ini yang dijelaskan di dalam Mahaparinibbana Sutta tentang manfaat dan dalam menjalankan sila dan mempraktikkan sila dengan sempurna. Demikian acara siraman rohani pada malam hari ini. Sabbe Satta Bhavantu, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Lagu 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, yes. Ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya
0: Mbak. Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya, itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi Mas pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyu urik apa sih? Mas, sebentar deh.
1: Ini film Indonesia Mas ya.
0: Kok saya tahu? Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Wala ngunuta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya ya,
1: misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnama Sari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Yo yo rek. Ya, ya. Soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend, penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini.
1: Wah. Thank you, ya.
0: Ya, penyiar Mas, Ruang ya. Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya, ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar penyiar pertanyaannya ya. Mas
1: selamat
0: lagi.
1: Malam, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Erni Johan.
0: Hubungannya dengan Erni Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya. Ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, ya, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Okay. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung
1: Bang Benijo.
0: Benny
1: juga ya.
0: Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya?
3: Ya, ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oh, ya, oke deh. Oke, Bang
0: Benny. Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titik.
0: Dikit, titik pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih? Konkret ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: tolong dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan.
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra.
1: Ada Pak Putra
0: Magenda.
1: Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra.
0: Pak Putra? Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat.
0: Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung bertanyanya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, siap.
4: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra. Salam. Boleh
0: silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tangga Muslempung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada siapa ya, Mbak?
1: Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum. Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu yaitu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke. Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Okay, cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Iya.
0: Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Ya. Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke. Ini kalau boleh di, ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja, saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain, ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat BTF World waktu itu.
0: Oke.
1: Luar
0: biasa. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
2: Enggak.
1: Konsepnya 7 orang memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak lo, Mas Dedi. Tuh kan percanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas Yudi? Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Iya, Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next lagu. Next show.
1: Karena di hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Bintang. Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: tentang kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, yeah. mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Fina,
2: lagi?
1: Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung, mm-hmm. dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga, yeah. dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada, dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen untuk ya. Sekarang absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse, ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang ya,
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke. Okay. Iya.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya terus tanggal 13 ya. Juni nanti.
2: Oke.
1: Okay. Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang, ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Okay, salam Mas kembali Dedi. Dari
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata, yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI, yes. Mudah-mudahan siap. Penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
2: Yeah, sampai jumpa. Kita. I love you.
0: Aduh, kesel. Oke. Okay. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Dedi, nah, Dukun. Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Okay. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah 9. Ada, tadi ada Mas Dedi Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan ya. Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, boleh. Yudi, boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica bersama Sari bersama
1: Salam Mas kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya selamat dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin amin.
0: Siap.
3: Amin amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Ya. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita bernama.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Sehat, semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, oke. Apakah cukup
4: kenal gitu ya?
1: Oke.
4: Boleh bagi-bagi salam Bang.
1: Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali semuanya deh. Oke. Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi, terima kasih Mbak Ika.
1: Siap, sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle
0: Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnama.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama dari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya. Oke,
5: boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Ya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani biro, Mas. Masalahnya Wani biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, ditunggu.
0: Langsung kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Api
1: toh.
0: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas legend, Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: ya. Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Kontong, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke. Okay.
0: Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Purwokerto kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas.
0: Sampai niku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo ya. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, Cikgu Ria.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya.
8: Siap. Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung?
1: Nanti.
0: Ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke, okay,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Cikgu Ria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: Untung. Ya,
8: semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Cikgu Ria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat Bang Yudi.
8: Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iyo, oh gitu ya. Oh iya kan, iya, iya iya iya satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini abis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD, makanya aku bilang kebetulan lah jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes, kita langsung ini ada penelpon dari Maluku, kangen sama Mas Johan Untung. Ya, kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya, selamat malam Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Baik,
0: alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Suara
3: Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung nama beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena namaku kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, sehat selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh. Ya,
1: siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima Oma. Kasih Oma.
4: Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu, Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi. Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Sahabatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Ini Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas Ismail?
1: Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Deheng ya,
1: akun Deheng House, Instagramnya Deheng House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di Deheng House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Deheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Jarini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Dinoyo. Aduh, bener. Kikene bonek ya, Mas.
6: Ya iya, bonek.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Oh iya, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Berarti dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah aku. Arianto.
1: Oh iya kok, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas berarti cari Heru.
2: Ayo apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap
1: mah kan. Seru ya Mas ya, nanti kalau okay. ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.
2: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Jadi wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas terus
2: di Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
0: Iya
2: ya.
0: Iya ya. Aduh, sering. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Iya,
2: itu hanya harus setuju. Dilihat.
0: Iya,
2: toh?
0: Betul.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Wah, ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, enggak, Mas.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ini. Itu seumuran.
0: Ya. Oh, iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Loh,
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak
0: boleh hilang ya. Itu
1: jimat ini kok lu masih di
0: jimat. Jimat ya Allah. Dino jimat ah.
2: Nah, hilang wis hilang kekuatannya.
0: Nah, tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Hilang, saya translate ya, buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ. Kekuatan.
0: Siap,
2: powernya nang kono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman
1: Mas.
0: Ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa kalau di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
2: gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Ya, Billboard. Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak nggak enak kok apa Mas?
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, ya toh, jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Sebelumnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono ae istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade
0: siap, siap,
1: dan
0: siap,
1: masih itu. Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya Mas,
2: aduh. Aku sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi biasa. Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget ini.
2: Ya lumayan ya, Mas Johan. Seket luru iya, aku ambil Ernie podo itu Ernie kulit juga umurnya 71
0: ya
1: Ernie penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung, apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen dan apakah suka nyanyi sejak kecil
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya.
1: Pernah gak Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
1: Uncle
0: Gazi. Single
1: terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh, oke, okay, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung dengan
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, ya siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya, ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana?

0: Tadi udah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
1: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong, Mbak, sama rumah kita, Mbak.
2: Iya, kita di Bintaro,
1: oh,
2: iya. Mas.
1: Oh, Bintaro. Itu.
0: Iya.
1: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh iya dong. Iya, ya ya ya ya ya ya. Ya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
2: Itu.
1: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
2: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
1: Iya.
2: Ya, Mas. Ya, memang ya, beda
1: AI
2: sama zaman kita
1: hebat,
2: dulu.
1: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
2: Cuman gini, Mas, teknologi, ya. Ada iya. Semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu enggak ada jiwanya, enggak ada soul-nya, Mas.
1: Ah, iya,
2: beda kan, dengan yang mama. Asli, pastinya.
1: Iya,
2: gimana pun ya, yang asli itu tetap yang
1: asli, ya,
0: tetap
1: iya.
0: Asli lo.
2: Asli
0: lo.
2: Asli lo itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini ya. Kan ada Jermannya ya.
1: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
2: Mukanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
1: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
1: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong India.
1: Oh,
0: oke.
1: Siapa?
0: Oh, iya iya iya. Nah,
1: jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh. Oke.
1: Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
2: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus saya pakai ya, Mas. Iya iya.
1: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya, Mas?
1: Ora ono
0: lingkungan.
2: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
1: Surabaya
0: wis talare.
1: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane, Mas.
1: Tapi Surabaya itu khas itu.
2: Bener banget, Mas. Enggak bisa hilang. Iya, enggak
1: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti Surabaya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas, tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
2: Ayo, Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Salam
1: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas untung juga.
2: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan untung ya.
2: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang tua
3: saya. Jadi orang tua, ini katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak, Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
1: Oh iya,
0: Tembara.
1: Aku tinggal di sana.
2: Oh,
3: Tembara Kertosono. Iya, oh, ya, betul
2: bener,
3: sekali.
2: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
1: Iya, betul.
2: Oh,
0: betul Mas Gilang sampean.
2: Mas Gilang, 100 sampean, Mas.
3: Johan ini punya
1: aku tetanggaan sama
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya, Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
1: Iya, Arga namanya.
2: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, bener juga.
1: Nah, itu ya, yang
3: lega saya, Mas.
2: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan Untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Ini legend juga.
2: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Mas. Nanti ditungguin.
2: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
2: Siap.
3: Mas Niju, Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
2: Monggo Mas Gilang.
1: Oke, Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
2: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
2: Api wae.
4: Tadi Yopo kabare Kak Johan?
2: Tadi ndak Selasa langsung dengan Mas Johan ya?
4: Iya, Kak Johan untung. Yopo kabare?
1: Yo kabare api-api baik wa Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
2: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
1: Iya ya
4: kan?
0: Betul.
2: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
2: Betul, silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Ya, selain song cover itu lagu yang bukan cover adakah?
2: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga. Ya,
1: aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi. Paling lagu banyak, yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti ya, kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputer aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, emang.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
2: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Ilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
1: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
2: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
2: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu.
0: Sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
2: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
5: Uni. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Iya,
0: waalaikumsalam. Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
2: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
1: Siap.
5: Hai. Selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
1: Oh gitu ya.
5: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
2: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
1: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
2: Iya, pasti.
1: Oke, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Iya.
2: Betul, Pak.
1: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
2: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
2: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
2: iya,
5: buat Bang Yudi.
2: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
1: Siap, sama-sama.
5: Sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
2: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya, iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita. Dan Pak Yudia, buat Pak Yudin di Minahasa, ada buat Teh Dinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi, itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
2: Ciptaan siapa, Mas Johan?
1: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
1: Seruling di Lembah Sunyi.
2: Siap-siap.
0: Oke.
2: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
1: Album terakhir itu
2: yang 98. Terbaru, Mas. 98
0: ya?
1: Iya.
2: 98 udah lama udah dong, Mas.
1: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
1: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
2: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
1: 86.
2: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap ya. Kalau
1: pas
0: begitu.
1: Pas ada filmnya dulu yang
2: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih? Rano
2: Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
2: Made Budilana.
0: Made Budilana
2: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
2: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
2: Mengcover lagu orang, Mas.
1: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
2: Ya,
1: mirip.
2: Ya, namanya juga cover,
1: itu yang,
2: ya,
1: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke.
2: Begitu ada rupanya. Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
2: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
1: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
2: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
1: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama di kafe ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
1: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
2: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
1: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
2: Lagu-lagu Bee Gees.
1: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank.
2: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
2: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
1: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
2: How deep is your love? Mirip banget. Sama-sama merdunya. Luar biasa, Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu, Mas Johan ya.
1: Oke.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya,
0: apa ini anggrek bulan. Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad ya.
1: Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya Mas.
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh, iya kan ya Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, ya itu Prapto. Ya Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nade yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya Mas.
1: Gak apa-apa Mas, kan namanya berjuang ya Mas. Berjuang di awal 10.000 satu itu ya mirip, lumayan loh ya Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis so, you know, iya, 6 Surabaya numpak bis
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya kayak saat ngamen. Ini kayak 100.000
0: iya.
1: Itu
0: iya ya.
1: Oh, iya.
0: Siap.
1: Okay. Iya Mas, Alhamdulillah.
0: Mas Johan
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah itu mentorku ya Mas. Iya iya.
2: Aku diajak nyanyi, Joh, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Wuh, kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu.
1: Aduh,
2: Smoke langsung, on the Water aduh. Sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: guys, ya.
2: Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh, alah. Ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke. Okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus ya.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
1: Pasti kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Makan
0: Pak Mantep. Oke, wah tampaknya sudah enggak bisa. Iya. Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya, ya.
1: Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya.
1: Jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sebentar lagi kami mengajak Anda untuk mendengarkan mini drama dari Angkasawan RRI yang berjudul Malam Tanpa Bayangan.
1: Drama Radio Malam Tanpa Bayangan. Malam itu adalah malam yang paling gelap yang pernah dialami desa. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Langit hitam legam, seakan malam telah diselimuti abu dari dunia lain. Di dalam rumah tua itu, Tommy berdiri bersama kakek tua yang tak pernah memberitahu namanya. Mereka menggambar lingkaran segel kuno dari darah ayam hitam dan tanah kuburan yang sudah dikeringkan.
2: Apakah hanya ini yang harus aku lakukan? Cermin ini retakannya terus bertambah.
3: Lakukan saja apa yang saya perintahkan.
2: Tidak ada cara lain, kek.
3: Hanya itu yang bisa kamu lakukan.
2: Tapi, kek.
3: Jangan banyak alasan. Laksanakan saja.
2: Tapi bagaimana dengan Mira?
3: Jangan banyak pikiran. Fokus saja dulu pada apa yang harus kamu kerjakan.
2: Baik, kek.
1: Sementara itu, Mira berada di rumah, dikurung dalam ruang tertutup dengan jimat pelindung di setiap sudut. Tubuhnya demam tinggi. Di dalam dirinya, Nyai Anting mencoba mengambil alih.
3: Jika roh itu menyatu sepenuhnya dengan Mira sebelum segel selesai, semuanya berakhir. Pegang cermin itu rat-rat.
2: Baik, kek. Kakek mau apa sekarang?
3: Saya harus menancapkan paku besi ini di setiap sudut.
2: Memangnya cukup cuma satu paku saja, kek?
3: Keyakinan diri adalah kuncinya. Kamu jangan bimbang.
1: Tommy menggenggam cermin itu dan meletakkannya di tengah lingkaran. Lalu ia membaca mantra yang sudah diajarkan si kakek. Meski lidahnya kelu dan udara di sekitarnya mulai bergetar,
4: kalian pikir bisa mengusirku? Aku tak pernah benar-benar terkurung. Kalian yang membawa aku ke desa ini. Kalianlah yang telah membukakan jalannya.
1: Tiba-tiba dinding rumah itu retak. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Api dupa padam. Angin hitam berputar-putar seperti pusaran di ruang tengah. Di tengah lingkaran segel, sosok Nyai Anting muncul lebih utuh dari sebelumnya. Wajahnya berubah-ubah.
4: Beri aku tubuh perempuan itu, atau aku akan mengambil desa kalian, dan kalian akan merasakan akibatnya.
2: Kamu tak akan bisa memiliki dia. Ini dunia kami. Dunia kamu sudah berbeda.
1: Tommy menggenggam cermin dan menundukkannya ke tanah. Cermin itu menarik bayangan dari seluruh penjuru rumah. Nyai Anting tidak tinggal diam, menerjang ke arah Tommy, membuat tubuhnya terpental. Cermin terlepas dari tangannya. Sosok itu melayang, menjulurkan tangan kurus panjangnya ke arah cermin. Besi terakhir ditancapkan oleh sang kakek. Mulutnya terus membacakan mantra. Tangannya bergetar. Darah menetes dari jari-jarinya. Lingkaran segel menyala merah darah. Cahaya dari lantai naik menyelimuti sosok Nyai Anting.
2: Kakek tidak apa-apa?
3: Saya tidak apa-apa, anak muda.
2: Tapi tangan kakek berdarah, kek.
3: Tenanglah anak muda. Dia sudah kembali ke tempat asalnya.
2: Bagaimana dengan Mira, Kek?
3: Mira masih aman. Selama dia tidak keluar dari kurungan itu.
2: Aku harus ke sana. Aku takut Mira kenapa-napa.
1: Tommy segera berlari ke rumah Mira. Ia mendapati Mira duduk di tempat tidurnya, menatap keluar jendela.
2: Mira, kamu baik-baik saja, Mira?
4: Aku merasa ringan, seperti beban besar sudah diangkat dari dadaku.
2: Semuanya telah selesai, Mira.
4: Bagaimana dengan Nyai Anting itu?
2: Dia sudah kembali ke tempat asalnya. Dia tidak akan mengganggu kita lagi.
4: Apakah dia sudah benar-benar kembali?
2: Tenanglah, Mira. Kita sudah aman.
1: Tiga bulan kemudian, rumah tua di ujung jalan itu sudah dibongkar oleh warga. Dijadikan taman, tapi tak ada yang berani menginjak bagian tengah lingkaran tanah yang tak pernah ditumbuhi rumput. Saat malam sangat sunyi, Tommy bisa mendengar bisikan samar dari arah taman.
4: Terima kasih. Tapi aku belum benar-benar pergi. Aku masih tetap di sini.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian terakhir. Malam Tanpa Bayangan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, dan Nia Yunia sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosellner & Co.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bani Sudarti MUM dengan ini merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan sebagai sublisensi penyiaran Piala Dunia. Semoga kehadiran RRI mampu menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, serta semakin memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa. Selamat berkarya RRI, kami bangga bersamamu.
1: Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo na?
2: Gelas pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Di?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Nah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua, bahan bakar semangat mereka.
4: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
5: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
4: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
5: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
4: Piye solusinya apa?
5: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
4: RRI?
5: Iya.
4: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
6: Betul banget. Cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 08.

Pendengar, hari ini tanggal 10 Juni Indonesia memperingati Hari Kewirausahaan Nasional. Peringatan ini resmi ditetapkan lewat keputusan Presiden nomor 20 tahun 2024 yang ditandatangani tepat pada tanggal 10 Juni. Tanggal ini dipilih bertepatan dengan hari ulang tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI yang juga menjadi pengusul lahirnya peringatan ini. Pemerintah menilai kewirausahaan punya peran besar bagi bangsa dengan membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, hingga mendorong produktivitas nasional. Momentum Hari Kewirausahaan Nasional ini diharapkan bisa menumbuhkan semangat masyarakat untuk mulai berwirausaha, berani inovasi, dan ikut menggerakkan ekonomi Indonesia dari lingkungan sekitar kita.

0: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Resource Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat. Kerusakan hutan hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan

Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
4: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
3: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
4: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
3: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
4: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
3: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
4: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
3: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
4: Siap.
5: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selain diperingati Hari Kewirausahaan Nasional, tanggal 10 Juni juga dikenal sebagai Hari Dialog Antar Peradaban Sedunia. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sebuah resolusi yang didukung lebih dari 80 negara. Hari ini menjadi pengingat bahwa keberagaman budaya dan peradaban yang ada di dunia merupakan warisan bersama umat manusia yang patut dihargai. Melalui dialog, masyarakat dan berbagai latar belakang dapat saling memahami, menghormati dan memperkuat kerjasama demi terciptanya perdamaian. PBB menilai dialog antar peradaban penting untuk membangun toleransi, meningkatkan kesejahteraan bersama, serta mempererat hubungan antar bangsa. Karena itu, momentum ini mengajak kita semua untuk terus menumbuhkan sikap saling menghargai dan hidup berdampingan dalam keberagaman.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Setiap anak memiliki impian besar untuk masa depannya. Tapi apa jadinya jika pertumbuhannya terhambat sejak kecil? Stunting adalah masalah serius yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi kronis bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ketahui bahwa nutrisi yang baik sejak dini adalah kunci untuk mewujudkan potensi maksimal anak-anak kita. Mari bersama-sama mencegah stunting dengan memberikan makanan bergizi, perawatan kesehatan yang baik, dan lingkungan yang bersih. Karena setiap anak berhak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan cerdas. Bersama kita bisa mengubah masa depan mereka. Cegah stunting, wujudkan masa depan cerah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusak parah, mudah-mudahan bisa ditambal.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Aduh,
2: ternyata nggak bener ya.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Terima kasih pendengar, Anda bersama dengan kami di Surakarta pagi ini dan Manggala Putra temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam program kami di Surakarta pagi ini tentunya. Semangat baru di hari yang baru, masih sepagi ini semangat semuanya untuk melaksanakan aktivitas dan amanah yang sudah diemban untuk kita semuanya. Kemudian juga jangan lupa kalau ada waktu menyempatkan olahraga tentu ya. Semoga Tuhan senantiasa menghadirkan keberkahan untuk setiap langkah kita pendengar. Dan di pembuka Surakarta pagi ini, kami akan hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran beserta dengan terjemahannya. Juga dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam. Akan dibacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 hingga 182. Kemudian siraman rohani akan disampaikan oleh Ustadz Mudlu'af Tunahar dengan judul Berikhtiar Menjadi Muslim Yang Kafah. Terus bersama kami pendengar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.
1: Innama harrama alaikumul maytata wad-dama.

Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.

Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh.

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dia tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.

Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta. Berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna idad al-shuhur inda allashna ashra shahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ar minha arba'adun khudum. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasul wa nahnu ala dhalika minas syahidin amma ba'du. Hadirin pendengar Siraman Rohani Islam, program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu mensyukuri atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma amin. Salawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikutnya baginda Rasul yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kelak termasuk yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Hadirin pendengar Siraman Rohani Islam, program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, saya Mullah Afdun Nahar dari kantor Kementerian Agama Kota Surakarta dapat hadir bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, dengan silaturahmi yang kita bangun, kita senantiasa menjadi orang-orang yang mampu mengamalkan berbagai amalan soleh sehingga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bertambah-tambah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Hadirin pendengar Siraman Rohani Islam, program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Tidak terasa, ternyata kita sudah mulai berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya secara pribadi mengingatkan diri saya dan mudah-mudahan para pendengar semua juga senantiasa melakukan muhasabah, melakukan evaluasi bahwa ternyata kita ini sudah di penghujung tahun 1447 Hijriah. Karena kita sudah di bulan Dzulhijjah. Di mana bulan Dzulhijjah adalah bulan yang termasuk Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Jadi setempel mulianya bukan dari kita. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal yang memberikan stempelnya. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddasyuhur indallahi 12 syahra. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala tatkala penciptaan langit dan bumi, yaitu berjumlah 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Kalau kita sebut, kita awali dengan Muharram 1447 Hijriah. Lalu Rajab, lalu Dzulqa'dah, dan yang terakhir adalah Dzulhijjah. Karena kebetulan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah lalu bersambung dengan bulan Muharram, sehingga terkesan tiga bulan ini berturut-turut. Tetapi secara esensi tahunnya berbeda. Karena nanti Muharram yang akan datang itu sudah tahun 1448. Oleh karena itu, di dalam bulan Dzulqa'dah ini di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan, maka bagian dari ikhtiar kita, mari kita senantiasa melakukan muhasabah, kalkulasi, hitung-hitungan. Coba selama setahun yang sudah kita lakukan, kalau boleh kita ambil misalkan di momen-momen yang penting, sebut saja Ramadan. Apakah Ramadan kemarin puasa kita satu bulan full kita sudah lakukan? Kalau bagi perempuan, mohon maaf, yang kebetulan karena ada datang bulan atau haid, maka pertanyaannya, apakah kekurangan selama di bulan Ramadan itu kita sudah sahur, kita sudah qadha, ya, kita sudah lunasi belum? Kalau itu belum, maka mari, masih ada kesempatan. Bukankah bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang amalannya betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan pahalanya ketika dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, itu pahalanya jauh lebih besar ketika kita melakukan amal soleh di dalam bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu, sebaiknya kita segera kita lakukan. Jangan sampai ketemu dengan bulan Muharram 1448. Artinya apa? Sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan koreksi, maka persoalan ini terjadi di tahun 1447, maka seyogyanya dan sepatutnya kita harus rampungkan, kita harus selesaikan di tahun ini. Monggo, ini bulannya baik, pahalanya sangat berlipat ganda, maka tolong jangan tunda-tunda. Hadirin pendengar Siraman Rohani Islam Program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Bagian dari ikhtiar kita untuk evaluasi diri kita masing-masing, maka kita harus senantiasa memperkuat dan mengokohkan diri kita. Apakah selama tahun 1447 ini
kita ini sudah betul-betul menjadi seorang muslim-muslimah yang betul-betul secara totaliter, secara menyeluruh, kita sam'an wa ta'atan kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah yang mestinya kita harus lakukan, kita harus kerjakan secara kafah. Hal ini termaktub di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khudwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara total. Wa la tattabi'u khudwatis syaitan, dan jangan sekali-sekali kamu sekalian mengikuti langkah-langkah setan, bujukan setan. Innahu, sesungguhnya langkah-langkah setan itu lakum, bagi kita semua, aduun, musuh mubin, yang kelihatan. Jadi setan adalah sebagai musuh kita dengan berbagai trik dan intriknya, maka mestinya kita sadari, kita hindari, dan kita harus selalu mengikhtiarkan diri agar kita senantiasa mendapatkan lindungan, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka ketika di penghujung ini kita evaluasi secara menyeluruh, jadikan diri kita masing-masing betul-betul menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah yang total, yang menyeluruh atas apa-apa yang Allah perintahkan dan atas apa-apa yang Allah larang. Asbabun nuzul dari ayat 208 surat Al-Baqarah ini adalah karena ada sebagian orang yang di bawah kendali Abdullah bin Salam. Beliau ini adalah seorang keturunan dari Yahudi, lebih pasnya adalah Yahudi Bani Nadir. Tatkala sudah menjadi seorang muslim dengan para pengikutnya tentunya, tetapi tradisi-tradisi kaum Yahudi masih senantiasa dipegang, masih senantiasa dijalani, padahal mereka semua sudah menjadi seorang muslim. Contoh, orang Yahudi senantiasa mengagungkan, memuliakan hari Sabtu. Maka Abdullah bin Salam dan beberapa sahabatnya yang dari keturunan Yahudi, mereka pun masih mengagungkan hari Sabtu itu. Dan selain itu, mereka mengharamkan makan daging unta. Bukankah daging unta adalah daging yang halal ketika prosesnya disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Tetapi Abdullah bin Salam dan para pengikutnya yang dulu beragama Yahudi yang sekarang sudah menjadi muslim, mereka masih menganggap itu haram. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar ketika kita sudah menjadi seorang muslim, maka jadilah seorang muslim yang total, yang menyeluruh. Ajaran-ajaran yang dulu, ketika itu tidak sesuai dengan aturan agama, perintah Allah dan Rasulullah, maka harus kita tinggalkan. Oleh karena itu, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Wazir, beliau sangat menekankan betul agar ketika kita sudah menjadi seorang muslim, maka
sam'an wa ta'atan. Jadi jangan melakukan amalan-amalan yang sebelumnya menjadi tradisi-tradisi agama sebelumnya.

Adapun menurut Imam Ar-Razi memberikan makna di dalam udhulu fisilmi kafah itu dimaknai ay istaslimullah wa ati'uhu wa la takhruju an syai'in min syara'ihi kafatan. Artinya ketika kita sudah menjadi seorang muslim, maka kita harus berserah diri, tunduk, menjadi Islam, taat kepada Allah, dan jangan sekali-sekali kita keluar dari syariat yang telah digariskan Allah kepada kita semua. Artinya ketika Allah perintahkan, maka kita harus mengikhtiarkan untuk kita lakukan. Ketika Allah larang, maka kita harus hindari secara total. Termasuk apa-apa yang ada di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Ya. Agama itu adalah petunjuk atau nasihat. Maka tatkala kita sudah menjadi seorang muslim, berpegang teguhlah secara menyeluruh, secara kafah. Apapun yang sudah Allah perintahkan, jangan sekali-sekali kita melarangnya, melanggarnya. Jadi ketika Allah perintah, maka jalani. Sebagai contoh, Allah perintahkan kepada ibu-ibu kita tatkala menyusui bayi, Allah perintahkan maksimal adalah 2 tahun. Artinya sebelum 2 tahun itu jauh lebih bagus. Jadi batas terakhirnya adalah 2 tahun. Jangan karena kita merasa bayi saya masih kecil, kasihan. Lah di sini perintah Allah jelas, kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Jadi ketika kita menyusui, batas maksimal, batas terakhirnya adalah 2 tahun. Lebih dari 2 tahun menjadi larangan. Kenapa Allah perintahkan maksimal 2 tahun? Jangan menggunakan logika kita. Jangan menggunakan perasaan kita. Bayinya kan masih kecil, kasihan. Maka perintah Allah ketika kita menjalani dengan baik, maka di situ ada aspek-aspek yang di luar kemampuan kita. Sehingga terkadang, ya, karena ketidaktahuan kita, maka yang paling bagus ketika itu perintah, ya kita harus sam'an wa tha'atan, jalani. Dan ternyata ketika kita menjalaninya, ini secara medis, pertanyaannya, kita tahu, apakah pasti golongan darah anak yang disusui oleh ibunya itu bergolongan darah sama dengan ibunya? Itu. Jawabannya kadang sama dan juga kebanyakan berbeda. Maka di sini, bukankah tatkala seseorang yang akan mendapatkan donor darah itu betul-betul dicek dan diricek, dipastikan betul golongannya sama betul. Ketika sudah sama, baru proses pendonoran darah.

Lah padahal antara bayi dengan ibunya bisa jadi golongan darahnya berbeda. Maka sesungguhnya sifat yang dilakukan ibu terhadap bayi ini sifatnya hanya dalam rangka memberikan stimulan, memberikan rangsangan kepada si bayi agar segala fungsi-fungsi organ tubuhnya sudah dianggap maksimal. Jantungnya berfungsi dengan baik, ususnya, ginjalnya, jantungnya, sehingga proses metabolisme tubuhnya sudah baik, itu. Maka sifat ibu hanya memberikan rangsangan. Maka Allah perintahkan maksimal 2 tahun. Maka sesungguhnya ketika lebih dari 2 tahun, sehingga anaknya sudah mulai dewasa, fungsi-fungsi organ tubuhnya sudah bagus, kalau ternyata golongan darah antara anak, antara bayi, ya, yang disusui dengan ibunya itu berbeda, ini bukankah akan menjadikan persoalan terhadap si bayinya nanti kelak di kemudian hari? Kenapa? Karena nanti golongan darahnya akan perang sendiri, karena tidak sesuai. Nah ini, oleh karena itu menjadi kewajiban kita ketika Allah perintahkan, walaupun kita belum memahami esensinya, maka kita harus sam'an wa ta'atan. Pasti perintah Allah dan Rasulullah itu semuanya akan mengarah dan akan membawa kebaikan untuk kita semua. Oleh karena itu, bagian dari agar kita menjadi seorang muslim yang kafah, maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada umatnya agar senantiasa mencari ilmu. Beliau perintahkan, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai soko ayunan, dari bayi sampai kita meninggal masuk ke liang lahat. Hadis riwayat Imam Muslim di sini. Maka kewajiban kita agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan, maka kita harus senantiasa belajar, belajar, dan belajar. Ketika kita sudah mendapatkan al-ilmu, maka menjadi kewajiban kita untuk mengamalkannya. Apa arti ilmu yang sudah kita dapatkan apabila tidak diamalkan, tidak dikerjakan? Itu bagaikan sebuah pohon dan pohon itu tidak ada buahnya. Alias kita setiap pagi dan sore menyapu dedaunan dari pohon itu, tetapi kita tidak mendapatkan hasil dari buah yang sudah kita tanam. Oleh karena itu, ketika kita sudah mendapatkan ilmu, entah itu dari ustadz, dari kiai, atau dari siapapun, kalau yang disampaikan itu adalah sesuatu yang hak, yang benar, maka kita harus ikhtiarkan untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Semua ilmu harus menjadi dasar. Harus kita tahu dasarnya. Harus kita tahu dari mana sumbernya. Maka ketika kita sudah mengamalkannya, sementara kita tidak tahu dasarnya, maka amaliah kita itu menjadi sebuah pertanyaan. Dasar dari semua ilmu itu semua ada di dalam Al-Quran Karim, ada dalam As-Sunnah, Al-Hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu ada, ketika Allah memerintahkan atau Allah melarangnya, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya,
maka kita sebagai umatnya harus mengerjakannya. Hal ini termaktub di dalam kitab Zubat, karya Al-Imam Ibn Ruslan. Wa kullu man bihairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudadun latuqbalu. Artinya ketika kita melakukan sebuah amal, sebuah pekerjaan, sebuah amaliyah, maka amaliyah yang kita kerjakan itu harus didasari dari al-ilmu. Jadi tidak boleh kita hanya ikut-ikutan. Tidak boleh. Maka ketika kita senantiasa belajar, belajar, dan belajar, dan tatkala dari pelajaran-pelajaran itu kita mendapatkan al-ilmu, lalu al-ilmu itu mestinya kita lakukan dan kita kerjakan. Sehingga dengan seperti itu, maka insya Allah kita terjebak, tidak terjebak di dalam kehidupan di alam semesta yang fana ini. Kebanyakan dari kita itu terjebak. Hal ini termaktub di dalam firman Allah, surat Al-A'la, ayat 16 sampai dengan ayat 17. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kebanyakan mereka memilih kehidupan dunia. Bukankah kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal? Maka kita harus pahami itu. Ketika kita ini masih hidup di dunia, di mana dunia ini hanya fana, hanya sebentar, hanya sementara. Jangan sampai kita tergelincir. Maka kita ikhtiarkan senantiasa jalani apa-apa yang sudah diperintahkan Allah. Tinggalkan apa-apa yang Allah larang. Sehingga dengan seperti itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan seruan sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada pangkuan Tuhanmu yang telah memberikan keridhaan kepada kamu. Maka masuklah di dalam golonganku dan masuklah kepada surgaku. Al-Quran, surat Al-Fajr, ayat 29 sampai dengan 30. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul di akhir bulan Dzulhijjah ini, mereka secara jujur melakukan evaluasi, melakukan koreksi-koreksi, melakukan catatan demi catatan. Coba amaliyah selama setahun ini, apa-apa yang sudah kita lakukan dan apa-apa yang belum kita kerjakan. Maka tatkala nanti memasuki satu Muharram tahun 1448, kita sudah mulai menapaki tahun baru, lalu kita harus tingkatkan amal-amaliyah kita. Sehingga kita, keluarga kita, dan anak-anak kita senantiasa menjadi keluarga, anak-anak yang fid dunya hasanah hatal akhirah hasanah. Amaliyah dari tahun ke tahun selalu meningkat untuk secara kualitas maupun kuantitasnya. Dan dengan seperti itu, mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa bahagia, baik di dunia sampai di akhirat kelak. Allahumma amin. Demikian kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Apabila ada sesuatu yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'fu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak sampai seseorang hamba ke peringkat golongan orang bertakwa, hingga ia tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang dan senantiasa berhati-hati daripada melakukan perkara-perkara yang menimbulkan keraguan atau perkara syubhat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Nah itu kami sudah menormalisasi 80-an truk, artinya kan kita tidak meloloskan kan itu di uji gearnya.
2: Perlu dipertimbangkan lagi kan Mas, karena emang kenaikannya 30%.
3: Sangat banyak sekali kan, yang sebelumnya berapa itu sampai sekarang 16.000 kan,
2: iya.
3: Sangat signifikan sekali.
0: Pendengar Warta Berita selengkapnya bersama saya Manggala Putra. Sejumlah warga masyarakat Solo mengaku keberatan dengan kenaikan harga BBM Pertamax yang mencapai Rp4.000 per liter per 10 Juni 2026. Salah satu warga Solo, Imam Bawon, kenaikan harga bahan bakar non-subsidi akan berpengaruh ke segala hal.
4: Dan itu juga berpengaruh ke yang hal-hal yang lain.
5: Betul, beli kayak semacam ada plastik atau bahan-bahan lain.
6: Warga kota Solo hanya bisa pasrah menghadapi kenaikan harga Pertamax yang mencapai Rp3.950 per liter atau sekitar 32% dari Rp12.300 menjadi Rp16.250. Salah satu warga Solo, Imam Bawon, menjelaskan menggunakan sepeda motor untuk mobilitas harian. Ia biasa menggunakan bahan bakar Pertamax. Kenaikan bahan bakar non-subsidi akan berpengaruh ke segala hal.
5: Jelas berpengaruh, apa dari segi antrian, terus dari segi kos pengeluaran ya, berpengaruh juga. Dan itu juga berpengaruh ke ya, hal-hal yang lain. Semacam kemarin, apa kayak saya kan butuh beli kayak semacam ada plastik atau apa, atau bahan-bahan lain, kayak cat itu naikkan juga.
6: Warga Solo lainnya, Rizky Romansyah, menjelaskan dirinya menggunakan sepeda motor untuk mobilitas sehari-hari. Ia menggunakan jenis bahan bakar Pertamax untuk sepeda motor barunya.
2: Perlu dipertimbangkan lagi kan Mas, karena emang kenaikannya 30%.
3: Iya, cukup.
2: Iya, sangat banyak sekali kan. Yang sebelumnya berapa itu sampai sekarang 16.000 kan.
3: Iya.
2: Sangat signifikan sekali.
3: Iya, apa sama Green 17.000.
2: Itu, saya kira sangat berapa sekali, apalagi untuk kendaraan bermotor yang sekarang kebanyakan sekarang menggunakan Pertamax juga gitu kan.
6: Warga Bekasi yang berkunjung ke Solo, Dodot Asmoro, menjelaskan kenaikan harga bahan bakar minyak terjadi hampir setiap tahun. Kenaikan itu menambah beban bagi keuangan keluarga.
7: Ya, kalau saya sih nggak terlalu berpikir keras atau nggak terlalu ini ya, memang itu udah beban sih beban ya kan? Tapi ya mau bagaimana, kita mau protes pun bagaimana gitu, pasti kan selalu begitu ya, setiap tahun itu kan bahan bakar selalu naik ya.
6: Yang menjelaskan menggunakan Pertamax untuk kendaraan sepeda motornya. Ia memilih Pertamax agar kondisi sepeda motor tetap stabil. Berdasarkan pengumuman Pertamina Patraniaga, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu harga Pertamax Green 95 atau RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, menjelaskan penyesuaian harga yang berlaku saat ini hanya terjadi sebagian kecil produk yang dikonsumsi masyarakat. Produk-produk yang mengalami penyesuaian harga yakni Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex hanya mencakup sekitar 1.7% dari total konsumsi BBM di wilayah Jawa Bagian Tengah. Sementara lebih dari 98% konsumsi BBM masyarakat berasal dari produk yang tidak mengalami penyesuaian harga. RR Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Surakarta mencatat temuan kasus HIV di wilayahnya didominasi oleh warga dari luar daerah. Faktor kelengkapan fasilitas medis dan upaya menjaga privasi menjadi alasan utama pasien luar kota memilih berobat ke Solo.
8: Mereka, masyarakat dari kabupaten sekitar banyak yang ke Solo, ini tentunya mereka juga membawa permasalahan kesehatannya juga, salah satunya adalah HIV.
9: Kelengkapan fasilitas kesehatan di Kota Surakarta menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat di wilayah sekitar. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, dari total 112 kasus HIV yang terdeteksi, 83 diantaranya merupakan warga luar Solo. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Retna Erawati, menjelaskan tingginya angka penemuan dari luar daerah ini dipicu oleh keengganan pasien untuk memeriksakan diri di vaskes dekat tempat tinggal mereka.
8: Rata-rata masyarakat itu, mereka itu tidak mau periksa di tempat vaskes atau pelayanan kesehatan yang di dekat rumahnya. Mereka memilih di tempat yang jauh. Kenapa? Karena supaya tidak ketahuan oleh lingkungannya. Ya, supaya tidak ketahuan oleh lingkungannya atau bahkan oleh keluarganya sendiri.
9: Untuk mempermudah penanganan, Dinas Kesehatan kini mengoptimalkan seluruh puskesmas di Kota Solo agar mampu memberikan pelayanan komprehensif bagi para penderita. Dengan status sebagai klinik perawatan, dukungan dan pengobatan atau PDP, tenaga medis diharapkan dapat menekan angka kasus putus obat.
8: Jadi kita semua puskesmas itu sudah melakukan ini layanan untuk HIV. Jadi semua puskesmas di Surakarta ini sudah menjadi klinik PDP untuk orang dengan HIV/AIDS. Dan termasuk juga rumah sakit, ini juga kita kuatkan kompetensi mereka untuk bisa menangani HIV juga. Sehingga harapannya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan utamanya adalah untuk HIV ini bisa menjadi lebih mudah.
9: Di sisi lain, Dinas Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengedukasi generasi muda mengenai bahaya pergaulan bebas, sekaligus gencar menyosialisasikan gerakan anti-stigma melalui warga peduli AIDS di setiap kelurahan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Polres Sragen akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan Balkis Rajiansyah, bocah 11 tahun asal Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Sragen pada Jumat 5 Juni lalu. Pelaku bernama Suparman yang merupakan seorang residivis ditangkap di Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Sragen pada Selasa 9 Juni malam.
10: Alhamdulillah, tadi malam Selasa tanggal 9 Juni 2026 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, tim dari Resmob.
11: Misteri kematian Balkis 11 tahun bocah asal Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen yang ditemukan tewas di rumahnya pada Jumat 5 Juni sore akhirnya menemui titik terang. Aparat kepolisian Polres Sragen berhasil membekuk terduga pelaku pembunuhan tersebut. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari membenarkan adanya penangkapan pelaku yang diketahui bernama Suparman di wilayah Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen pada Selasa 9 Juni malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dalam penjelasannya, Kapolres mengungkapkan bahwa penangkapan pelaku berhasil dilakukan setelah tim penyidik melakukan pendalaman dan mengandalkan bukti-bukti digital di sekitar lokasi kejadian. Polisi melacak pergerakan Suparman melalui metode analisis digital terhadap rekaman CCTV yang dipasang di sekitar area terkait. Dari hasil pelacakan tersebut, petugas berhasil mengamankan Suparman beserta seluruh barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, diantaranya Honda Vario dan juga handphone milik korban. Untuk sementara ini, terduga pelaku diketahui beraksi seorang diri. Namun pihak kepolisian menegaskan bahwa kasus ini masih terus dikembangkan. AKBP Dewiana juga membeberkan beberapa fakta bahwa Suparman bukan orang baru dalam dunia kriminal atau residivis.
10: Satreskrim Polres Sragen berhasil mengamankan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan. Pelaku ini berhasil diamankan di rumahnya yang beralamat di Kedung Soko, Desa Bumi Aji, Gondang, Sragen. Dan pelaku ini bernama Suparman alias Blendus. Untuk pekerjaan sehari-hari adalah buruh tani atau operator tracer.
11: Saat ini pihak Satreskrim Polres Sragen masih melakukan pemeriksaan intensif dan menggelar perkara untuk mengungkap motif di balik aksi keji tersebut. Adapun penangkapan pelaku di wilayah Gondang ini menjadi babak baru sekaligus kunci utama bagi kepolisian untuk membongkar misteri kasus pembunuhan keji yang terjadi pada Jumat 5 Juni lalu. Proses penangkapan yang berlangsung di Desa Bumiaji Gondang sempat mengejutkan lingkungan setempat. Ketua RT setempat Suyanto membenarkan adanya operasi penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap salah seorang warganya yang diduga kuat terlibat dalam kasus kriminal pembunuhan di Kecamatan Jenar.
12: Nggih, sing jelas niku tersangka.
13: Oh, niku kaitane kali Jenar niku nggih?
12: Nggih, bar-baran jam 09.30 to. Nah, aku pantaran ya jam tengah sewalacan ya, Mak. Aku kuwi ya nang babincane diapusi ya. Warga kula.
11: Suyanto menambahkan bahwa proses penangkapan berlangsung sangat cepat. Pihak kepolisian datang langsung mengamankan terduga pelaku tanpa memberikan banyak penjelasan kepada warga sekitar saat malam kejadian. Suyanto mengaku sama sekali tidak menyangka bahwa salah satu warganya bisa terseret ke dalam kasus kriminalitas berat yang menewaskan seorang anak di bawah umur. Kendati demikian, ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib. Dari Surakarta, Mulat Isaan melaporkan.
0: Pendengar, pelaku industri kerajinan tembaga di sentra kerajinan Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Salah satu pelaku industri kerajinan tembaga, Rina Ambarwati, mengaku saat ini proses ekspor harus di-stop sementara sampai rupiah membaik.
13: Kalau mereka mintanya cancel dulu, nanti lain waktu kalau harga sudah normal, pasti order lagi kayak gitu.
11: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar mulai dirasakan pelaku industri kerajinan tembaga di sentra kerajinan Tumang, Cepogo, Kabupaten Boyolali. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sejumlah perajin menghentikan sementara ekspor produksi barang karena biaya produksi melonjak dan pesanan dari luar negeri dibatalkan. Salah satu pelaku industri kerajinan tembaga yang juga pemilik Pendi Tembaga, Rina Ambarwati, mengatakan kenaikan dolar membuat harga bahan baku meningkat hingga sekitar 10%. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pembeli dari luar negeri membatalkan pesanan dan memilih menunggu hingga harga kembali stabil. Mengantisipasi agar usahanya tidak bangkrut, Rina beralih pada pasar lokal dan mengurangi ketebalan bahan baku dari sebelumnya.
13: Orderan dari luar negeri di channel semua, nggak jadi karena bahan baku naik semua. Kalau mereka mintanya cancel dulu, nanti lain waktu kalau harga sudah normal, pasti order lagi kayak gitu. Kalau lokal kita ngatasinnya bahannya itu lebih tipis gitu, tapi untuk kualitasnya tetap sama. Kita biasanya kan pakai 08, 07, kayak gitu, kita sekarang 06. Ya, tapi dengan apa enggak, dengan persetujuan mereka juga, dengan harganya bisa biar bisa menjangkau.
11: Sementara itu, Kepala Desa Tumang Mawardi menilai kenaikan dolar memberikan tekanan besar bagi para pengrajin. Selain harga bahan baku impor yang melonjak, banyak pelaku usaha yang telah terlanjur membuat kesepakatan harga dengan pembeli saat kurs dolar masih lebih rendah, sehingga keuntungan tergerus bahkan berpotensi merugi.
14: Bahan bakunya adalah impor. Dalam waktu tidak lebih dari setengah tahun ini sudah harganya sudah naiknya luar biasa. Yang menjadi persoalan itu pada saat pengrajin awalnya sudah melakukan MOU, sudah melakukan kesepakatan harga dengan pembeli buyer, itu kan perhitungannya masih tidak sedemikian tinggi dolarnya. Artinya sebenarnya sudah dihitung dan terusnya. Nah, namun karena ini tembus sampai 18.000, ini akhirnya kan menjadi persoalan tersendiri. Bahan bakunya itu otomatis tidak terjangkau. Jadi kalau katakanlah dengan ketentuan tertentu sesuai dengan perjanjian awal, itu tidak terjangkau. Pada akhirnya dilaksanakan negosiasi ulang. Banyak yang mengalami kerugian. Karena rata-rata kalau sudah terjadi MOU, terjadi perjanjian, ini buyer sudah tidak mau untuk diganti.
11: Mawardi menambahkan lebih dari separuh warga Tumang menggantungkan hidup pada sektor kerajinan tembaga dan kuningan. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi dan daya saing ekspor tetap terjaga. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar, Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Baliho bertuliskan Keraton Surakarta wajib dilestarikan, dipasang di kawasan Gapura Gladak Surakarta, menampilkan foto Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan dan GKR Kus Murtiawan dan Sari. Juru bicara KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan, Kangjeng Pakunegoro, menyatakan pemasangan baliho tersebut sesuai arahan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sekaligus sebagai publikasi atas terbitnya SK Menteri Kebudayaan nomor 8 tahun 2026.
15: Untuk mengutamakan revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat,
16: sebuah baliho berukuran besar terpasang di kawasan Gapura Gladak, pintu utama masuk keraton. Baliho di sisi kiri ujung jalan Pakubuwono tersebut bertulisan Keraton Surakarta wajib dilestarikan. Di dalamnya terpampang foto Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan dan GKR Kus Murtiawan dan Sari alias Gus Timung. KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan melalui juru bicaranya, Kanjeng Pakunegoro memberikan penjelasan mengenai pemasangan baliho tersebut. Menurutnya, pemasangan baliho itu sudah sesuai arahan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dikatakan Pakunegoro, pemasangan baliho itu juga merupakan salah satu wahana publikasi atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2026.
15: Nah, baliho yang di depan geladak itu, yang di dalamnya terdapat foto Menteri Kebudayaan, Profesor Dr. Fadlizon MSC, kemudian Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahanagung Tejowulan sebagai pelaksana pelindungan pengembangan dan atau pemanfaatan cagar budaya Keraton Surakarta, dan Ketua Lembaga Dewan Adat Pengageng Sasono Wilopo Dr. Randa Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandansari, merupakan salah satu wahana publikasi atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2026.
16: Kedepan diharapkan juga akan disusulkan baliho tentang kegiatan revitalisasi dan kegiatan kebudayaan di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
15: Kedepan diharapkan juga akan disusulkan baliho tentang kegiatan revitalisasi dan kegiatan kebudayaan di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan dapat mengikuti perkembangan kemajuan Keraton Surakarta Hadiningrat dengan baik.
16: Selain baliho tersebut, belakangan kubu LDA juga memasang sejumlah baliho bergambar Paku Buwono ke-14 Hangabei. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Sebagai rangkaian memperingati hari jadi pemerintah kota Surakarta ke-80, Wakil Wali Kota Astrid Widayani resmi membuka secara langsung lomba mural di Gereja Katolik Paroki Santo Antonius, Padua Purbayan. Setelah proses kurasi, peserta menjadi 10 kelompok untuk mulai menggambar di tembok.
17: Memperkokoh identitas budaya dan menumbuhkan optimisme menuju Solo yang semakin maju.
18: Sebagai rangkaian memperingati hari jadi ke-80, pemerintah kota Surakarta berkolaborasi bersama Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Purbayan mengadakan lomba mural di tembok pagar gereja bagian luar. Lomba sendiri resmi dibuka Wakil Wali Kota Astrid Widayani setelah proses kurasi peserta menjadi 10 kelompok terpilih untuk melanjutkan lomba dengan menggambar di tembok. Dengan mengangkat tema Harmony of Surakarta, Wakil Wali Kota Astrid Widayani berharap kegiatan ini bisa melahirkan karya-karya yang dapat menjadi ikon visual dan memperkuat citra Surakarta sebagai kota yang ramah, toleran, dan kreatif. Selain itu, dirinya juga menjadikan momentum ini untuk memperkuat persatuan, memperkokoh identitas budaya, dan menumbuhkan optimisme menuju Surakarta semakin maju.
17: Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita bersama bahwa kita hidup berdampingan dan harus selalu menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Dan melalui kegiatan hari ini kami berharap lahir karya-karya yang dapat menjadi ikon visual baru, memperkuat citra kota Solo sebagai kota budaya yang ramah, toleran, dan kreatif, sekaligus menjadi daya tarik masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke kota Surakarta. Mari kita jadikan peringatan hari jadi kota Surakarta ke-80 ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, memperkokoh identitas budaya, dan menumbuhkan optimisme menuju Solo yang semakin maju, berbudaya, dan sejahtera.
18: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Mareta Dinar Cahyono, yang turut hadir dalam pembukaan lomba, menjelaskan dari 21 kelompok yang mendaftarkan diri, akhirnya dikurasi menjadi 10 yang lolos untuk mulai menggambar di tembok Gereja Purbayan. 10 kelompok tersebut berasal dari Surakarta, Bekasi, Sleman, Wonosobo, hingga Batang. Sementara itu, Kepala Paroki Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Purbayan, Romo Walterus Teguh Santosa, yang mendampingi Wakil Wali Kota dalam pembukaan, mengatakan bahwa sebelumnya gereja memang sudah memiliki rencana membuat mural wayang beber dengan tema pluralisme dalam bingkai Pancasila.
19: Masa lalu ada coretan, kemudian kami cat, sampai pada titik tentu kami berhenti. Dan tahun ini Gereja Purbayan kan ulang tahun 110, dan kami sudah merencana untuk mural ini dengan tema wayang beber dengan tema pluralisme dalam bingkai Pancasila sebenarnya, dan kemudian ternyata sambung dengan dari balai kota begitu.
18: Pemerintah Kota Surakarta dan Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Purbayan juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang publik, khususnya tembok gereja setelah digambar, agar terhindar dari tangan-tangan jahil yang kembali melakukan coret-coret. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Kita beralih mendengar, sebanyak 16 pelukis dari kelompok seni rupa Meja Putar memamerkan lebih dari 60 karya lukisan di Galeri Taman Budaya Jawa Tengah TBJT. Ketua Penyelenggara Pameran Meja Putar Agus Siswanto mengatakan momentum ini dalam rangka untuk menghidupkan kembali kiprah kelompok Meja Putar di kancah seni rupa Indonesia.
20: pameran hari ini itu 16 orang, 16 pelukis lah, terus lebih ya 50 karya.
6: Sebanyak 16 pelukis yang tergabung dalam seni rupa meja putar menggelar pameran lukisan di Galeri Taman Budaya Jawa Tengah TBJT melalui pameran bertajuk Reposisi Eksistensi pada 8 hingga 11 Juni 2026. Mereka menampilkan lebih dari 60 karya dengan beragam aliran, tema, dan karakter dalam pameran tersebut. Ketua Penyelenggara Pameran Meja Putar Agus Siswanto mengatakan, pameran ini bagian dari perjalanan panjang komunitas yang telah berdiri sejak tahun 2009, menjadi momentum untuk menghidupkan kembali kiprah para pelukis sekaligus mendekatkan karya seni kepada masyarakat luas. Setelah beberapa kali menggelar pameran di beberapa kota besar seperti di Jakarta dan Yogyakarta,
20: cukup lama kita mereposisi keeksistensian kita di sini. Jadi supaya katakan dulu yang pernah sudah beberapa kali pameran, kita ulangi lagi supaya eksis kembali. Kita cuma nanu aja ya, baru ke eksistensinya lagi eksis. Jadi kita tampil di percaturan seni rupa Indonesia lah pada umumnya dan di Solo pada khususnya.
6: Menurut Agus, dalam pameran tersebut, setiap seniman diberi kebebasan menampilkan gagasan dan karakter artistiknya masing-masing. Ia menambahkan, sasaran utama pameran adalah masyarakat umum, pecinta seni, hingga kolektor lukisan. Dikatakan karya lukisannya banyak di koleksi Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sementara salah satu peserta pameran, Abdul Aziz, seniman lulusan STSI Surakarta, menampilkan 4 karya dengan tema berbeda. Salah satunya berjudul Jalan Pintas yang menggambarkan fenomena sosial masyarakat yang ingin meraih tujuan secara instan. Selain itu, Aziz juga menghadirkan karya bertema lingkungan yang mengangkat persoalan pembalaan liar dan alih fungsi lahan. Karya lainnya menampilkan sosok kerbau dan lukisan bertema literasi menggambarkan buku sebagai jendela dunia.
21: Ya, harapan saya ini kan bisa menggugah masyarakat pecinta penikmat seni ini, bahwa apa ya, seni itu, lukisan itu bisa untuk mempengaruhi, untuk apa, pendidikan bagaimana kita menjadi lebih baik.
6: Seluruh karya yang dipamerkan Aziz juga ditawarkan kepada kolektor dengan harga bervariasi, mulai dari sekitar 6 juta hingga 20 juta rupiah per karya. Pameran tersebut mendapat perhatian dari kalangan pelajar, yakni Sivani Hana Karista, siswi SMA Negeri 1 Karanganyar. Ia mengaku terkesan dengan kualitas karya yang ditampilkan.
22: Itu ikut ke sini karena teman-teman saya mengajak ke sini melihat-lihat lukisan gitu. Dari saya sih kesini karena saya pribadi suka melukis dan melihat orang melukis, jadi rasanya sangat menginspirasi saya.
6: Melalui pameran, kelompok seni rupa meja putar berharap seni rupa Solo kembali mendapat perhatian luas sekaligus memperkuat posisi para perupa daerah dalam perkembangan seni rupa nasional. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
23: Fokus hari ini.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan Pemkot Solo mengambil langkah tegas terhadap armada angkutan barang yang diketahui over dimension dan overload atau odol. Kepala Dishub Solo Taufik Muhammad kemarin menyatakan pihaknya tidak meloloskan uji berkala kendaraan bermotor atau ujikir terhadap 80-an angkutan barang yang diketahui odol sepanjang 2026 ini. Berikut fokus berita pagi ini.
1: Artinya kan kita tidak meloloskan kan itu di ujikirnya. Kalau overload itu sebenarnya kan pengawasannya kan di jembatan timbang ya.
11: Dinas Perhubungan di Sub Pemerintah Kota Solo mengambil langkah tegas dalam menindak kendaraan angkutan barang yang menyalahi aturan overdimension dan overload atau odol di wilayah Kota Solo. Langkah itu krusial dilakukan mengingat kendaraan odol ditengarai menjadi salah satu piang utama rusaknya infrastruktur jalan yang kian berdampak di tengah efisiensi anggaran perbaikan jalan saat ini. Kepala Dishub Solo Taufik Muhammad menegaskan bahwa sepanjang tahun 2026 ini pihaknya telah menindak dan memaksa sekitar 80 armada truk untuk melakukan normalisasi ukuran kendaraan. Mayoritas pelanggaran ditemukan pada modifikasi bak terbuka yang sengaja dibuat lebih panjang dan lebih tinggi guna mendongkrak kapasitas angkutan. Taufik menjelaskan, pengawasan ketat terhadap pelanggaran overdimension ini juga dimaksimalkan melalui pelaksanaan uji kendaraan bermotor atau KIR yang wajib dilakukan setiap 6 bulan sekali. Setiap kendaraan yang masuk ke fasilitas pengujian akan diukur ulang dimensinya secara mendetail. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan baku, kendaraan tersebut dipastikan tidak akan lolos uji KIR sebelum pemilik atau pelaku usaha mengembalikan bentuk bak truk ke standar asli pabrikan.
1: Berarti pengawasan over dimensinya bisa kita lakukan pengawasan dari situ. Nah, selama 2026 ini kami sudah menormalisasi sekitar 80-an ya truk yang over dimensi. Biasanya kan dari pelaku angkutan barang untuk menambah kapasitas angkut kan istilahnya bahasa lapangan nambahi buntut karena nambahi dhuwur gitu kan biasanya bae ditambahi gitu kan. Nah, itu kami sudah menormalisasi 80-an truk. Artinya kan kita tidak meloloskan kan itu di uji kirnya.
11: Sementara itu untuk pengawasan muatan overload, Taufik mengakui bahwa kewenangan utama dan fasilitas jembatan timbang berada di wilayah Kementerian Perhubungan. Kendati demikian, Dishub Solo tidak tinggal diam dan terus mengoptimalkan pengawasan lokal. Secara terpisah, Kasat Lantas Polresta Surakarta, Kompol Dayita Danes Wari menyatakan bahwa penindakan di lapangan akan terus diselaraskan dengan instruksi Korlantas Polri. Menurutnya, regulasi dan pasal mengenai odol sebenarnya sudah siap, namun tahapan sosialisasi intensif perlu terus digalakkan agar para pelaku usaha tidak terkejut.
3: Kalau kita mengacu pada dari Korlantas bahwa untuk overload overdimensi itu kan nanti di tahun 2027. Nah, tahapan ini adalah tahapan persiapan bagi pelaku usaha terkait penerapan pasal di overload overdimensi. Sesuai dengan aturan yang ada, kan itu kan ada batas minimum dalam angkut, kemudian batas dari bak pengangkut itu sendiri. Nah, jadi ya pelaku usaha pun juga harus memahami.
11: Kasat Lantas mengimbau agar seluruh pelaku usaha logistik maupun bengkel restorasi kendaraan angkutan mulai berbenah dan mematuhi batas minimum angkutan serta standarisasi bak pengangkut yang telah ditetapkan undang-undang. Apabila di kemudian hari ditemukan angkutan odol, kepolisian akan menindak secara tegas. RRI Surakarta Mulatuh Isaan melaporkan.
0: Kendaraan overdimension, overloading, atau odol bukan lagi soal pelanggaran lalu lintas biasa, tapi sudah mengancam kerusakan infrastruktur jalan nasional, kota hingga pedesaan. Dibutuhkan komitmen, sinergitas, dan juga kolaborasi semua pihak berwenang untuk menindak dan mencegah kendaraan odol agar anggaran negara tidak menguap untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Berikut komentar disusun Mulato Isaan disampaikan Matius Senggono.
4: Selamat pagi pendengar. Maraknya kendaraan overdimension overloading atau odol kini bukan lagi sekedar pelanggaran lalu lintas biasa, melainkan ancaman nyata yang secara sistematis menghancurkan infrastruktur jalan nasional, kota hingga pedesaan. Di tengah pengetatan anggaran perbaikan jalan, praktek curang sebagian pelaku usaha angkutan barang demi melipat gandakan keuntungan logistik ini menyisakan beban berat yang harus ditanggung oleh APBN, APBD, dan masyarakat luas.

0: kepemimpinan Taufik Muhammad, Dishub Solo mengambil langkah konkret dengan menindak dan memaksa sekitar 80 armada truk untuk melakukan normalisasi ukuran bak kendaraan. Modus klasik pelaku usaha yang memodifikasi bak truk menjadi lebih panjang dan lebih tinggi, atau istilah lapangannya memperpanjang dan meninggikan bak, ditindak sejak dini melalui mekanisme uji kir berkala setiap 6 bulan sekali. Truk yang nekat melanggar spesifikasi baku dipastikan tidak akan diloloskan sebelum dikembalikan ke standar asli pabrikan. Namun ketegasan di tingkat daerah ini membentur tembok dilema yang klasik, kendali atas muatan lebih atau overload. Jika urusan dimensi atau overdimension bisa dicegat di fasilitas uji kir daerah, urusan tonase muatan sangat bergantung pada keberadaan jembatan timbang. Disinilah letak ironinya. Kewenangan jembatan timbang berada di bawah Kementerian Perhubungan, sementara di dalam internal wilayah Kota Solo sendiri tidak memiliki fasilitas timbangan umum tetap. Akibatnya, beban tonase kendaraan yang masuk dan meremukkan aspal Kota Bengawan menjadi sangat sulit terkontrol secara harian. Lebih jauh lagi, keberadaan fisik jembatan timbang di berbagai daerah pun rupanya belum menjadi jaminan mutlak bebas odol. Sudah menjadi rahasia umum bahwa budaya ngemel atau menyodorkan uang tips kepada oknum petugas di lapangan masih marak terjadi. Upeti receh ini membiarkan truk-truk bermuatan raksasa tetap melenggang kangkung masuk ke jantung kota, meninggalkan jejak-jejak aspal yang bergelombang, amblas dan berlubang. Menuntaskan benang kusut odol membutuhkan sinkronisasi tanpa celah antara ketegasan daerah dan integritas pusat. Sanksi administratif penolakan kir yang dilakukan di Sub Solo harus diimbangi dengan pengawasan jembatan timbang pusat yang bersih dari praktek transaksional. Upaya di Sub Solo mengoptimalkan operasi gabungan 2 minggu sekali menggunakan timbangan portable adalah langkah taktis defensif yang patut diapresiasi. Jika celah kebocoran pengawasan tidak ditutup total, maka anggaran triliunan rupiah untuk perbaikan jalan di seluruh tingkatan pemerintahan akan terus menguap sia-sia, hancur digilas roda keserakahan angkutan barang yang kelebihan muatan. Sekian komentar.
1: Kita beralih pendengar, dua tim asal wilayah Solo Raya yakni Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 32 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Bertanding di Stadion Kebugiro, Boyolali Persebi bermain imbang 1-1 dengan Wamena United, dan Persiharjo yang bertanding di Jember Sport Garden Jember juga bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United.
2: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebugiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Peterson. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
3: Pertandingan cukup bagus,

0: Tapi ya jujur, jujurly sekali, ya, kepemimpinan Basit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal-hal yang seharusnya kita dapat sesuatu, ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
2: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi, yeah. Ya sama seperti yang dibilang Pak, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiarjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiarjo bergabung dengan tuan rumah Persija Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Pendengar, demikian rangkaian warta pagi hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dinas Perhubungan Pemkot Solo mengambil langkah tegas terhadap armada angkutan barang yang diketahui overdimension dan overload atau odol. Sejumlah warga masyarakat Solo mengaku keberatan dengan kenaikan harga BBM Pertamax yang mencapai Rp4.000 per liternya. Saya Manggala Putra bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak harga terbaru untuk komoditas pasar. Dan sudah tersambung dengan kami Bu Suryoto dari Pasar Harjo Taksino. Saya akan sapa dulu, selamat pagi Bu Suryoto.
1: Selamat pagi Mas.
0: Iya, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nge, ini saya kayaknya sudah mulai rame ya Bu ya. Oke, nggih. Bu Suryoto, kembali kami minta informasi Bu terkait dengan harga terbaru di Pasar Harjo Taksino untuk komoditas bahan pokok. Silakan Ibu.
1: Oh ya, kita mulai dari cabai rawit merah ya.
0: Monggo, silakan.
1: Cabai rawit merah hari ini sudah 60 kurang dikit ya. Tergantung jenis cabainya. Yang paling mahal adalah jenis ori ya. Ori hari ini 60. Kemudian kalau cabai keriting merah 36. Cabai merah besar hari ini 42-43. Kemudian untuk yang naik itu bawang putih sama bawang merah Mas.
0: Ya. Oh, okay.
1: Bawang putih hari ini sudah mencapai 38 ya. Kalau bawang merah itu hampir ini sudah 50 lebih ini bawang merahnya. Kemudian untuk gula pasir 17, untuk minyaknya itu 21 per kilo curah. Kemudian untuk gandum yang curah itu 9.000, kalau yang kemasan 12.000, ada yang 11.5 ya, tergantung mereknya. Kemudian untuk beras, beras itu ada yang 14-16.000. Kemudian untuk lagi yang belum ya Mas ya. Telur hari ini 24.5-25. Kemudian daging ayam 34, daging sapi 125. Ya. Terus sayuran ini yang agak naik hari ini adalah di loncang atau daun bawang itu loh Mas. Ya, daun bawang hari ini sudah 12.000, naiknya itu 2.000 hari ini ya. Kalau lainnya tidak begitu ya. Bahkan buncis ini sudah mulai turun. Yang belum turun adalah di wortel. Wortel itu masih 15.000-16.000 gitu. Mungkin itu Mas.
0: Oke, baik. Namun tidak ada kelangkaan barang ya Bu ya?
1: Kalau langka tidak ada, insyaallah tersedia.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Suryoto untuk informasinya. Ibu sehat selalu. Semoga laris manis ya Bu.
1: Ya, amin.
0: Baik. Terima kasih. Informasi dari Pasar Harjo Taksino, pendengar, untuk Anda. Dan masih ada informasi yang lain, kami harap Anda terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
0: Pendengar, dari Pasar Harjo Taksino Solo kita bergeser ke Pasar Wonogiri Kota. Sudah tersambung dengan kami staf bidang perdagangan KUKM, yakni Ibu Cahyaningsih Permatasari. Selamat pagi Ibu Cahya.
3: Selamat pagi Pak.
0: Iya, Ibu, kembali kami nyuwun informasinya Ibu terkait dengan harga terbaru komoditas di Pasar Wonogiri Kota. Silakan Ibu.
3: Baik. Kami infokan mengenai laporan informasi harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Kota Wonogiri.
0: Yeah.
3: Yang pertama terkait beras, beras kualitas premium stabil di harga Rp14.000 per kilonya. Kemudian untuk kualitas mediumnya juga stabil di harga Rp13.000 per kilo. Lalu selanjutnya, untuk gula pasir kristal putih kualitas medium itu di Rp17.000 per kilo. Lalu untuk minyak goreng curah tanpa merek itu di harga Rp18.000 per liter. Lalu untuk minyak goreng kemasan premium itu di harga Rp22.000 per liter. Lalu untuk minyak goreng merek minyak kita ini di harga Rp21.000 per liter. Lalu untuk daging sapi murni kualitas 1 atau khas ini stabil di harga Rp140.000 per kilo. Lalu untuk daging sapi murni yang kualitas 2 ini di harga Rp130.000 per kilo. Lalu untuk daging ayam ras Rp33.000 per kilo. Lalu daging ayam kampung di Rp70.000 per kilo. Lalu selanjutnya untuk telur, telur ayam negeri ini di Rp26.000 per kilo. Lalu untuk telur ayam kampung ini di Rp40.000 per kilo. Lalu selanjutnya untuk cabai merah besar biasa teropong ini di harga Rp42.000 per kilo. Yang merah besar keriting di Rp40.000 per kilo. Lalu untuk rawit merah ini turun di harga Rp65.000 per kilo. Lalu untuk rawit hijaunya di Rp38.000 per kilo. Selanjutnya untuk bawang merah ini Rp50.000 per kilonya. Lalu untuk bawang putih cutting ini Rp38.000 per kilo. Lalu untuk bawang putih sincung ini di Rp36.000 per kilo. Sekian Pak informasi dari Pasar Kota Wonogiri.
0: Baik, namun tidak ada kelangkaan barang ya Ibu Cahya?
3: Tidak ada.
0: Tidak ada. Dan aktivitas aman, ya. Ya, aktivitas berjalan seperti biasa ya Bu ya?
3: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Cahya dengan informasi terbaru terkait dengan komoditas harga di Pasar Wonogiri Kota. Selamat pagi Bu, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami segera ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Nasional dan kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Pendengar selanjutnya kami akan informasikan kepada Anda terkait dengan perkiraan cuaca untuk area Solo Raya ya. Kami ambil dari situs BMKG Jawa Tengah pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026, pendengar untuk wilayah Surakarta. Ini Sukoharjo berawan, kemudian Klaten berawan, kemudian untuk wilayah Boyolali berawan pendengar, kemudian untuk wilayah Sragen juga berawan. Karanganyar ini yang berbeda, ini akan diprediksi hujan ringan. Kemudian untuk daerah Wonogiri juga berbeda, akan cerah begitu, sehingga ada beberapa perbedaan di Karanganyar dan Wonogiri. Sedangkan untuk suhu udara pendengar bervariasi, mulai dari 22 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah